0: Nah, Kak Alun.
1: Yes, ada apa tuh?
0: Rara tuh tadi kepikiran
1: sama aku.
0: Oh, bukan.
1: Aduh, sama wajah Rara dong. Dan ini juga kita harus ingetin teman Pro 2 nih. Udah jam 8 pagi yang artinya udah harus sarapan ya.
0: Benar.
1: Daripada teman Pro 2 kalau kita tuh enggak ngingetin sarapan tuh kayak ada yang kurang gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi kamu tipe yang sarapan atau yang sarapan sekalian makan siang?
0: Rara tim yang bisa apa aja.
1: Waduh. Yes. Tergantung atau ikut-ikutan aja pokoknya.
0: Kalau ada makanan pagi, makan di pagi hari.
1: Kalau enggak ada yang ngajakin,
0: aduh
1: enggak makan.
0: Kasian ya Tuan Pro 2 ya.
1: But anyways, Rara, sebelum kita lanjut lagi cerita-cerita ya tentang ini nih, ada yang pengen gabungan lewat WhatsApp kita. Kamu udah siap untuk ngobrol-ngobrol? Teman Pro 2 yang lain juga pengen ngobrol. Yuk langsung aja telpon kita, boleh atau kirim VN juga boleh. Sekarang kita say hi dulu teman Pro 2. Halo. Nah, halo, ini siapa nih?
2: Siapa ya, Jarjit?
1: Waduh, Jarjit. Ini ada Kak Wahyu, teman Pro 2 pagi ini. Gimana Kak Wahyu, lagi ngapain?
2: Lagi ngapain ya, lagi mau masak aku nih.
0: Waduh, multitasking ya kakak.
1: Multitasking sambil nelpon ya. Masak apa Kak Wahyu?
2: Biasalah kalau sudah begini ya masak-masak sendiri.
1: Waduh,
2: cuci-baju sendiri.
0: Lucu banget.
1: Apalagi? Apalagi liriknya? Masak-masak sendiri,
2: cuci baju sendiri.
1: Abis itu apa? Nah, aku ingatnya anunya apa? Fillernya Kak Vera.
0: Apa
1: malah
0: tuh?
1: Dia suka nyanyi laguin ini tapi liriknya tuh diubah-ubah gitu sama dia. Nah, beda nih. Kalau Kak Wahyu ngapain nih masaknya? Masak apa? Makanya dari tadi ditanya, ih.
2: Ini masak sederhana aja sih.
0: Masak sederhana. Okay. Biasanya yang sederhana itu enak sih.
1: Iya. Apalagi kalau gratis dan dibagiin ke kita.
0: Aduh,
1: sih.
0: Iya sih.
2: Iya, ini lagi mengolah. Kemarin-kemarin kan bikin tahu tempe itu kan di ya gitu-gituin doang digoreng. Cuma ini coba dimasak kayak santan gitulah.
1: Oh, ini chef agak-agak pelit resep kayaknya ya teman Pro 2 ya. Tapi Kak Wahyu, hari ini kita lagi ngobrolin ini nih tentang pengalaman kita di sungai terutama. Kak Wahyu pernah main di sungai enggak?
2: Pernah. Ya waktu kecil pastilah pernah.
1: Gimana tuh waktu itu?
2: Ya di depan rumah aku itu dulu itu ada sungai.
1: Oke.
2: Di seberang jalan itu. Sampai sekarang masih ada sungainya, cuma sudah mengecil, sudah dikasih bendungan juga sama orang. Dikasih bendungan yang buka tutup itu loh.
1: Oh, tahu. Oke.
2: Okay. Iya, jadi dia tuh nutupnya diputar-putar. Kalau bukanya pun sama gitu. Nah, itu sudah di semen juga di bagian bawahnya, di bagian bawah jembatannya itu. Yeah. Itu sudah di semen. Nah, jadi akhirnya kalau sekarang itu sayangnya kurang luas aja sih. Kalau sekarang ya airnya jernih.
1: Oke, padahal Kak Wahyu pengen main lagi ya, denger-denger ya.
0: Mau nyemplung.
1: Tapi kalau mancing ada ikannya lah di situ, Kak.
2: Iya, kadang-kadang ada orang yang mancing ya, kadang-kadang dapat tapi enggak gede lah.
0: Kecil. Tapi tetap masih ada lestari ya.
1: Untungnya kan yang didapetin ikan bukan Pokemon.
0: Iya.
1: Kalau zaman sekarang kan sukanya Pokemon ya, orang-orang nangkepnya teman Bro juga ya.
2: Jadi keponakan aku kalau sekarang ya giliran keponakan aku lah berenang di situ.
1: Oh, tapi jadi, masih bisa ya?
2: Masih bisa. Kalau dia itu kalau di bendung dia kan naik ke airnya tuh. Nah, itu ya udah berenang di situ anak-anak itu. Nah, jadi kalau sudah dibuka airnya itu cetek paling semata kaki doang.
1: Nah, itu mah bukan cetek lagi tuh teman Pro 2 ya. Ya Allah, itu tahu enggak sih kita lagi mandi pun kayaknya segitu doang emang airnya Kak Wahyu. Dan ini juga biasanya teman Pro 2 ada satu pertanyaan yang buat aku ini penting banget sebenarnya. Tapi kalau orang mandi di sungai itu mereka bawa sabun enggak? Maksudnya mandi yang berenang gitu Kak Wahyu biasanya ponakannya bawa sabun enggak sih itu? Jujur ya, aku kan enggak pernah ya. Jadi aku ini salah satu kekepoanku.
0: Tapi dipikir-pikir
2: Apa-apa? Ya, tergantung sih, tergantung disuruh orang tuanya juga. Tapi kalau orang tuanya nggak nyuruh, yang ngapain juga di bawah.
1: Terus ini, biasanya kalau mandi di laut kan kita dibilas dulu gitu.
0: Betul.
1: Kalau mandi di sungai kita perlu bilas di rumah lagi kah?
2: Ya, ya perlu lah.
1: Oh, perlu juga.
2: Karena sungai ini lebih nggak aman malah.
1: Oh, masa? Oh, sekarang ya. Tapi kalau dulu mungkin orang-orang bisa tinggal di pinggir sungai itu karena masih lebih bersih hitungannya. Oke.
2: Iya, jadi harus dibilas lah. Karena kadang-kadang airnya itu udah keruh gitu. Apalagi sungai ini kan di dasarnya itu tanah dan pasir gitu. Kadang-kadang lumpur. Nah, jadi kalau anak-anak udah mainnya gerusuk-gerasak, nah itu pasti naik kan air-air tanahnya itu. Nah, itu nggak bersih juga untuk badan, dan harus dibilas kalau udah sampai rumah. Kalau enggak ya dipukul emak dah.
1: Waduh. Dipukul emak. Karena pasti gatal-gatal mamak lagi yang ngurus, mamak lagi yang ngurus ya teman pro 2.
2: Iya itu.
1: Makanya kalau sekarang jadi, mungkin lu lebih milih di kolam renang sih kalau sekarang ya. Tapi itu pun tetap bisa gatal gara-gara kaporit.
2: Nah, jadi kalau masa kecil aku ya berenang itu di sungai itu sih dulu tuh sama teman-teman.
0: Seru banget.
2: Dan berenangnya itu pakai drigen yang 5 liter.
1: Ya, buat pelampung. Iya.
0: Ini low budget ya.
1: Iya, buat pelampung.
2: Buat pelampung. Wah, itu seru banget sih.
1: Itu balapan tuh ceritanya berenangnya, Kak.
2: Ya kadang-kadang balapan juga, kadang-kadang main bola juga di situ.
1: Oh bisa, kan sambil lempar-lemparan bola, bola gitu, Ra. Ya, bola dikira pasti. Rara nendangnya di dalam air ke Wahyu.
2: Bukan begitu konsepnya, astaga.
1: Ya mau. Ini juga nih, aku tadi pengen kepoin tentang ini nih. Sebagai orang yang belajar berenangnya di kolam renang gitu kan, di sungai itu lebih gampang kah kita belajar berenangnya, Kak Wahyu?
2: Lebih sama aja sih, kan sama-sama air ya.
1: Tapi kan gak bisa mijak ke bawah.
0: Iya, iya. Dan geli juga gak sih, Kak?
1: Gimana gitu loh.
2: Ya, ya juga sih.
1: Iya,
2: cuma
1: kan?
2: Ya sama aja sih menurut aku, sama aja. Kalau mau berenang ya sama aja sebenarnya. Tergantung kemauan sendiri-sendiri aja sih.
1: Masalahnya ya, takut sih, Kak Wahyu. Kalau berenang di kolam renang aja kita tuh masih kayak berusaha nyentuh lantai bawahnya.
0: Betul,
1: gitu
0: betul,
1: kan. Kalau di sungai kan gak bisa.
2: Emang kalau sudah jijian apalagi gelian suka geli-geli sendiri. Ih, apa ini
1: kalau gitu, gelinya kan. Tuh lu tuh masih bisa diatur gitu loh teman pro 2, tapi ininya loh takut kelelepnya itu loh, Kak Wahyu.
2: Oh, takut kelelep.
0: Tapi kalau Rara sih geli-geli gitu gimana gitu di lumpur
1: gak biasa.
0: Iya,
1: ya
0: motoriknya kurang nih,
1: kurang nih. Ini waktu kecil tekstur apa sensorinya nih, harus dilatih lagi teman bro 2.
2: Iya sih, cuma kadang-kadang ada juga di teman-teman aku tuh katanya dia malah pandai berenangnya ya dari sungai.
1: Nah itu gimana caranya, apa
2: diajarin berenang itu di sungai?
1: Apa
2: gitu.
1: Karena ada arusnya gitu ya, kita kebawa arus, terus juga masa jenis badan kita tuh bikin kita ngapung kayaknya ya, tetap ya.
2: Iya juga sih. Ya enggak anu juga sih, enggak worth it juga sih kalau berenang di sungai.
1: Waduh,
2: sebenarnya.
1: Kenapa
2: ya,
1: Kak Wahyu?
2: Ya lebih nyaman di kolam renang yang ya udah satu petakan itu aja gitu. Karena di sungai ini kan kadang-kadang kalau arus yang membawa kita bahaya. Jadi kelihatannya kita bisa berenang padahal enggak gitu loh.
1: Oke, paham.
2: Karena aku pernah posisi berenang. Aku enggak nyentuh bawah tapi aku ke bawah gitu.
1: Oke.
2: Jadi ngerasanya kayak bisa berenang nih padahal enggak. Padahal kalau di kolam biasa udah tenggelam gitu.
1: Wow. Takut banget. Ya Allah, teman pro 2 ini kayaknya emang udah saatnya kita mungkin belajar juga berenang yang ada yang di kolam yang ada arusnya kali ya.
0: Buat jaga-jaga juga.
1: Iya, namanya ini skill sih menurut aku.
0: Betul.
1: Dan ini survival skill. Jadi kita gak tahu ya di Samarinda yang sungainya segede gaban itu teman pro 2, kita mesti ada di situasi harus ngadepin itu. Ya harus belajar juga menurut aku ya. Anyways, ini Kak Wahyu kayaknya udah mulai goreng-goreng ya.
2: Belum.
1: Oh belum, masih matang-matang.
0: Soalnya agak keciuman sih dari sampai sini Kak Wahyu.
1: Begitu, thank you banget Kak Wahyu udah gabungan sama kita hari ini. Please bagi ke kita, jangan lupa.
0: Nah, ditunggu.
1: Udah tersebut soalnya.
2: Ini ada pantun juga.
1: Boleh, kita cakap. Belum, belum. Apa nih Kak Wahyu?
2: Ini ada pantun atau quotes. Pantun aja dah.
1: Oh ya udah deh boleh. Habis itu quotes juga. Aku mau dua-duanya.
0: Iya.
2: Oke. Ini pantunnya makan rambutan di tepi ranu.
0: Cakep.
2: Petik satu, manis rasanya.
0: Cakep.
2: Mandi di sungai masa lalumu. Indah dikenang sepanjang masa.
1: Yes, setuju.
0: Iya
1: karena
0: sih.
1: Ini kayak untuk anak zaman sekarang ya, kayak pengalaman sekali seumur hidup sebenarnya teman-teman dua ya. Quotes-nya lagi ke Wahyu.
2: Quotes ya.
0: Yes. Kata-kata hari ini.
2: Oke. Waduh.
1: Dari Kak Wahyu LBS. Oke.
2: Oke. Apa ya quotes-nya?
1: Loh, tadi katanya udah nyiapin.
2: Udah, entar.
1: Oh, diisengin kita teman pro 2 ya. Ini kita tungguin nih Kak Wahyu nih. 5, okay. 4, oh, udah ada. Oke. Okay.
2: Lebih baik kehilangan masa muda demi menata masa depan daripada kehilangan masa depan demi menikmati masa muda.
1: Asik. Ini pengingat di hari Jumat kita yang seduh ya teman pro 2 ya. Yes. Gak apa-apa sebenarnya slow living, tapi tetap kalau masih muda semua kesempatan harus diambil. Gitu ya Kak Wahyu ya.
2: Siang.
1: Mantap. Udah lu lengkapin hari ini ya.
2: Iya, terima kasih juga atas waktunya.
1: Yes, selamat sarapan Kak Wahyu.
2: Lu sama siapa nih, lupa.
1: Ini kan anak announcer Akademi yang baru. Ah. Namanya Rara.
2: Oke.
0: Ingat Rara, aku jangan selalu ya.
1: Agak gimana gitu dengernya ya. Oke.
2: Nanti. Iya, nanti kalau sudah mau hujan dihentikan dulu ya, soalnya mau jemuran.
1: Iya, nanti dibantu sama Mbak Rara ini teman produknya ya. Waktu lagi balapan motor aja bisa tuh, apalagi bisa lagi aja mau jemuran gini.
0: Bener, gampang.
1: Buat kecil
0: apa
1: itu
0: sih
1: mana
0: yang gak buat Wahyu?
1: Iya, betul.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan buat kamu teman produk yang juga pengen cerita-cerita ya tentang pengalaman main di sungai, yuk langsung aja gas di WhatsApp kita tungguin
0: 0812 58487885.
1: Yes, dan juga di Instagram @rpro2samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Dan teman pro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya sama yang gabungan ceritain tentang pengalamannya dia mandi di sungai. But now, tadi kamu udah notice mungkin pertanyaan lu udah kayak, ih ya Allah ketahuan banget anak zaman now-nya gitu kan. Karena emang aku sekepo itu loh, Ra. Masalahnya kok orang kayak dibiarin gitu mandi di sungai dan kawan-kawannya. Iya. Meanwhile, zaman sekarang aku ke kolam renang aja teman pro 2, mamaku tuh takutnya kayak gini. Aduh, takut nanti kepalamu kejeduk di dindingnya. Aduh, nanti takut kamunya kelelep. Padahal kolam renang yang itu tuh bahkan sedadaku doang bener. Gitu loh.
1: Tapi tuh kakak kan tinggalnya tuh di dimana perairan tuh? Ya
0: di, kemarin tuh bukan apa? Di perairan, ada deket sungai lah hitungannya. Yes,
1: tapi kok kakak nggak bisa berenang
0: nah
1: sih?
0: Itu dia teman pro 2. Karena emang dari orang tua nggak ngajarin. Kayak ya udah mereka ngajakinnya main ke kolam renang aja, plus mungkin kita juga nggak punya akses buat main ke sungainya gitu loh. Kayak nggak punya kenalan yang emang punya keramba di situ. Pas aku udah mulai agak gedean dikit baru tuh punya kenalan, terus akhirnya bisa main-main ke situ. Aku lumayan bingung ya, tapi tiap kali ada keluargaku main ke Kubar waktu itu, mereka tuh selalu pengen banget mandi di sungai.
1: Iya, semua karena kalau misalnya apa sih tempat wisata di sana?
0: Bener sih, ada air terjun kita kalau di sana. Nah, kadang pokoknya mereka mau wisata alam gitu lah, mandi di sungai gitu kan ya. Walaupun emang di keramba orang, di keramba kenalan bapakku, yang penting ya udah mereka nyobain gitu kan. Terus ke air terjun, kalau di sini tuh aku nggak tahu ya, air terjunnya tuh yang aku tahu berbayar.
1: Iya,
0: kalau di sana banyak yang masih gratis. Gak ada yang ngelola soalnya.
1: Sampai sekarang.
0: Karena nggak ada yang ngelola, Ra. Jadi teman pro 2 bener-bener ya udah main ke sana atas keamanan masing-masing gitu ya tanggung jawabnya. Aman. Lagi. Tapi kayaknya case-case yang ada di air terjun pun minim banget gitu loh kalau di daerah sana, karena apa ya, mungkin air terjunnya tuh nggak segede itu juga. Jadi aman-aman aja. Literally sumber air tuh gampang gitu di sana.
1: Tapi tuh ya ngomong-ngomong sumber air, tadi malam tuh Rara ada sempat scroll-scroll gitu, terus nemu muncul di FYP videonya tuh tentang Samarinda, foto-foto Samarinda zaman dulu tahun 1998 kalau nggak salah. Itu tuh ternyata Samarinda pernah kekeringan.
0: Enggak, maksudnya ini literally yang kekeringan yang nggak ada air gitu.
1: Masih ada air di sungai makamnya, tapi itu yang menciut gitu, nggak sedalam yang sekarang.
0: Paham.
1: Ternyata.
0: Kenapa?
1: Nah, ternyata tuh apa ya, pernah sekering itu loh kita dulu. Kakak pernah nggak ngerasain kekeringan?
0: Kayaknya kalau kekeringan itu teman pro 2 bukan sih, bukan yang kekeringan yang benar-benar nggak ada akses apa-apa. Tapi di perumahan aku sekarang, bahkan ya teman pro 2 sekarang nih, Ra. Kita tuh kan sempat jarang hujan, kayaknya baru 2 hari ini aja jarang hujan ya kan.
1: Iya, lagi baru
0: lagi kemarau. Dan kebetulan kami itu sumber airnya cuma kayak di danau gitu loh. Jadi PDAM itu ngambil air tuh di danau itu. Nah, masalahnya kalau nggak hujan, danau itu nggak ada air.
1: Iya, itu gimana tuh?
0: Jadi sekarang kita sistemnya gini. Jadi perumahanku itu hitungannya udah satu RT gitu, teman pro 2. Ada beberapa blok gitu kan. Misalnya blok A sampai blok K gitu. Nanti blok A sampai blok F nyala airnya bergiliran. Jadi blok A sampai F itu pagi hari aja. Ya, nanti bener-bener. Blok G sampai K itu malam hari doang. Jadi disip-sipan gitu airnya.
1: Pasti kakak kalau misalnya di pagi hari ditampung dulu.
0: Bener, makanya semua orang di rumah tuh punya tandon gitu loh.
1: Yes, merah.
0: Di rumah-rumahku. Yang oranye juga, yang kuning juga. Variannya beda-beda pokoknya. Terserah kau teman pro 2. Dan di situ yang bikin aku lumayan kaget, oh bukannya kita ini udah tinggal di kota ya, tapi ternyata akses air pun kalau lagi kering agak susah ternyata. Dan dulu ternyata lebih parah ya.
1: Bener, yang kayak di Sungai Mahakam tuh kan Sungai Mahakam apa panjang, terus tuh lumayan
0: lebar.
1: Lebar, panjang, lumayan agak dalam lah ya. Tapi kok bisanya di tahun itu tuh pernah sekering itu?
0: Karena emang kayaknya teman pro 2 masa-masa itu tuh justru kemarau dan musim hujan tuh lebih clear gitu kan. Kalau zaman sekarang kita gak tahu kapan kemarau, kapan musim hujannya. Tapi itu orang-orang sampai gak bisa prepare juga tuh waktu itu.
1: Gak tahu juga karena gak hidup di tahun 1998.
0: Ada ya, gambarnya
1: kan?
0: Doang ya.
1: Tahun
0: 98 masih Dilan doang kayaknya teman pro 2 ya.
1: Kan 2007 nih.
0: Dilan tuh tahun berapa ya? 1990 ya?
1: Dilan
0: ada 90 sama 98 dia.
1: Yes.
0: Ya kan.
1: BTW
0: apa tuh?
1: Rara tuh pernah sempat ngalamin kekeringan, Kak. Kakak pernah gak sih? Kalau Rara tuh pernah itu.
0: Aduh,
1: bukan.
0: Bukan.
1: Oke. Jadi waktu kecil banget ya. Nah, jadi waktu kecil itu Rara itu pernah kekeringan gitu kan. Rara kan tinggalnya di gang ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya mau dapetan air itu tuh kayak harus nunggu dapat info, baru kalau misalnya udah ada info air, kita tuh yang benar di gang itu yang benar-benar berbondong-bondong ngantri air.
0: Oh, kita pernah gitu kan. Truk-truk itu kan,
1: iya.
0: Truk isi air itu.
1: Iya. Wow. Terus ya udahlah, itu beberapa minggu lah lewat ya kan. Mm-hmm. Terus Rara sempat tidur tuh di rumah sepupu Rara. Kan di situ nggak ada air juga, jadi Rara tuh diajaklah itu main ke sungai. Rara nggak nyemplung karena waktu itu kan masih kecil sih. Yes. Nah terus kita apa tuh mainnya, Rara tuh mainnya di pinggir-pinggir aja, main-main kaki lah ya kan. Terus yang part paling serunya kan ini airnya lagi krisis ya Kak. Nah jadi kita tuh masing-masing orang bawa di regen, terus kita angkut air, bawa pulang ke rumah sepupu aku tuh.
0: Oke. Nah, buat ditampung di rumah ya.
1: Iya, betul. Dan paling momen epiknya adalah satu orang yang bawa diri Jen itu tuh diupahin 2000.
0: Ilusi.
1: Iya.
0: Pantas Rara yang masih mungil pun ikut-ikutan ya.
1: Iya benar. Jadi Rara lupa dapat 2 atau 1 diri Jen gitu. Ya kan lumayan 4000
0: yes,
1: gitu.
0: Kalau itu Rara lahir tahun 2007 berarti itu belasan kemarin.
1: Iya benar.
0: Wow, ternyata di Samarinda pun kita walaupun enggak kemarau, apalagi pas kemarau gitu ya teman Pro 2, agak-agak susah ya akses air bersihnya. Kira-kira kenapa sih ini?

0: hati.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: nah,
1: feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
5: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Nah, daripada ya kita teman pro 2 menduga-duga tentang kapan kita berenang dan kawan-kawannya, yes, kayaknya kita harus cek informasi cuaca dulu hari ini. Okay. Apalagi ini weekdays terakhir teman pro 2, jadi harus tetap semangat ya. Siap Rara?
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu teman pro 2 langsung aja kita dengerin nih ada informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan.
2: Makasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI, sobat BMKG di mana Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Cuaca di Samarinda pada hari ini dari pagi hingga malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 94%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang antara 0,8 hingga 2,5 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Angin secara umum bertiup daerah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio Airport 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kak. Nah tuh teman pro 2 ya, ternyata kita hari ini bakal cerah berawan. Alhamdulillah. Ini aku udah jemuran dah dari kemarin gak kering-kering.
1: Tapi gak tahu kenapa hari setiap hari Jumat itu tuh hawanya harus panas, yes, gitu.
0: Betul, kali ini kita dikasih sejuk protes juga, yeah, ya ternyata teman pro 2. Manusia, manusia. Yaudah habis ini Ra, kita bakal lanjut lagi ya buat temenin teman pro 2 di Spada pastinya, okay, ya. So pastiin kamu untuk stay tune di dalam 8,5 FM, teman terbaik kamu.

0: atau fakta?
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Masih barengan sama kita di 88,5 FM ya teman Pro 2. Yes. Nih di Spada udah jam 9 saja.
1: Gak kerasa ya.
0: Gak kerasa. Dan juga ini matahari sudah semakin bersinar.
1: Tapi kalau balik lagi kalau Jumat ngerasanya cepat.
0: Betul.
1: Panas kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Enggak cuma waktu yang cepat ya, aku juga cepat lapar sih jujur kalau hari Jumat ini. Ada sesuatu kayaknya teman-teman.
1: Tenang Kakak, nanti ada bagi-bagi nasi gratis. Oh,
0: kamu yang bagi ini Kakak ya. Di jalan mana tuh biar teman Pro 2 tahu.
1: Jumat berkah.
0: Ini teman-temanku sih biasanya yang laki-laki ya. Mereka itu sampai punya, kamu tahu spreadsheet nggak sih teman Pro 2? Nah, itu mereka tuh punya yang isinya tuh masjid-masjid yang ada di sekitaran kampus, sekitaran
1: list.
0: Samarinda.
1: List.
0: Ya ampun. Jadi ada kayak flowchartnya gitu, yang di sini biasanya ada, tapi nggak selalu gitu. Yang ini pasti ada, yang ini nggak ada, itu selalu ada. Tapi bukan berarti mereka cuma mau datang ke tempat-tempat yang ada makanannya ya teman Pro 2. Mungkin suatu hari mereka tuh lagi anak perantauan terutama ya, di satu tempat terus aduh ini masjid di mana? Ya udah mumpung buka spreadsheet itu ada infonya gitu. Tapi mostly kalau ada makanannya suka sih mereka seneng.
1: Yes. Mumpung Jumat berkah.
0: Mumpung Jumat berkah.
1: Dapat pahala.
0: Betul, teman Pro 2.
1: Perut juga kenyang.
0: Makanya satu-satu aja ya dikerjain, tapi jangan ngincar makanannya melulu ya. Apalagi kalau banyak bocil, jangan mau ngeluar sama bocil ya, kasih mereka aja. Kita nontonin aja terus sampai when ya gitu. Coba tahu ada yang tiba-tiba ngasih, "Kak, ini buat Kakak."
1: Tangannya sambil ngambil
0: ya. Enggak usah, tapi gitu. Anyways, masih ngomongin tentang ini ya teman Pro 2, pengalaman kita main di sungai sebenarnya. Kalau dulu mungkin kita mikirnya ya udah sih berenang ya berenang aja di kolam renang kalau dulu kita masih bocil ya. Tapi untuk orang tua kita yang dulu juga sempat bocil, main di sungai itu salah satu opsi. But then aku juga pernah teman Pro 2, karena tadi orang tuaku rumahnya ya di sekitaran Sungai Karang Mumus. Jadi kayak di bawah tahun 2020 itu kita masih gampang banjir banget. Musim hujan dikit pasti banjir. Udah musim hujan, habis itu bulannya lagi purnama, banjir. Jadi paket lengkap. Aku ingat kayaknya waktu itu aku masih SMP sih, SMP kelas 9 sama aku SMA kelas 1.
1: Ya, 2000.
0: Duh, lupa lagi detailnya 2000 berapa. Ya mungkin 2019-an gitu lah ya, 2018 2019. Itu tuh kita lagi rutin-rutinnya banjir gede. Kamu tahu enggak sih banjir gede yang terus habis itu bendungan dibuka?
1: Biasanya
0: kalau udah bendungan dibuka udah pasti banjir ya, kita semua kan. Nah, tempat tinggal aku tuh termasuk yang banjirnya tuh banjir banget.
1: Dalam.
0: Iya, yang sampai listrik kita tuh harus dimatiin semuanya gitu loh.
1: Parah sih itu, Kak.
0: Jadi untungnya rumah-rumah yang emang kebiasa kena banjir ini ada lantai duanya dan kebetulan aku juga waktu itu. Jadi teman Pro 2 selama banjir itu, itu tuh tipikal banjir yang bisa dilewatin pakai perahu.
1: Kak, itu parah sih.
0: Itu parah banget teman Pro 2. Makanya kalau mau keluar gak bisa sama sekali. Bisa, tapi ya gitu deh, basah pasti. Kayaknya sedada apa seperut lah. Seperut lah kalau orang dewasa waktu itu teman Pro 2.
1: Itu kesian banget kok, apalagi ada anak kecil
0: itu
1: gitu
0: dia.
1: Ya.
0: Makanya kalau waktu lagi banjir gede gitu, biasanya orang-orang tuh bakal lewat berperahu untuk ngasihin kita nasi campur, nasi bungkus gitu loh.
1: Iya benar.
0: Untuk bekal-bekal bantuan
1: mie gitu ya.
0: Kamu bayangin dari lantai 2 bisa nyambut mereka yang ngasih dari perahu itu gimana coba dalamnya waktu itu?
1: Iya, lagi.
0: Iya kan?
1: Dilempar enggak mungkin.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Makanya aku juga lumayan gini sih, lumayan ngerasa lega sekarang karena mungkin sekarang ada project drainase gitu, terus rajin dikeruk juga, kita udah mulai enggak buang sampah sembarangan. Jadinya banjir tuh udah enggak ada lagi. Langka banget menurut
1: tapi,
0: aku.
1: Tapi
0: kenapa nih?
1: Kalau langka, dibilang langka enggak juga sih.
0: Enggak juga ya? Di tempat kamu sering?
1: Enggak sih, tapi Rara tuh kalau lagi hujan-hujannya nih ya. Untung aja ini kurang ya hujannya, kita masih agak panas-panasnya kan. Tapi kalau udah hujan banget nih, pilihan kita sebagai mahasiswa atau lagi-lagi di jalan, dua Kak.
0: Apa?
1: Gak kena hujan, berhenti atau terobos biar gak kena banjir.
0: Bener, itu rulesnya di Samarinda.
1: Iya bener.
0: Mending kehujanan daripada kebanjiran.
1: Banjiran.
0: Oke.
1: Kalau kebanjiran motor mati, kalau kehujanan kita yang sakit. Itu aja.
0: Pilih aja yang minim dah, yang keluar duitnya dikit ya teman Pro 2.
1: Jadi waktu itu anak UMKT nih pasti relate juga nih ya.
0: Ibu-ibuan sana kan di bawah jembatan itu katanya sering banjir ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya kita lagi kelas nih kak, terus hujan yang benar-benar deras banget, begitu kita keluar kampus itu tuh menggenang udah di di depan-depan denger-denger kampus.
0: Denger motornya langsung berubah jadi perahu gitu ya.
1: Ya,
0: harapannya sih gitu ya.
1: Harapannya begitu, tapi sekali dilewat motornya mati ya. Turun mesin.
0: Kena lagi duit.
1: Iya, cuma betul.
0: Ya, emang teman produk waktu banjir pas kecil kita anggapnya seru. Aku berenangan aja kerjanya.
1: Iya, bener lagi.
0: Walaupun habis aku dimarahin mamaku karena takut gatal teman produk. Karena kan airnya kalau di dalam gang itu tuh bukan air sungai yang langsung blek didatangin kita, dari parit kan ikut naik.
1: Iya.
0: Nah itu yang ditakutin sama mamaku.
1: Tapi abis itu kita gatal-gatal kan.
0: Udah aku suka karena dulu bisa sambil nanggapi ikan-ikan yang kecil-kecil itu.
1: Emang
0: emang
1: sama sih Rara.
0: Banyak tingkahnya bocil-bocil ini teman produk. Jadi kalau kamu punya adik jangan dibiarin kalau berenang-berenangan di banjir ya. Udah beda air zaman dulu sama air zaman sekarang.
1: Iya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekarang.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Ini lagunya imut banget, lagunya Sheryl Sinavia, teman Pro 2 yang judulnya Setia. Susah enggak setia itu, Ra?
1: Aduh, kalau untuk orang sama Rinda ya susah kayaknya.
0: Yang sepupunya banyak itu ya. Enggak apa-apalah, walaupun sepupu banyak, teman Pro 2, teman juga harus banyak.
1: Banyak.
0: Aku punya banyak teman yang anaknya tuh apa ya? Aktifnya tuh aktif banget. Aktif. Literally mereka magang di satu tempat nih. Itu ternyata mereka magang lagi di tempat lain.
1: Wow.
0: Ada juga teman Pro 2 yang dia kerjaannya magang sana sini, tapi komunitas dia tuh tetap jalan juga. Oh. Aku jujur enggak bisa ya, Ra, karena mungkin aku tipenya yang harus fokus di satu agenda dulu gitu loh. Karena kalau misalnya nih tiba-tiba aku nih kerja, disuruh sambil aktif di aktivitas lain kayak komunitas gitu, enggak bisa, burn out.
1: Oh, tapi kalau Rara tim yang punya kesibukan, banyak kesibukan.
0: Oke.
1: Rara suka banget, enggak tahu kenapa ya gitu ya.
0: Oke, tapi kamu enggak overwhelm gitu? Waktu buat diri kamu sendirinya kapan?
1: Lah itulah pentingnya manajemen waktu.
0: Oh, ada, tapi ada ya.
1: Ada, tapi meskipun ya aduh ya Allah capek banget kayak gitu, tapi tetap aja kayak besoknya dijalanin lagi.
0: Tetap dijalanin, ngeluh dulu enggak apa-apa teman-teman, tapi tetap dikerjain gitu ya. Dan tadi sempat lun spill tentang teman-teman aku yang suka ikut komunitas gitu kan, teman Pro 2. Salah satunya ini tuh komunitas yang berhubungan sama kegiatan cinta lingkungan.
1: Yes.
0: Aku ingat satu, tapi aku tuh lupa detailnya namanya apa, teman Pro 2. Ini teman aku namanya Dinda BTW. Din, ini titip salam dari aku ya di Pro 2 ini buat kamu. Jadi dia itu orangnya literally secinta itu sama lingkungan. Aku sempat lihat dia barengan sama komunitasnya itu nelusurin ini sungai Karang Mumus. Terus tuh teman Pro 2 mereka bersih-bersih sungainya di situ.
1: Ah, ya ada sih
0: itu satu. Sempat, terus sama itu di Muso Salim tuh nama sungainya sungai apa sih? Aku lupa. Itu Sungai Dama ya maksudnya.
1: Iya, Sungai Dama.
0: Sungai Dama ya. Nah, itu juga ada ternyata komunitas yang suka bersih-bersih di situ. Soalnya kebetulan ada satu bapak-bapak yang juga sebenarnya asalnya dari komunitas gitu, teman Pro 2. Aduh, sorry nih aku lupa nama-namanya. Nanti diingetin ya teman Pro 2. Jadi dia itu seumur hidupnya, selama dia hidup maksud aku, itu kerjaannya selalu tiap sore apa tiap pagi gitu nelusurin sungai buat buangin sampah. It's buat ngambilin sampahnya, terus beliau buang. Iya, serius.
1: Tapi itu dia berbarengan kah sama siapa?
0: Enggak,
1: dia...
0: bapak itu sendiri. Beliau itu sendiri. Dan itu sempat dibikinin video dokumenter sama teman-teman aku gitu kan. Cuma ya itu tadi ya, aku lupa detailnya, teman Prodo udah lama banget kayaknya. Tahun yang lalu lah aku dengar teman aku jelasin tentang beliau ini. Dan beliau itu lumayan strict banget. Misalnya nih kamu pengen ikutan buat bantu-bantu teman Pro 2, kamu tuh bakal ditanya dulu kesiapannya. Kamu beneran udah ready? Mulai dari persiapan alat, mental, fisik dan kawan-kawannya. Karena ternyata kehidupan di sungai, walaupun mungkin kamu emang ke situ sesekali aja teman Pro 2, beda lah sama kita yang udah biasa di daratan yang steady gitu kan. Kan itu sungai berombak, tetap bergelombang maksud aku. Terus juga teman Pro 2 enggak gampang bergerak di atas perahu.
1: Betul.
0: Kalau kecebur masalahnya bapaknya nanti yang repot ya, teman Pro 2.
1: Apalagi kalau misalnya belum enggak bisa berenang.
0: Enggak bisa berenang, minimal enggak bisa ngapung lah teman Pro 2 ya.
1: Iya, tapi Rara tuh juga sempat waktu 2024 juga pernah ikutin kegiatan bersih-bersih itu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi dia itu sistem mereka itu adalah salah satu komunitas yang ada di Samarinda. Tapi ternyata ada di luar-luar kota juga, daerah juga, ternyata jadi satu. Nah, jadi dia tuh sistemnya adalah dia pasang di di posting gitu, disebarkan. Kalau ada yang mau ikut boleh join gitu, Kak. Tinggal masuk barcode gitu. Terus dia pilih aja di mana mau titik yang dia bersihkan. Ternyata dia ada beberapa titik, dan waktu itu Rara sempat ikut dan bersih-bersihnya di folder air hitam. Kakak tahu kan?
0: Terus kamu apa yang kamu rasain waktu lagi bersih-bersih itu?
1: Nah, tapi ternyata di dalam situ tuh ternyata kayak komunitasnya okay banget gitu, Kak. Solid, terus juga banyak Gen Z juga ternyata pada mahasiswa.
0: Jadi gitu, cepet nyambungnya gitu ya.
1: Jadi bondingnya okay banget. Dan mereka bener-bener yang positive vibes gitu, Kak.
0: Kalau situasi perairan waktu itu gimana? Emang banyak sampah apa?
1: Kalau Rara di folder air hitam, karena waktu kemarin tuh kayak
0: folder itu tuh yang jalan masuk yang banyak gedung-gedung anak-anak bela diri, olahraga bela diri itu ya? Oh iya, oke.
1: Di situ ada danaunya juga. tapi waktu itu tuh lumayan apa ya, dananya lumayan agak bersih lah. Jadi kita milah-milah sampah di pinggir-pinggir danau.
0: Oh, paham-paham. Tetap ada aja ya. Terus kan sekarang makin rame ya. Aku bakal pesanin kamu teman pro 2 buat jangan buang sampahnya di danaunya ya. Karena semuanya yang healing ke situ butuh alamnya BTW ya. Jadi kalau misalnya kamu cemarin, ya ngapain kita ke situ jadinya?
1: Iya, benar.
0: Dijaga bareng-bareng. Terus aku kayaknya pernah deh kerja sama barengan sama komunitas ini.
1: Oh, iya.
0: Jadi ternyata masing-masing komunitas itu semuanya tuh open banget teman pro 2 kalau kamu pengen kerja sama, especially yang urusan lingkungan kayak gini. Waktu itu aku fokusnya bukan di sampah sih, sampah, tapi sampah makanan.
1: Oh.
0: Nah, jadi aku ngontak beberapa komunitas gitu, teman pro 2, semuanya tuh terbuka untuk kerjasama untuk urusan yang berhubungan sama lingkungan di Samarinda. Nggak cuma komunitas aja ya, tapi juga kayak instansi-instansi itu juga ngasih kita space buat ya udah silakan aja. BTW kita nanti pengen ada talk show ini ikut ya, nanti jadi narasumbernya dari kawan-kawannya. Jadi sebenarnya semua orang itu punya kemauan loh buat ngejaga lingkungan teman produk, especially yang ada di air kita. Karena kita tiap hari mandi, minum, semuanya itu dari situ kena langsung di badan kita teman produk. Kalau ternyata kita biarin itu tercemar, kamu masih mau pakai airnya?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Af

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oh, ini buat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: Kenapa kira-kira teman Pro 2 hari ini Lun sama Rara ngemengin air mulu ya? Karena emang beda banget. Dulu itu kalau kata orang-orang, sampai tadi teman Pro 2 ada yang sempat cerita juga, akses air tuh segampang itu.
1: Iya, benar.
0: Karena menurut mereka ya udah sih, sungai itu sumber air utama, langsung aja gas aja apa-apa mah di situ melulu gitu kan. Tapi sekarang teman Pro 2, ya kamu tahu sendiri, sungai juga banyak dipakai buat jadi daerah pembuangan air untuk limbah gitu kan. Bener. Sampai akhirnya kita harus ngelola sendiri dan mikir gimana sih caranya bijak untuk pakai air. Kamu ingat caranya?
1: Yang pastinya jangan apa sih kak?
0: Apa tuh?
1: Membuka keran tanpa kita gunakan.
0: Oh benar. Ini sering dianggap sepele ya teman Pro 2. Sebenarnya kalau inget mah pasti kita matiin. Cuma masalah utamanya tuh kayak gini, ada beberapa pipa air teman Pro 2 atau keran kamu yang ternyata gak bisa nutup rapat. Atau kamu tahu gak sih, kadang tuh pipa kita tuh udah ditutup rapat tapi tetap keluar angin gitu. Nah
1: kalau
0: iya, jadi kalaupun air itu udah mati, sebenarnya ini kerannya udah puter nih, tapi masih ada angin-anginnya gitu loh yang keluar suara air gitu, padahal nggak ada airnya. Itu juga ada masalah sebenarnya sama pipa kamu teman Pro 2. Jadi pastiin saluran air kamu lancar dan pastinya kamu bisa aman tuh untuk manfaatin air sesuai kebutuhan kamu. Karena emang ini salah satu fun fact yang aku lumayan shock. Karena ternyata jumlah air bersih itu terbatas banget di bumi. Emang bumi itu isinya kayak kata orang sih 70% lautan gitu
1: ya,
0: kan.
1: Bener,
0: tapi air untuk asin. Air bersih yang siap pakai itu gak sebanyak itu.
1: Yes.
0: Kayaknya ngolah air di laut itu malah lebih ribet daripada ngolah air sungai deh setahu aku.
1: Iya, terus Rara juga apa ya, sempat lihat tuh ternyata 3% dari bumi kita tuh air tawar dan 97%-nya air asin.
0: Wow, lebih banyak kan?
1: Iya.
0: Makanya teman Pro 2, kamu bisa kebayang kalau ya kamu bayangin aja lah, itu masak sayur bening pakai air laut kan asinnya asin banget pasti, dan dia bukan tipe air yang memang bisa untuk diminum. Justru setahu aku kalau minum air laut itu kita malah makin kering, makin dehidrasi gitu loh bawaannya.
1: Iya, meskipun awal-awal enak ya kak disantap
0: ya, oh, asin itu mah, nih itu mah Rara zaman bocil doyan banget kayaknya nyoba-nyobain ya Allah.
1: Iya. Terus tapi kalau makin lama dirasain juga apa ya, jadi keasinan juga gak baik buat tubuh juga gak sih kak? Nah,
0: nanti kering. Emang Rara mah doyan banget ngajakin kamu aneh-aneh teman Pro 2 aja nih, dengerin ya. Ya aku dengerin sih, Rara dengerin kok. Dan Raranya udah ngambek tiba-tiba teman Pro 2. Ya sorry. Maksudnya kalau ngomongin air laut tadi jangan juga diminum.
1: Ya karena kelelep juga kita kan gimana
0: sih. Iya sih, bisa jadi.
1: Atau kayak rasain deh gitu.
0: Sembarangan ya teman Pro 2. Ada, serius.
1: Iya.
0: Rara
1: salah satunya sih.
0: Terus kamu tahu gak atau kamu ingat waktu kita masih sekolah itu kita pernah diajarin tentang siklus air.
1: Yang ini enggak sih kak, yang kayak hujan.
0: Iya, terus dia meluap kan.
1: Betul.
0: Air tuh meluap dulu jadi awan. Awannya udah berat hujan ya kan. Terus airnya masuk ke tanah.
1: Balik
0: dan
1: lagi ke awannya.
0: Berarti menurut aku yang namanya tanah itu penting banget. Mungkin sekarang teman Pro 2 kita juga rada-rada kesulitan low-key ya, karena memang agak susah untuk mengikat air itu di tanah. Pertama karena udah jarang ada pohon gitu-gitu.
1: Iya, bener lagi.
0: Jadi ujung-ujungnya air itu gilirannya keluar malah jadi air bah, jadi air banjir, jadinya longsor dan kawan-kawannya. Jadi banyak banget sih kendala yang kita dapetin sebenarnya teman Pro 2, dan semuanya itu saling nyambung-nyambung aja gitu.
1: Tapi kalau nggak dirawat dengan baik juga lumayan berabe juga ya.
0: Berabe dong, karena kamu bayangin kita itu manusia katanya lebih tahan hidup kalau misalnya nggak makan.
1: Iya, daripada tanpa air.
0: Nggak minum, daripada nggak minum. Iya, karena emang katanya sih karena badan kita tuh emang apa ya, perlu banget sama air. Emang yang mayoritasnya lah, dominannya. Jadi giliran mereka nggak ada, kamu bayangin aja gimana.
1: Aduh.
0: Sama ini sih menurut aku, kalau misalnya teman Pro 2 kamu lagi nyuci-nyuci baju, aku nggak tahu kenapa ya, tapi ada orang tuh yang kalau udah ngebilas baju tuh sampai perlunya 2 kali. Ini temanku sih, aku nggak tahu kalau kamu ya teman Pro 2. Jadi awalnya ya udah pakai sabun biasa, terus nanti giliran membilas itu sampai harus 2 kali. Aku nggak ngerti loh ya.
1: Oh iya kakak, emang berapa
0: sekali aja?
1: Sekali kok.
0: Iya. Tapi berapa?
1: 2 kali sih kak. Hah,
0: kenapa
1: jujur?
0: Rara 2 kali?
1: Karena merasa yang kayak masih kotor atau enggak, kayak sabunnya masih nempel.
0: Oh, ini berarti udah harus ganti mesin cuci nih, Ra.
1: Tapi itu termasuk pemborosan sih,
0: yes,
1: emang, Kak.
0: Itu karena apalagi di Samarinda yang tadi kita sempat cerita tentang aku teman pro 2 yang di perumahanku itu airnya nyalanya sif-sifan, ya kan. Dan Rara yang pernah juga harus ngambil air dari sungai, harus juga nungguin ngantri ngisi air. Artinya di Samarinda ini masih agak PR ya untuk akses air bersihnya.
1: Iya.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Kalau kata aku sih ya, teman pro 2, sebelum mencintai dia yang tidak pasti, mending cintain lingkungan dulu ya.
1: Iya benar.
0: Apalagi sama Rinda yang dekat banget sama Sungai Mahakam, beserta anak-anaknya yang bejibun itu, Sungai Kunjang, Sungai Karangmumu, Sungai Dama, Sungai apa lagi ya? Ada lagi enggak sih?
1: Sungai-sungai itu
0: adalah pokoknya ya, teman pro 2 saking pokoknya. Banyaknya kita belum kenalan, abis ini lah kita kenalan ya. Berarti kan emang tanggung jawab kita semua ya, apalagi ini sungai-sungai, anak sungainya, bahkan itu tuh literally apa ya, ibaratnya tuh sedekat itu sama kita-kita.
1: Iya benar.
0: Ya Allah.
1: Kalau
0: apa-apa.
1: Kalau kata orang-orang ya, kalau udah ngerasain air Sungai Mahakam, itu pasti bakalan balik terus.
0: Yes, definitely. Karena emang ini teman pro 2 ya, kayaknya itu panggilan alamnya Kaltim sih. Jadi kalau kamu pengen teman pro 2 supaya kita-kita semua itu kayak apa ya, makin bersepupu-sepupu, mungkin menurut aku emang salah satu sign-nya kudu peduli banget sama apa yang ada di sekitar kita.
1: Iya,
0: ya udah sih, nggak usah yang berat-berat kayak tadi waktu lagi nongki di folder, jangan buang sampahnya di danaunya. Karena sekarang ya, menurut aku kita udah makin cinta banget sama alam. Literally yang kita tuh pengen nongkrong pun di situ, nggak apa-apa kenyamukan gitu ya teman pro 2. Sama ini, kamu tahu nggak sih ada kafe-kafe yang nyediain jasa kayak piknik gitu yang stay di tepian.
1: Iya, kan?
0: Dan itu teman pro 2 menurut aku lumayan shocking, kayak oh sekarang orang-orang udah pada doyan nongki di situ ya. Karena yang aku tahu pinggiran-pinggiran sungai itu pasti ada aja, ya tau lah kamu ya.
1: Gak lucu nih, kita lagi piknik kan ala-ala summer gitu kan,
0: betul.
1: Tiba-tiba popok di depan mata, betul. Kan gak lucu.
0: Aku gak tau kenapa ya, tapi sampah-sampah kayak popok itu banyak banget juga di sungai-sungai kita.
1: Iya benar.
0: Makanya kalau pengen kamu nongkinya pun seru, chill, nyaman, teman pro 2 dijaga dari sampah-sampah itu. Ya udahlah, mungkin memang kita gak buang sampah, tapi menurut aku walaupun kita emang udah berusaha menjaga, memang masih ada aja sih yang buang-buang gitu. Makanya ini tanggung jawab kita bareng-bareng juga buat nunjukin ke orang sekitar, Nina, kami mau nongki, masa gini-gini-gini tega sih dan kawan-kawannya. Right? Apalagi teman aku sekarang lagi banyak yang suka ini, kalau nongki tuh teman pro 2 duduk di atas rumput. Iya.
1: Piknik.
0: Enggak, literally duduk di atas rumput aja. Sambil sambil ceritaan, sambil baca buku.
1: Oh, ala-ala
0: ya ala-ala ya western culture lah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Padahal lagi di Samarinda.
0: Lagi sebenarnya panasnya panas dahsyat teman bro dia ya. Tapi enggak apa-apa, mungkin walaupun dulu kita doyannya berenang-berenang di sungai langsung, apa kita enggak sih edgy mereka yang juga mandi-mandinya di kamar mandi? Menurut aku tetap sama sih.
1: Yes.
0: Tetap sama sih, cuma emang sekarang disesuaikan sama kebutuhan ya.
1: Hal yang basic lah ya, pokoknya buang sampah pada tempatnya, entah itu abis ngopi-ngopi gitu, atau apa ya, di kos-kosan kali ya.
0: Itu juga harus jaga sih teman pro 2 ya. And anyway, sekarang udah mulai berapa, di jam 10 nih, artinya Lun sama Rara udah beres nemenin kamu di sepada ya. Tapi tenang saja, habis ini masih ada pro 2 hit list, jangan lupa untuk request lagu. Dan kamu masih ditemenin sama penyiar lainnya sampai nanti berapa di jam 12 malam ya. Kalau gitu teman pro 2, jangan lupa buat sarapan. Jujur aku udah kerucuk-kerucuk dari
1: ini
0: tadi.
1: Ini udah lumayan.
0: Udah kerasa ya laparnya ya.
1: Tadi mau beli risol, tutup kak.
0: Tutup, ya Allah kasiannya. Santap-santap ya. Kalau gitu teman pro 2, aku Aulia Lun
1: dan Rara.
0: Kami pamit undur diri dulu. See you, bye-bye. Dan thank you, dadah.

0: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Dua.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
0: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang selamat.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Prodo, juara kelas ringan putri 61,2 kg World Boxing Council atau WBC Caroline Dubois akan diuji Amelia Moore untuk mempertahankan gelar juaranya dalam pertarungan di Birmingham, Inggris 29 Agustus mendatang. Dubois yang secara luas dianggap sebagai salah satu bintang tinju Inggris yang paling bersinar, memasuki pertandingan dengan tekad untuk menegaskan kembali dominasinya di kelas ringan. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, Amerika Serikat pada hari Jumat akan memberlakukan tarif baru hingga 12,5% terhadap barang-barang dari 60 mitra dagangnya, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan juga Uni Eropa. Di mana rencana ini, teman Pro 2, akan diberlakukan dengan alasan bahwa mitranya ini diduga telah gagal untuk secara memadai melarang impor barang yang diproduksi melalui kerja paksa. Pengumuman pada hari Kamis kemarin, teman Pro 2, disampaikan menjelang berakhirnya tarif global 10% yang diperkenalkan Amerika Serikat pada Februari kemarin, tak lama setelah Mahkamah Agung membatalkan bea masuk timbal balik besar-besaran yang diberlakukan Presiden Trump, serta pungutan terkait fentanyl yang ia terapkan terhadap barang-barang dari China, Kanada, dan juga Meksiko. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, teman Pro 2, Lee Do-hyun akan kembali ke layar lebar dalam waktu dekat. Ia dikonfirmasi membintangi film Nambol yang turut dibintangi oleh Go Yeon Jung dan juga Lee Byung Hun. Hive Media Corp selaku rumah produksi juga mengonfirmasi hal tersebut. Selain Lee Do-hyun, teman Pro 2, Cha Seung-yeon dan juga Woods juga dikonfirmasi membintangi Nambol dengan memerankan karakter Chot Nom, pemanah terampil dengan kemampuan menembak yang luar biasa. Teman Pro 2, demikian Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

Produk Hitlist merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 12 siang. Teman Produk, kamu bebas buat request lagu favorit kamu barengan sama aku di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital. Anyways, pagi hari ini emang alhamdulillahnya cuacanya mendung-mendung adem ya teman Produk. Aku makin happy deh karena beberapa waktu terakhir ini kayak ya mungkin 3 atau 4 harian kebelakang ya, kayak cuacanya tuh udah gak sepanas kemarin-kemarin lagi. Udah bersyukur gitu, tidur akhirnya ngerasain kedinginan bukan kegerahan gitu. Anyways, update juga dong di ini di tempat kamu tinggal cuacanya kayak gimana juga gitu kan ya. Mana tahu ternyata malah hujan teman Produk. Ya udah deh, sambil aku tungguin kamu request lagu, kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
3: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Gabungan merapat di WhatsAppnya Pro 2 RRI Samarinda, Instagram dan juga RRI Digital teman Pro 2. Buat kamu request lagu favorit kamu sampai nanti merapat di jam 12 siang ya. Sini sambil aku update kamu bareng sama info-info seru pastinya ya. Anyways, hari ini mau ngajakin jalan-jalan sih sezuzur-zuzurnya. Mau ngajakin kamu jalan-jalan supaya kayak ya berasanya ini ya teman Pro 2, apa sih namanya, udah liburan duluan gitu. Aku mau ajakin kamu jalan ke Karimun Jawa dan juga Wakatobi. So kalau misalkan penasaran, keep stay tune. Pokoknya ditungguin kamu request lagu ya teman Pro 2.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

Di WhatsAppnya Produa Rani Samarinda, teman Produa, udah ada Your XJZ. Siapa ini ya? Sudahlah, katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead, teman Produa. Oke deh, lagunya ready nih buat Sulis puterin. Dan ini juga udah ada gabungan menyusul di belakangnya, ada Lara Purnama Sarip. Tanya mau request lagu, boleh gak? Enggak boleh, bayar. It's boleh dong sini, ayo mau dengerin lagu apa? Kalau lagunya ada pasti Sulis puterin kok.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Ada Habib di Tenggarong, teman Perdua yang merapat di WhatsApp yang Perdua RRI Samarinda. Hai, selamat pagi Habib. Gimana Tenggarong, aman kah? Mendung atau bagaimana? Anyways, dia nungguin diputerin lagunya Charlie XCX yang Chains of Love. Tapi sorry banget nih, lagunya belum masuk ke playlist yang Perdua RRI Samarinda. Tapi ada lagu-lagu Charlie XCX yang lain, ada Rock Music, Wall of Sound, ada 1999, ada Focus, 5 in the Morning, terus Blame It on Your Love, dan juga Forever, serta dan yang terakhir ada New Shapes, teman Perdua. Boleh nih Habib pilih aja mau diganti yang mana nih, nanti aku puterin. Menyusul di belakangnya ada Mazan Bali juga, teman Perdua, yang katanya pengen dengerin lagunya Tak Ingin Usai versi dari Agnes Mo dan juga Ariel Noah. Tapi lagi-lagi sorry banget nih, lagunya yang ada nih lagunya Kesha Levron kayak yang Tak Ingin Usai ya. Boleh banget kamu kalau misalkan pengen diputerin lagunya, nanti aku puterin. Anyway, teman Perdua, sesuai janji aku mengajakin kamu untuk jalan-jalan hari ini ke Karimun Jawa dan juga Wakatobi. Tapi kalau kita ngomongin soal Karimun Jawa ya, ini tuh bisa dibilang sebagai Maldives-nya Jawa yang sekarang itu juga makin viral gitu loh. Karimun Jawa ini jadi gugusan kepulauan yang terdiri dari 27 pulau di Laut Jawa. Bayangin, jadi kayak ini tuh kepulauan yang isinya banyak banget pulau-pulau. Ya namanya juga kepulauan lah ya. Letaknya juga 90 km sebelah utara dari Jepara, Jawa Tengah. Dan kalau dari informasi resminya ya, Karimun Jawa ini juga resmi dinyatakan sebagai cagar alam ketat di tahun 1986 dan jadi salah satu kawasan prioritas konservasi keanekaragaman hayati laut di Asia Tenggara. Bahkan di 1999, Kementerian Kehutanan menetapkan Taman Nasional Laut Karimun Jawa ini yang mencakup area seluas 111.625 hektar dengan 110.117 hektar ini dinyatakan sebagai kawasan perlindungan laut. 17. I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

teman-teman Prodo merapati 88,5 FM Prodo Hitlist yang masih lanjut temenin kamu. Dan ini ada Habib. Oke, akhirnya Habib menentukan pilihannya teman Prodo. Dia pilih aku, heh? Bukan dong. Habib katanya pengen diputerin lagunya The 1975 yang About You. Aduh, ini jujur kamu lagi baik-baik aja kan? Karena lagu ini tuh kalau diputer udah kayak wah, 5,566 memori tuh keputer lagi gitu. Ya udah deh teman Prodo, ini dia The 1975 dengan About You, spesial buat Habib di Tenggarong.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, gak bisa tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama lorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Prodo Hitlis merapat di 88,5 FM. Yuk lanjut lagi teman Prodo 2, sampai merapat di jam 12 siang. Aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu ya. Di sekitaran Ambin ini cuacanya masih mendung banget, yuyur teman Prodo 2. Kayaknya sih bakalan hujan nih. Tapi ya udahlah ya, kita tunggu aja. Namanya juga cuaca di kota Samarinda gak bisa dipegang, sama kayak omongannya gebetan kamu. Eh apa tuh? Teman Prodo 2, di WhatsAppnya Prodo 2 Radio Samarinda udah ada Lara Purnamasari, katanya pengen dengerin lagunya JKT48 yang Fortune Cookie yang mencinta na na na na. Ya udah deh, langsung aja daripada kamu dengerin aku nyanyi nanti pusing ya kan Lara.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Lanjut jalan-jalan lagi yuk teman Pro 2. Kita jalan-jalan di Karimun Jawa yang ini juga punya kekayaan biodiversitas yang udah benar-benar kayak semua seluruh dunia tuh tahu gitu ya. Karena di sini tuh hidup 444 spesies ikan, 45 spesies mangrove. Yang mangrove-nya ini teman Pro 2 hidup dalam 25 family, terus ada 11 spesies lamun, 9 spesies rumput laut, dan ada 5 ekosistem berbeda-beda yang tersedia di satu kawasan. Ada terumbu karang, lamun, rumput laut, hutan mangrove yang juga bikin kamu tuh makin cinta sama Karimun Jawa. Beda sedikit sama Karimun Jawa, ini ada Wakatobi teman Pro 2 yang ini juga jadi tempat ketemunya 750 spesies koral yang datang atau ngumpul di dalam satu kawasan. Kalau misalkan Karimun Jawa ini juga dibilang sebagai Maldives-nya Jawa, jadi Wakatobi ini jadi surga untuk para divers atau para penyelam kelas dunia. Dan based on informasi resmi dari Indonesia Travel, Kemenparekraf, ini Wakatobi katanya bilang dinilai teman Pro 2 punya sekitar 750 dari total 850 spesies koral yang ada di seluruh dunia. Emang kita tuh sekaya itu teman Pro 2.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Udah ada yang berapa di Instagramnya Prodo RRI sama Rinda, teman Prodo. Ada Tata underscore Mahar dan juga Farisha underscore Naura 08. Katanya pengen diputerin lagunya Nabila Tekiah, teman Prodo, yang cegil. Oke deh, lagunya ready nih buat aku puterin buat kamu, teman Prodo. Ngomong-ngomong, kalau misalkan kamu mau dengerin lagu favorit kamu, boleh ya sini merapat di WhatsApp-nya Prodo RRI sama Rinda. Boleh ke Instagram ataupun merapat di RRI Digital sampai di jam 12 nanti.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
4: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
5: nah,
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
6: Iya deh Bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga gak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Radio Hitlist merapati 88,5 FM. Lanjut lagi kita jalan-jalan ke Wakatobi, teman Pradua. Anyways ya, ini masih banyak yang belum tahu kalau Wakatobi ini adalah singkatan dari 4 pulau utama di Sulawesi Tenggara. Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan juga Pulau Binongko. Jadi Wakatobi ini tuh kayak mewakili 4 pulau tadi dalam satu nama gitulah teman Pradua. Dan 4 pulau ini tadi jadi salah satu destinasi diving paling oke, dan bisa dibilang malah kayak orang kalau udah datang ke Wakatobi terus diving, udah itu emang benar-benar orang have gitulah kisahnya teman Pradua. Nah, ini juga sering masuk ya, Wakatobi itu masuk ke dalam daftar 10 besar diving destination terbaik yang dipublikasiin barengan sama berbagai majalah selam internasional. Dan Kemenparekraf sendiri juga udah ngejadiin Wakatobi ini sebagai salah satu destinasi unggulan nasional dengan berbagai program pengembangan, termasuk Wakatobi Wave. Ini tuh jadi satu festival budaya dan juga pariwisata yang tujuannya gak lain dan gak bukan teman Pradua untuk memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Wakatobi ke level nasional ataupun internasional. Dan dalam peluncurannya sendiri sih Kemenparekraf juga nekanin tuh teman Pradua kalau ada 4 unsur yang juga bisa ngedukung Wakatobi ini go international dengan baik dan benar, asik, yaitu dengan edukasi, entertainment, empowerment, dan juga engagement gitu lah. Anyways, masih ada waktu loh buat kamu request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp, Instagram, ataupun ke RRI Digital yang produser RRI sama Rinda ya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Udah berapa di jam 12 siang teman Pro2? Artinya udah beres nih aku nungguin kamu untuk request lagu favorit kamu berapa di WhatsApp, Instagram maupun ke RRI Digital ya. Jangan lupa untuk selalu request lagu favorit kamu setiap hari di Pro2 dari hari Senin sampai Minggu teman Pro2 di jam 10 sampai jam 12. Except hari Sabtu itu mulainya dari jam 11 sampai jam 12. So, habis ini kita bakal simak juga khotbah dan juga sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di Kota Samarinda. Make sure kamu stay tune bareng sama aku, nanti di jam 1 kita bakal lanjut lagi aku updatein kamu bareng sama informasi-informasi seru lainnya teman Pro2.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang.
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas, mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
5: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Produa Samarinda.
6: Love is painful, all the love is painful, huh? Baboceram bambok, that's what I always do. Such a pain is beautiful, yeah. The same as you. 희망은 실망을 넘소망은 전망을 다. 사랑이 깊어질수록

dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di Kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, hari ini benar Jumat tanggal 24 Juli 2026 kami siarkan secara langsung pesan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hariyah Jalan Abdul Hasan Samarinda. Dan langsung saja pendengar, kita ikuti bersama siaran langsung pesan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hariyah Jalan Abdul Hasan Samarinda.

Away!

محمد الفاتح لمغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظف من الرجس والدران واتقوا الله يا عباد الله إن الله يحب المتقين عاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله tak bosan-bosannya seorang khatib selalu berwasiat dengan wasiat yang sama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sudah maklum artinya yaitu imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Qul lil mu'minin. Sampaikan kepada orang-orang beriman wahai Muhammad. Baik orang-orang yang beriman dari golongan laki-laki ataupun perempuan, untuk apa ayyuhuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan juga menjaga kemaluan mereka supaya mereka tidak berzina, dhalika azka lahum, karena sebab hal itu kata Allah menjadikan mereka semakin bersih dan suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk menjauhi daripada perzinahan. Karena Allah tahu di dalam perzinahan banyak mudarat, banyak bahaya, lebih-lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan datang suatu zaman yang mana zina sudah menjadi hal yang lumrah. Dan saat ini zaman bagaimana perzinahan sudah hal yang biasa. Antar teman banyak mereka berzina. Bahkan dikatakan hal yang biasa. Mereka hamil sebelum nikah saat ini menjadi lumrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau sudah dekat kiamat idza gharabatis sa'ah katsurat zina, kata Nabi kalau sudah kiamat semakin dekat maka akan terjadi banyak perzinahan di muka bumi ini. Sekarang perzinahan ditampung, bahkan ada tempat-tempatnya, ada blok-bloknya, banyak, gampang, mudah kita untuk berzina. Kita tinggal datang ke tempat tersebut, bayar mungkin 100, 200, mungkin sampai 1 juta. Kita sudah bisa berzina. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzina, maka hati-hati, itu merupakan hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya hutang wajib bayar. Kalau Anda berani berhutang, berarti Anda berani tanggung jawab untuk membayar. Zina juga hutang. Sehingga dalam riwayat dikatakan man zana zunia walau fi haiti dari, siapa orang yang berzina maka keluarganya akan dizinahi walaupun di dalam pagar rumahnya sendiri. Orang yang berzina berarti dia mempersilahkan keluarganya untuk dizinahi. Mungkin sebentar lagi anak perempuannya dizinahi, mungkin ibunya, kalau mungkin saudara perempuannya, ataupun mungkin nanti cucunya yang akan dizinahi. Mungkin anaknya Anda selamat, istri Anda selamat, anak cucu tidak ada yang selamat. Hadirin yang dirahmati Allah, zina merupakan hutang. Siapa orang yang berzina maka keluarganya
berarti dia mempersilahkan keluarganya untuk dizinahi oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan juga dalam riwayat, iyyakum bizzina. Hati-hati kalian dengan zina. Fa'inna fisit tahzal. Karena di dalam perzinahan ada 6 perkara konsekuensi yang harus Anda dapatkan. Salahatun fid dunya wa salahatun fil akhirah. 3 konsekuensi akan diterima di dunia dan 3 konsekuensi akan diterima di akhirat. Wa amalati fid dunya. Adapun konsekuensi yang akan kita dapatkan bagi orang yang berzina, 3 di dunia. Yang pertama, fanuqsanur rizqi. Rezekinya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kaya, orang yang suka berzina. Sehingga Nabi dalam hadisnya mengatakan, la zina ma'az zina wa la faqra ma'ad duha. Tidak akan kaya orang yang suka berzina dan tidak akan miskin orang yang istiqamah salat duha. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang suka berzina maka rezekinya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtul ajal. Ajalnya dipercepat sama Allah. Orang yang suka berzina, kematiannya dipercepat. Mungkin matinya karena penyakit atau mungkin matinya karena dibunuh. Dan tidak sedikit orang yang ketahuan selingkuh, mereka berzina, dibunuh oleh masyarakat, mungkin dibunuh oleh keluarganya. Kenapa? Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi orang yang berzina, maka mereka akan dipercepat kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah sabadul wajah. Orang yang suka berzina, wajahnya akan gelap, tidak ada nur, tidak ada cahaya keilmuan, tidak ada cahaya iman dalam wajahnya, sehingga banyak orang memandangnya dengan pandangan yang tidak suka. Itulah orang-orang yang suka berzina, tidak bercahaya di dunia ataupun di akhirat. Adapun wa amalati wasaratun fil akhirah. Adapun tiga yang di akhirat, konsekuensi yang bisa dapatkan orang yang suka berzina, yang pertama faghadabullah. Mereka pasti mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah murka, tidak ada bisa orang yang menyelamatkannya. Yang kedua, wasiddatul hisab. Hisabnya berat di hari kiamat. Hisabnya diperberat sama Allah sehingga mereka orang-orang yang berzina ketika sampai di akhirat, mereka akan merasakan bagaimana beratnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari dekat, jahannam di hadapan mata kita. Sehingga karena banyak di antara orang-orang yang berzina, mereka enggak kuat di hari kiamat, enggak kuat dengan beratnya hisab, sampai mereka mengatakan, ya Allah percepat aku masuk neraka enggak masalah asalkan aku tidak lama-lama di dalam hisab. Mereka enggak tahu, dipikir hisab itu sudah berat siksaannya, neraka lebih parah lagi siksaan yang akan didapatkan. Orang yang suka berzina maka akan diperberat oleh Allah hisabnya nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga adalah wadukhulun nar. Orang yang suka berzina dipastikan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan perzinahan, jangan sampai membuka perkara-perkara yang mengundang zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangankan berzina, mendekati perzinahan saja jangan. Mendekati zina termasuk pacaran, itu yang mengundang zina. Awalnya pacaran cuma cet-cetan, kemudian ketemuan, pegang-pegangan, gandeng-gandengan, lama-lama masuk ke hotel. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau Anda sudah berzina, maka siap-siap diri Anda, keluarga Anda, entah itu adik Anda, entah itu anak Anda, atau mungkin istri Anda nantinya akan dizinahi oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina, dari perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi wa bi kulli hadithil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril maqul qul hada wa sallallahu lakum wa yuridun wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim.

نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

0: dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Merawat 88,5 FM barengan sama Sulis sampai di jam 3 sore. Nanti teman berdua aku updatein kamu bareng sama informasi-informasi pastinya. Kayaknya tadi sempat aku mention kalau cuacanya lumayan mendung dan agak-agak kayaknya mau hujan ya ngelihat anginnya. Tapi teman berdua ini cuaca di sekitaran Miamin ada mendungnya, cuman sih kayaknya gak bakalan hujan ya. Kita tunggu aja lah nanti bakalan gimana. Kamu boleh update juga sekitaran kamu tinggal atau sekarang kamu lagi ada di mana tuh, mendung atau enggak, atau justru hujan ya teman berdua. Dan sambil aku temenin kamu siang hari ini, aku mau ngajakin kamu cari tahu informasi-informasi seru nih. Kita mulai dulu dari dunia olahraga kali ya teman berdua. Ini ada pembalap EF Education Easy Pass teman berdua, Richard Carapaz, yang memenangi ITP ke-18 Tour de France 2026 setelah melancarkan serangan solo di tanjakan terakhir menuju Orsieres Merlette Prancis hari Kamis 23 Juli teman berdua. Jadi kemenangan ini tuh jadi kemenangan ITP keduanya Carapaz panjang karirnya di Tour de France, sekaligus mengantarkan doi untuk menembus 10 besar klasemen umum setelah meraih keuntungan waktu dari aksi breakaway-nya dia sendiri. Dan si Carapaz yang asalnya dari Ekuador ini teman berdua finish terdepan ya dengan keunggulan 45 detik atas Mauro Smith atau Jaiko Alula. Meanwhile, Matteo Jorgensen dari tim Visma Lease a Bike ini menempati posisi ketiga. Anyways, kalau misalnya kamu belum tahu, jadi ITP pegunungan dengan total elevasi sekitar 3.900 meter ini juga berlangsung secara agresif sejak awal teman berdua. Dan pertarungan buat ngebentuk kelompok breakaway ini berlangsung sengit banget sebelum akhirnya 14 pembalap ini berhasil melepaskan diri dari peloton, termasuk Carapaz, Jorgensen, ada Mauro Smith, Valentin Paret-Peintre, ada Egan Bernal, dan juga Mats Pedersen. Masih ada informasi-informasi lainnya, nanti Sulis hadirin spesial buat temenin kamu. Kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kalau ditanya siapa sih idolanya aku di MotoGP teman Pro 2, kayaknya gak bakalan ganti deh. Dari dulu tuh demen banget sama aksinya Marc Marquez. Tapi ini ya, ngomong-ngomong soal Marc Marquez teman Pro 2, ada yang bilang, which is ini ada CEO Aprilia, Massimo Rivola, yang katanya ini terang-terangan nyebut kalau pembalap Ducati Marc Marquez ini sebagai favorit juara MotoGP 2026 ya doi. Jadi Marc Marquez sekarangnya juga udah menempati peringkat ketiga klasemen MotoGP 2026 dengan mengoleksi 190 poin. Jadi dia ini ketinggalan 18 poin dari Jorge Martin teman Pro 2 yang emang sekarang jadi pemuncak klasemen, dan 4 poin di belakangnya Ai Ogura yang sekarang lagi ada di posisi kedua. Anyways, kalau ngomongin soal Marquez, ini juga dia ini adalah seorang juara bertahan yang sempat diraguin ya bisa bersaing jadi juara di awal musim karena emang performanya yang nggak maksimal, sering jatuh lah, sering crash lah apa segala macam gitu ya. Tapi pelan-pelan Marquez ini juga bisa ngejar teman Pro 2 termasuk dengan memenangkan 3 dari 4 balapan terakhir. Jadi dia ini juga sempat memanfaatkan penurunan performa yang dialami sama Marco Bezzecchi teman Pro 2 yang juga jadi klasemen di awal-awal musim. Makanya dia juga sekarang bisa naik lagi tuh ke posisi ketiga. Tapi menurut kamu siapa yang bakal jadi juara favorit atau bahkan yang jadi juara di MotoGP 2026 teman Pro 2? Apakah malah Ai Ogura atau ini siapa teman Pro 2? Atau Marquez lagi? Kita lihat aja lah ya nanti.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Santai siangnya kamu masih barengan sama Sulis teman berdua. Kita moving on ke informasi lainnya ya, datang dari Google yang ini katanya udah menghadirkan opsi login atau masuk ke akun kamu, dan ini kayak lebih modern lagi teman berdua. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita login email kita atau akun Google kita gitu kan ya, biasanya cuma pakai password sama emailnya apa gitu kan ya. Terus kayak kalau misalkan kamu mengaktifkan two factors authentication kalau nggak salah ya, itu kamu dikasih kode OTP dulu gitu-gitu kan ya. Nah sekarang Google ini udah ngehadirin opsi masuk yang terbaru, which is ini pakai foto selfie sebagai metode baru untuk memverifikasikan identitas kamu. Jadi kalau ngelansir dari salah satu laman which is TechCrunch teman berdua, Google ini bilang kalau opsinya ini jadi alternatif untuk kamu yang emang gak bisa mengakses perangkat utama atau terkunci dari akun kamu. Nah, buat mengaktifkan opsi login ini, kamu diminta buat merekam video selfie atau video swafoto dengan ngikutin sejumlah instruksi. Kayak, ya biasalah ya, kalau misalkan kamu pakai handphone kamu kan juga disuruh dulu tuh gerakin kepala ke kanan, ke kiri, atau ya angguk-angguk lah ya, supaya sistem ini bisa merekam wajah kamu dari berbagai sudut. Dan kalau misalkan kamu emang ngalamin kesusahan atau kesulitan masuk ke akun kamu di kemudian hari, kamu bisa tuh buat rekam video swafoto atau video selfie-nya yang terbaru gitu. Jadi nanti Google juga akan ngebandingin rekaman terbaru sama video yang tersimpan waktu pendaftaran buat make sure lagi keaslian identitas kamu. Ih, seru ya. Sekarang semuanya udah serba canggih teman berdua. Masa login aja sekarang udah bisa pakai ini muka kita. Ternyata muka kita berharga. Tapi menurut aku emang harus tetap dipastiin lagi sih, jangan sampai kamu ternyata merekam atau nge-record video kamu itu bukan di laman resminya Google.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Ada satu teh teman berdua yang ini sekarang juga udah dilarang di Cina. Namanya teh yang ini tuh lumayan, sebenarnya ada yang bilang sih lumayan familiar kalau kita sebut jenisnya doang, which is ini teh ulong ya teman berdua. Tapi kalau nama lengkapnya ini adalah teh Da Huang Pao, yang aslinya gitu ya kan teman berdua, ini jadi teh yang bisa dibilang teh tertua lah di Cina teman berdua. Dan harganya bukan main ini, mahal banget. Kalau teh yang biasa kamu beli mungkin yang paling mahal ya matcha kali ya teman berdua, itu lumayan mahal gitu. Nah ini tehnya benar-benar mahal, yang harganya itu 16,7 juta rupiah per gramnya. Wih, itu teh apaan sih Sulis? Tapi jujur ya, ini tehnya emang terkenal mahal karena ya emang langka teman berdua. Dan ngomongin soal teh Da Huang Pao, ini juga sering disebut sebagai teh yang juga termasuk ke dalam teh ulong legendaris, dan cuma dikenal karena rasanya, dan gak cuma dikenal karena rasanya, karena ini juga jadi teh yang super langka sekarang. Dan sejarahnya ini loh yang bikin teh Da Huang Pao ini jadi salah satu harta karun terbesar di dunia teh. Tapi sayang banget sekarang pemerintah Cina ini melarang teh Da Huang Pao asli dipanen secara komersial. Ya kalau misalkan kamu pergi ke China terus ada yang jual teh Da Huang Pao ini, udah bisa dipastiin kalau itu tuh bukan teh yang asli teman berdua. Karena teh ini beneran ditanamnya tuh di pegunungan Wuyi, Fujian, China. Dan pegunungan ini tuh pegunungan berbatu yang lumayan susah untuk dikunjungin gitu loh. Tapi terkenal karena emang menghasilkan beberapa teh terbaik di dunia. Dan sekarang dilarang teman berdua karena sekarang udah dikategorikan sebagai teh langka di Cina gitu deh. Tapi ngomongin harganya yang sampai belasan juta rupiah, kamu kalau punya duit banyak mau gak beli ini teh teman berdua?

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Kalau tadi teman berdua aku udah abitin kamu bareng sama informasi-informasi yang lumayan bervariasi ya. Sini aku mau ngajakin kamu cari tahu juga nih update seputar dunia hiburan kesayangan kamu. Kita mulai dulu dari yang satu ini. Ada yang baru aja bikin surprise teman berdua dengan tiba-tiba datang ke San Diego Comic Con di hari Kamis kemarin. Ini ada Johnny Depp teman berdua yang tiba-tiba aja tuh datang, dan dia datang untuk mempromosikan film terbarunya Doi, judulnya Ebenezer teman berdua. Nah, dengan kostum lengkap sebagai Ebenezer Scrooge, Depp ini muncul di luar toko yang namanya Scrooge and Marley di distrik Gaslamp San Diego sekitar jam ya 2:30 waktu setempat lah ya. Dan ini kayak akhirnya bikin orang-orang, ih kok ada datang nih, gimana gitu. Tapi kalau emang udah fansnya beneran, fansnya Johnny Depp ya teman berdua yang ikut komunitasnya gitu kan ya, ini udah ngumpul di lokasi tepat tengah hari buat ngelihat sekilas apapun yang direncanain sama studio buat mempromosikan filmnya Johnny Depp ini gitu loh. Jadi mereka udah dihibur barengan sama para penyanyi lagu Natal yang keluar dan ngebawain medley buat numbuhin semangat Natal di siang hari hangat yang waktu itu ya bisa dibilang hangat meskipun 27 derajat Celsius gitu kan ya. Terus gak lama Johnny Depp muncul deh teman berdua. Anyways, untuk ngomongin soal filmnya si Johnny Depp yang terbaru ini, Ebenezer Scrooge, ini jadi tokoh dia sebagai tokoh utama ya dalam kisah di judul yang sama. Dan dia ini adalah orang yang kikir atau yang pelit gitu lah ya teman berdua, dan berhati dingin plus dia membenci Natal banget gitu. Dan dia tuh juga akhirnya pengen ketemu sama hantu Jacob Marley dan juga hantu-hantu Christmas Past, Christmas Present, dan juga Christmas Yet to Come. Setelah berbagai pertemuan barengan sama mereka, akhirnya Scrooge ini secara perlahan kok jadi orang yang lebih hangat lagi gitu tuh. Bakalan rilis nanti di 13 November 2026 lewat Paramount Pictures teman berdua. Dan film ini dibintangin sama Johnny Depp of course, ada Rupert Green, ada Andrea Riseborough, ada Sam Claflin, Daisy Ridley, dan masih banyak lagi. Tinggal kita tungguin aja. Tapi sekarang udah ada trailernya sih. Kalau misalkan kamu kepo gimana filmnya, udah langsung aja dicari teman berdua. Anyway, sebelum lanjut lagi, kita ketemu dulu sama satu single dari Jack Scott dengan Same Room.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Teman terbaik kamu merapat di 88.5 FM. Kita lanjut lagi ke informasi lainnya teman Pre2. Ada film yang lagi rame banget nih, udah nonton atau belum nih kamu? Ada The Odyssey karya Christopher Nolan yang disebut-sebut ini mendongkrak angka penjualan buku fisik dan juga buku audio Odyssey karya Homer. Dan kalau dari laporan Circana Bookscan juga ya, buku fisik kisah hampir 3000 tahun ini juga dilaporkan mengalami lonjakan penjualan sampai 76% untuk semua edisinya. Gak cuman itu, jadi jumlah streaming buku audio Odyssey di Spotify juga bahkan naik gitu loh. Di 17 Juli aja waktu film The Odyssey dirilis, jumlah pendengar buku audionya ini melonjak lebih dari 500%. Dan di Juni 2026, jumlah pendengar The Odyssey ini meningkat lebih dari 240%. Meanwhile, jumlah pendengar pasca pemutaran perdana ini juga diperkirakan akan meningkat sekitar 680%. Gimana? Udah nonton belum? Karena filmnya sendiri sih juga rame ya teman Pro2, dan diperanin bareng sama ada Matt Damon, Anne Hathaway, ada Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, dan juga ini ngegandeng Lupita Nyong'o, Charlize Theron, dan masih banyak bintang-bintang besar lainnya. Tapi kalau kata aku sih wajib nonton ya, karena film-filmnya Christopher Nolan ini loh, ya ampun, kayaknya ngebikin orang tuh kayak pengen pulang. Maksudnya karakternya ya, bukan kitanya yang pengen pulang. Udah tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu teman Pro2. Silakan aja kalau misalkan mau nonton, tapi nanti jangan spoiler teman kamu tuh.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
7: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
6: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
8: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Santai siang barengan sama Selis, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Ini emang kalau ngomongin soal orang ganteng gak cuman secara physically doang, tapi kayak tingkah lakunya gitu kan. Ya ini ada Nam Juhyuk, teman berdua, babang ganteng yang satu ini. Kalau dari konfirmasi agensinya Fable Company ya, ini baru aja menyumbangkan 100 juta won ke Asan Medical Center. Dan dengan ini akhirnya total donasi kumulatif yang udah dikasih sama Nam Juhyuk ke rumah sakit ini tuh mencapai 500 juta won. Anyways, donasi ini teman perdua direncanakan bakal dipakai untuk berbagai peningkatan lingkungan medis rumah sakit anak dan berbagai program dukungan untuk pasien anak. Dananya juga bakal dipakai untuk meningkatkan fasilitas perawatan dan lingkungan medis untuk pasien anak dan juga remaja, plus untuk penelitian dan pendidikan staf medis, terus perawatan di rumah dan perawatan paliatif buat anak-anak yang emang sakit kritis dan perlu dukungan emosional serta perawatan terpadu untuk pasien dan juga keluarganya mereka. Ini pada para fansnya pada kayak yang aduh bangga banget deh sama Juhyuk, aduh bla bla bla dan lain sebagainya. Tapi aku rasa sih emang ini patut dibanggakan ya teman berdua, karena kayak enggak semua orang bisa berbesar hati gitulah.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

Kita geser lagi ke informasi lainnya teman berdua, tapi masih datang dari dunia hiburan. Ini ada Lisa Blackpink yang lagi-lagi memperluas karirnya doi di dunia hiburan ya. Jadi kalau kita tahu Lisa tuh kayak, aduh udah jadi model lah, nyanyi lah, apa segala macam ya. Nah dia ini gak cuman tampil sebagai singer doang, sekarang dia udah nyapa fansnya lewat film dokumenter yang judulnya Always La Lisa yang resmi diundang ke Toronto International Film Festival atau TIFF 2026 teman berdua. Dan TIFF sendiri juga udah ngumumin kalau Always La Lisa terpilih sebagai salah satu film dalam kategori bergengsi Gala Presentation, salah satu program utama yang nampilin karya-karya paling dinantikan di festival yang satu ini. TIFF teman berdua ini juga jadi salah satu festival film terbesar di Amerika Utara dan termasuk ke jajaran festival film paling prestisius di dunia barengan sama Cannes, ada Berlin dan juga Venesia. Nanti digelar di 10 sampai 20 September 2026. Anyways, dokumenternya ini ngisahin perjalanan hidup Lisa mulai dari masa kecilnya di Thailand sampai tumbuh jadi anggota Blackpink yang sukses mendunia. Dan film ini tuh emang nge-highlight proses pertumbuhan dan juga perjalanan karirnya sebagai seorang artis global. Gimana? Udah siap nungguin atau belum teman berdua? Atau kamu emang udah tahu gara-gara kamu emang bling sejati? Cih lah, bling sejati enggak tuh?

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
2: Udah mau merapat di jam 3 sore teman Pro2, artinya Sulis juga udah pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama 88.5 FM karena masih banyak banget obrolan-obrolan serunya. Terus nanti juga ada info-info yang bakal dibagiin buat kamu. Kalau gitu Sulis pamit, selamat sore, bye.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini barengan sama Nom Citro yang bakal temenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti kita merapat di jam 8. Dan kali ini teman Pro 2 ada satu ini ya, sebuah artikel nih teman Pro 2, dimana di Cina sendiri itu dilarang, yaitu ternyata harga per gram dari teh ini setara dengan 6 gram emas nih teman Pro 2. Tiba-tiba begitu ya. Tapi gak apa-apa nih teman Pro 2 ya. Tapi memang ya, gak ada yang mengalahkan mahalnya teh yang satu ini juga, karena memang bisa dibilang sulit dipercaya juga nih teman Pro 2. Teh asal Cina yang satu ini dijual dengan harga 16,7 miliar per kilogramnya tuh teman Pro 2. Dan kalau misalnya dibagi dalam satuan gramnya aja, itu bahkan harganya bisa mencapai 2,6 juta per gramnya saat ini. Dan ini ya teman Pro 2, namanya adalah teh Dahong Pao ya, yang sering disebut sebagai teh termahal di dunia. Dan varian teh Oolong legendaris yang satu ini itu cuma dikenal karena memang rasanya gitu, dan kelangkaannya itu juga cukup berbeda gitu teman Pro 2. Karena memang sejarahnya teh Dahong Pao ini juga salah satu harta karun terbesar di dunia teh tuh teman Pro 2. Itu untung enggak di apa ya, enggak dikomersilkan tuh ya. Kalau dikomersilkan terus disebar di seluruh dunia gitu teman Pro 2, waduh, kalau mau beli es teh aja kayaknya bakal mahal banget gitu tuh teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, Sunday Sore.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Pro 2 lanjut lagi, kali ini datang dari MK yang resmi memutuskan untuk sisa kuota internet itu nggak boleh otomatis hangus. Jadi langsung ada opsi dari layanannya ini ya, tuh teman Pro 2, dimana data internet yang udah nggak digunain lagi gitu ya, bukan nggak digunain, tapi kayak misalnya masa waktunya udah lewat gitu ya, itu tidak lagi secara otomatis langsung hangus gitu tuh teman Pro 2. Jadi pastinya memerlukan operator telekomunikasi ya, untuk bisa memberikan pilihan layanan kepada pelanggannya gitu. Karena biasanya fitur ini nih teman Pro 2 itu ada beberapa ya, di beberapa tahun kemarin tuh ada fitur yang kayak bisa menimbun sisa kuota yang udah kita pakai di bulan sebelumnya. Jadi pas nanti kita beli kuota baru gitu ya, nah itu nanti tinggal diakumulasikan sama sisa kuota yang ada di ini ya, yang ada di bulan lalu sama yang kita beli saat ini. Jadi biar bisa masih kepake tuh teman Pro 2. Kayak gini berguna juga gitu ya. Jadi ada yang lagi hemat-hemat kuota, pas bulan depan tinggal beli aja yang 2 giga padahal sisanya kemarin masih puluhan giga atau bahkan ratusan giga tuh teman Pro 2.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Af

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
5: Bosan, playlist laguku itu semua.
6: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini datang dari bakso nih teman Pro 2, yang ternyata udah masuk ke dalam makanan terfavorit lebih dari 50% tuh teman Pro 2, favoritnya orang Indonesia. Jadi ini menurut survei JackPot ya, di mana 2003 responden memilih bakso atau soto dipilih sebagai favorit oleh 54,1% warga Indonesia, berada di peringkat yang sedikit di bawah hidangan samping nasi, cemilan, goreng, terus juga roti, kue gitu teman Pro 2, yang mengatakan bakso ini termasuk ke dalam makanan favorit bagi lebih dari 50% warga Indonesia tuh teman Pro 2. Setuju enggak nih? Setuju enggak nih pecinta bakso? Boleh dong hands up ya, kasih tahu memang kalian tuh pecinta bakso sesungguhnya tuh teman Pro 2.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bohong.

Anom Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vo Pro 2 update bersama Anom Citro. Federasi Sepak Bola Korea Selatan menjatuhkan sanksi kepada Shin Tae-yong berupa larangan melatih selama 10 tahun. Dan sanksi ini diberikan oleh KFA setelah bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan lalu, di mana ada 3 sanksi yang diberikan kepada mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut. Pertama, larangan melatih selama 10 tahun, di mana larangan terlibat di kompetisi dalam jabatan apapun. Dan ketiga adalah pengusiran dari permanen dari klub, dan sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan. Sanksi ini tidak berlaku di negara lain. Dengan kata lain, Shin juga tetap bisa melatih klub lainnya di luar Korea.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau dicampur patah hati ya kak?

0: jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
1: Promo-promo di iklan besar-besaran.
2: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
0: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi di sore ceria nih Teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngebahas pemuda yang berprestasi juga pastinya nih Teman Pro 2. Tapi untuk yang satu ini Teman Pro 2, mungkin kalau dimana orang-orang itu punya cita-citanya gitu ya, punya mimpi yang pengen dia kejar, ini malah gak terbayang sama dia nih Teman Pro 2. Dimana ini ya Teman Pro 2, ketika Simon Paul Jacquemus ini juga menggelar sebuah peragaan busana di ini ya, Prancis tuh Teman Pro 2 pada bulan Juni kemarin, ternyata ada satu wajah asal Indonesia yang ikut melangkah di atas runway yang juga menghadap langsung ke Laut Mediterania nih Teman Pro 2. Jadi pastinya di hadapan para tamu-tamu dunia, termasuk aktris Prancis ada Isabelle Huppert ya, terus juga ada aktor Korea Selatan Park Seo Joon, terus juga masih banyak lain-lainnya itu juga nih Teman Pro 2. Itu Fitness Warren Mahaputra tampil membawakan koleksi rumah mode yang juga dikenal sebagai salah satu ikon fashion mewah dunia atau Teman Pro 2. Tapi siapa sangka pencapaian di level internasional itu juga nggak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana Fitness sendiri itu nggak pernah berangan-angan bahkan terbayang untuk menjadi seorang model. Jauh sebelum mengenakan koleksi dari Perancis ini ya Teman Pro 2, pemuda asal Yogyakarta itu lebih kenal sebagai pebasket SMA yang menyandang gelar MVP di kotanya atau Teman Pro 2. Tapi sebelum dikenal sebagai model ya, aku kasih tahu Fitness Dini adalah pemain basket yang cukup diperhitungkan ya, dimana dia bermain untuk SMA Budi Mulia 2 Yogyakarta. Terus juga dia tuh udah main itu dari 2017-2018 yang membawa sekolahnya tuh bahkan ke partai final di eventnya ini. Dan pada musim terakhirnya dia juga terpilih sebagai MVP di Yogyakarta ya, series Yogyakarta yang mengantarkannya untuk bisa melanjutkan ya berkumpul dengan teman-teman lainnya yang dikumpulkan dari kota-kota lainnya atau Teman Pro 2. Jadi ya pastinya berasal dari portofolionya beberapa kampus tuh bahkan udah menawari beasiswa lewat jalur basket, termasuk salah satunya kampus di Yogyakarta itu sendiri. Tapi ternyata tawarannya itu bikin dia bingung tuh Teman Pro 2 ya, bingung antara ini mau lanjut kuliah basketnya kah, atau malah ke basketnya, atau mau kemana nih tuh Teman Pro 2. Ternyata rencana kuliahnya ini itu dia pengen ke Perancis, yang ternyata sempat nyaris terwujud sebelum pandemi COVID-19 ya, yang membekukan selama 2 tahun itu tuh Teman Pro 2. Dan masa itu sehabis lulus SMA, Fitness sendiri menghabiskan waktu sehari-hari dengan kegiatan ya melukis di rumah. Gak ada kegiatan yang memang bersinggungan dengan modeling ketika waktu itu sama sekali tuh Teman Pro 2. Bisa kebayangkan betapa bingungnya dia waktu itu tuh Teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Rangga!
1: Cinta?
0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
0: Sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
2: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
0: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Teman Pro 2 ya, dan lanjut lagi ngomongin tentang fitness nih teman Pro 2. Dimana setelah beberapa saat tenggelam dalam rutinitas itu tuh teman Pro 2, akhirnya kakaknya tuh mengingatkan bahwa ternyata dia tuh ada dapat tawaran lama dari sebuah manajemen yang ada di Jakarta tuh teman Pro 2. Dan fitness sendiri akhirnya coba terhubung ya dengan sosok yang memberikan tawaran ini, dan pada akhirnya tawaran itulah yang membawanya berkarir di dunia model tuh teman Pro 2. Awalnya dia tuh mengaku sama sekali gak pernah membayangkan menjadi model, dan pengetahuan soal model itu nol besar tuh teman Pro 2. Dan akhirnya ya karir modelingnya dimulai tahun 2021 pasca pandemi, di mana perkembangannya itu bertahap untuk bisa mencapai level dunia. Dia juga lebih dulu ya sempat menjadi ikon Jakarta Fashion Week dan terpilih sebagai GFW Icons 2023 tuh teman Pro 2. Sekitar setahun kemudian dia bergabung dengan Elite Model Management Milan di bulan Juni 2023. Fitness sendiri akhirnya bertolak ke Eropa dan debut di internasional di Milan Men's Fashion Week Spring or Summer 2024 yang membawa koleksi 3 rumah mode besar, yaitu Neil Barrett, terus juga ada Jordan Luca, dan juga ada Zegna. Akhirnya karirnya terus naik, dan di September 2025 dia kembali lagi tampil di Milan Fashion Week membawakan koleksi Spring or Summer 2026 desainer asal India Dhruv Kapoor ya, yang mengangkat kembalinya elemen busana tradisional India seperti rompi rajutan, terus juga tunik dipadukan sentuhan dari kosmopolitan tuh teman Pro 2.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
5: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Terus teman Pro 2 di tahun 2026 juga ada Pekan Mode Paris musim panas 2026 menjadi salah satu periode paling sibuk dalam karirnya Vignes sendiri ya. Dia tuh juga tampil di Jacquemus ya dan juga berjalan di Runaway Officin General teman Pro 2 ya bersama dengan Junya Watanabe dan juga Yoji Yamamoto. Dan sebelumnya pada Januari 2026 dia juga lebih dulu melakukan debut bersama dengan Jacquemus ya sebelum kembali dipercaya membawakan koleksi terbarunya beberapa bulan kemudian. Jadi Vignes sendiri juga membawakan koleksi Spring or Summer 2027 berjudul Lebenheur ya teman-teman Pro 2 yang artinya adalah kebahagiaan dalam bahasa Perancis dan juga koleksi rancangan Simon Port Jacquemus ya yang memang terinspirasi dari kenangan masa kecil sang desainer saat lagi liburan bersama dengan ibunya di Korsika teman-teman Pro 2. Dan akhirnya Vignes sendiri ya punya kesempatan tampil juga di panggung-panggung mode dunia bukan sekedar pencapaian profesional tapi dunia fashion juga menjadi ruang yang memberinya cara baru untuk bisa mengekspresikan dirinya atau teman Pro 2. Tapi di balik perjalanan itu juga dia mengingatkan peran keluarganya. Karena menurut Vignes sendiri kebebasan yang diberikan orang tuanya dari kecil tuh membuatnya berani untuk bisa mengambil jalan hidup yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Apalagi yang tadi tuh teman Pro 2. Yaitu yang diingatkan tawaran-tawaran itu dari kakaknya itu tadi untuk sebelum ke manajemen dunia modeling tadi. Dan pastinya salah satu pesan juga dari mendiang ibunya yang terus dia pegang ya setiap kali menghadapi kegagalan, baik saat masih mengejar mimpi sebagai pebasket ataupun ketika meniti karir di dunia model juga atau teman Pro 2. Itu aja untuk kali ini teman Pro 2 ya, kita habis ngobrolin si Vignes ini yang awalnya adalah atlet basket atau teman Pro 2. Bisa dibilang kayak dia itu udah jago banget gitu kan ya. Sebenarnya dia juga bisa meneruskan dunia basketnya, tapi ternyata ya dia beralih ke salah satu juga dunia model yang ya kita udah tahu tuh teman Pro 2, dia juga udah runaway udah catwalk juga di berbagai event yang ada di dunia tuh teman Pro 2. Itu aja untuk kali ini, nanti kita balik lagi. Jadi buat kamu stay tuners di RRI Pro 2.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Wow, ramai sekali ya. Hari ini teman Bro 2 aku siaran bareng sama
1: aku Alena
2: dan sama aku Fiona.
0: Yes, ya akhirnya. Kalian berapa lama nih enggak siaran?
1: Udah berapa lama ya Fiona?
2: Kayaknya bentar aja kok.
1: Iya kok enggak terlalu lama jedanya.
0: Oh, kayak seminggu.
1: Iya,
0: seminggu. Gitu. Aku kira tuh kayak lama atau ini lama enggak siaran bareng sama akunya.
1: Iya.
2: Aduh, kangen banget sih.
0: Benar. Nah, pastinya sore hari ini kita bakal temenin kamu nih teman Pura 2 ya. Sorenya ini cerah banget gitu ya.
1: Iya, bener. Banget nih.
2: Cerah banget, ceria banget.
1: Soalnya 2 harian ini mendung enggak sih?
0: Iya, benar. Ada hujan tapi hujannya yang kayak sebentar.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Karena sebelumnya panas banget.
1: Betul banget.
0: Ini bahkan sampai sore ini aja tuh teman Pro 2 ini nih sampai menyilaukan studio gitu ya.
1: Silau banget nih.
0: Ini Alena sampai glowing gitu kan, dari sini kelihatannya tuh teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga betul. Selamat sampai tujuan. Iya, apalagi yang ini kan jam-jam segini anak-anak pulang sekolah.
1: Pasti gitu. Capek banget ya kan. Duh, udah capek kena sinar matahari lagi. Gosong udah mau.
0: Betul, gosong. Kayak dibakar tuh ya teman Pro 2 gitu ya. Tapi sore hari ini kita bakal ngomongin apa ini?
2: Kita bakal ngebahas tentang kayak kita nih kan pasti sering banget nih lagi belajar, lagi mau serius belajar. Tapi tiba-tiba ternyata kayaknya HP nih kayak manggil
1: gitu ya.
0: HP-nya manggil ya.
1: Iya, kayak Fiona.
0: Fiona iya. Manggil-manggil kayak gitu ya.
1: Fiona, ayo buka
2: gitu loh. Jadi kan pasti kan kita sering banget nih belajar. Lihat ini udah mau belajar gitu loh teman Pro 2. Cuman kok tiba-tiba baru 5 menit pertama kayaknya kok pengen
1: buka HP, pengen gatel gitu ya. Iya, aku tuh begitu tahu kadang kalau belajar kayak ih kok bosen ya baca buku, buka HP bentar.
2: Iya. Atau kayak pengen nyari ini deh, buka HP bentar, malah
0: kebiasaan. Itu juga macam-macam gitu tuh teman Pro 2. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan besarnya gitu ya, yang mungkin kita rasakan itu adalah kenapa kita gampang banget ke distract sama notif-notif handphone.
1: Iya.
0: Bahkan gak ada notifnya, kita tetap kayak pengen buka deh gitu.
1: Iya, bahkan buka iya buka yang lain-lain aja gitu.
0: Iya.
1: Cuma lihat foto-foto.
0: Iya. Tapi yang mungkin paling berasa sering itu adalah ya buka, kalau enggak buka WA, kalau enggak buka sosmed.
1: Sosmed banget. Scroll terusan.
0: Iya,
2: atau enggak pernah enggak sih kayak bingung nih sama sesuatu, terus aku pengen nanya teman. Terus waktu nanya teman, malah ngebahas yang lain.
1: Iya, betul banget. Betul banget.
0: Benar. Kalau kadang gini, kayak gitu tuh kadang kayak kita tuh pengen fokus satu atau enggak kita fokus, oh, aku pengen balas maksudnya melihat misalnya kan kerja tugas, baru kita ngelihat chatnya dia, ini tugasnya begini, tapi malah balesin chat yang lain dulu.
1: Oh iya, baru chat yang lain dulu. Ya.
0: Nanti pindah lagi ke sosmed.
1: Tahu gak sih, gitu ya.
0: Macem-macem tuh teman Pro 2, kenapa akhirnya kita tuh bisa begitu, tapi kamu sendiri boleh kasih tahu kita gitu ya, nanti kita bakal bacain kenapa kita-kita sebagai anak muda ini gitu ya, rasanya kayak kok gampang banget ke distract sama handphone gitu ya, padahal yang kita kerjakan itu tuh kayak masih mungkin numpuk banyak atau bahkan sedikit
1: banget
0: aja masih gampang
1: bisa
0: ke distract-nya. Betul. Buat kamu yang mau gabungan, bisa gabungan di mana Fiona?
2: 08 12 58 48 78 85,
1: dan juga di Instagram kita itu RRI Pro 2 Samarinda.
0: Ya kita sudah upload di feeds-nya, nanti boleh kamu komen aja di situ, nanti kita bacain.
1: Betul.
0: Kita bertiga aja yang bacain kok, kamu baca dalam hati.
1: Iya,

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Oke, halo teman Pro 2. Balik lagi kita di sini.
1: Yeay.
0: Jadi tadi kan kita udah mau spill-spill gitu kan apa yang mau kita bahas. Sekarang kita makin dalam lagi nih teman Pro 2.
1: Waduh,
0: makin dalam. Deep talk gitu ya.
1: Bukan. Terperosok.
0: Terperosok. Apa tuh terperosok ya?
1: Kayak jatuh gitu. Tapi balik lagi ya, masih ngomongin tentang ini ya, yaitu kenapa notif HP itu jadi lebih menarik pas kita lagi ngerjain
0: sesuatu. Iya, bener banget lagi.
1: Kenapa?
0: Kayak aku baru kalau bener ya kakak bilang kalau
2: kita lagi ngapain?
0: Iya, rasanya notif HP kayaknya nggak terlalu menarik. Tapi giliran lagi belajar, kok kayaknya malah
2: menarik banget.
0: Iya, menarik banget. Malah pengen buka, kayak ke distraknya distrak parah gitu.
1: Oh,
0: parah.
1: Okay. Tapi kamu sendiri ini nggak kayak tipe orang yang cukup adiktif untuk nggunain HP gitu nggak? Kayak misalnya ya tugas pasti bawa HP gitu. Tapi kemana-mana tuh orang yang suka bawa HP gitu juga nggak?
0: Kalau aku ya kak, kalau aku nggak, jujur nggak. Karena aku kadang ke sekolah malah itu
1: nggak bawa HP?
0: Pernah sih, pernah beberapa kali. SMP sama SD aku itu dulu nggak boleh bawa HP. Terus waktu SMP itu HP itu tuh siap pelajaran harus dikumpul. Jadi SMA ini juga kebiasaan jadinya. Jadi kayak ya kalau emang lagi di pembelajaran gitu ya udah jauhin dulu. Baru kalau istirahat baru pegang. Kalau kamu Len?
2: Kalau aku tuh ya, sekolah aku tuh punya peraturan kalau setiap datang itu tuh HP-nya dimasukin dalam locker baru digembok. Tapi
1: semua ada tapinya.
2: Tapi semua siswanya itu pada enggak menaati peraturan itu. Jadi aku selama SMA ini kebawa gitu loh kak.
1: Iya.
2: Padahal aku waktu SD sama SMP juga sama kayak kamu Fiona, nggak bawa HP. Jadi aku kayak ya udah enjoy aja, nggak ada HP sebenarnya. Nah semenjak SMA ini aja aku jadi kayak apa-apa HP gitu.
1: Oh kayak gitu. Aku dulu waktu sekolah itu malah zaman-zaman dimana kalau bawa HP. HP yang udah mulai canggih tuh malah disita.
0: Oh, kenapa?
1: Aku ditanya kenapa nggak tahu ya, mungkin karena pasti faktornya kita nanti malah jadinya tuh
0: nggak fokus.
1: Jadi kerjanya cuma main HP doang kayak gitu, biar fokus belajar kayak gitu. Tapi kita tuh masih diperbolehkan bawa HP yang jadul itu loh, yang
2: tininit itu nggak sih?
1: Yang nggak ada kameranya. Jadi fungsinya HP itu adalah untuk bisa minta jemput sama orang tua. Tapi itu SMP, pas SMA tuh udah boleh. Tapi waktu aku SMA juga mungkin handphone nggak secanggih sekarang kayak gitu, karena masih ada yang tipe-tipe QWERTY gitu-gitu, BlackBerry. Nah yang kayak gitu-gitu, baru ada Android awal-awal Android kayak gitu. Nah kalau udah sekarang aku ngeliatnya tuh fungsinya mungkin ini ya, kalau menurut aku sekarang tuh fungsinya banyak banget hal yang bisa ngebantu, tapi malah jadinya tuh ini sih, jadinya tuh kenapa dipegang HP terus tuh jadi ketagihan atau malah jadinya adiktif untuk pegang HP terus. Kayak gitu. Kayak contoh, pertanyaan sulit banget, AI.
0: Iya. Masih di kelas
2: sekarang tuh kayak tergantung ketergantungan gitu loh kitanya. Soalnya aku ngerasa begitu.
1: Iya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kan kita tuh kayak ya udah sekolah, misalnya sama teman-teman sekolah, di sekolah kita tuh ketemu gitu. Notif tuh apa sih? Maksudnya kan kalau misalnya kita lagi santai atau pas malam baru ada notif, ada yang DM, ada yang nge-like foto, kayak gitu-gitu.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Kalau waktu sekolah itu tuh apa biasanya dibuka gitu?
2: Kalau aku tuh ya, karena aku tuh sekarang udah kayak kebiasaan megang HP. Jadi walaupun kita tuh lagi ngumpul, kita tuh ngumpulnya bukan ceritaan gitu loh.
0: Ya malah masing-masing HP,
2: saling gabut buka HP, buka scroll sosmed gitu. Itu nggak baik sih sebenarnya.
0: Tapi kalau di masa-masa kakak nih dulu waktu ngumpul pada megang HP gitu nggak sih? Kayaknya enggak ya kak.
1: Kalau megang HP sebenarnya megang gitu. Cuman dulu tuh bukan ada tren yang kayak timeline ini. Kalau sekarang kan banyak konten. Nah dulu tuh enggak, karena dulu kayak misalnya Instagram aja gitu kan, dulu udah rame Instagram tapi hanyalah foto. Jadi kayak kita tuh berlomba-lomba untuk jadi lebih estetik.
2: Ada dulu kan zaman yang
1: belum ada video kan.
2: Filter-filteran gitu. Caption-captionan paling keren.
1: Iya, benar. Captionnya yang bagus, terus juga hashtag-hashtagnya apa aja.
0: Hashtag-nya panjang.
1: Nah, dulu kita itu kalau misalnya main sosmed, kita tuh menunggu like dari orangnya ini, kayak gitu. Walaupun ya dulu juga masih mungkin apa ya, tetap masih ada zaman alainya lah ya, kayak sama teman-teman juga kayak gitu-gitu. Terus ini sih ya yang nggak jauh dari itu, karena kita ngelihatnya tuh ya dari ih foto ini keren, oh foto ini lucu, oh foto ini gini, karena cuman bentuknya foto. Tapi kalau sekarang video, wah
2: rame banget, iya. Sudah banyak banget kan sekarang.
1: Tapi kamu masih tetap apa sampai sekarang ya udah terbiasa karena jarang pegang HP gitu.
0: Terbiasa di sekolah atau di kalau di rumah sih kadang megang aja. Cuman tergantung kalau emang lagi ngerjain sesuatu, mungkin kadang nggak megang. Cuman kalau lagi butuh, lagi mau nyari apa, baru megang gitu.
1: Karena mungkin yang menurut aku kayak kenapa aku tanyakan gitu, karena biasanya ada aja tuh yang anak sambil belajar, tapi tangan kirinya
2: pegang HP,
1: tangan kanannya pegang pensil, tetap nulis, tapi HP-nya tuh tetap standby gitu.
2: Iya, otak kanan kirinya tuh kayak bisa jalan beriringan gitu loh.
1: Nah, kalau HP-nya ini misalnya lepas gitu kan ya,
2: khawatir.
1: Bener,
2: khawatir,
1: gelisah,
2: kayak mau hilang, kayak mau diambil gitu loh sama orang.
1: Iya, nanti pas kita kayak sadar, HP ku mana ya?
2: Iya, padahal di samping sini ya, aja loh.
1: Entah di laci, atau mungkin ditaruh di karton, kasur.
2: Iya.
1: Oh, kasur? Oh, bisa di rumah.
2: Iya, di rumah. Astaga, gitu. Iya, iya. Duras, oh, gitu.
1: Iya, itu juga. Kayak padahal HP itu gak kemana-mana gitu kan ya. Gak tahu, tapi rasa-rasa gelisahnya
2: panik,
1: itu.
2: Panik, langsung panik.
1: Bener.
2: Padahal cuma ditaruh kan.
1: Bener, kayak gitu. Makanya aku bilang, ini kalau sudah sampai di titik itu, kita kayak udah merasa gelisah, wah kayaknya ada tanda-tanda adiktif. Ataupun kecanduan sama HP itu teman Pro 2.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur. Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
5: Halo, aku botol A.
6: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Oke teman berdua, sebelum kita lanjut lagi kali ini ya, untuk ngomongin tentang kenapa kita gampang banget ke distract sama hal-hal yang jauh lebih menarik gitu ya. Nah itu tuh teman berdua.
1: Iya betul. Iya. Oke.
0: Oke, tapi sebelum itu kita bakal tebak suara dulu kali ini. Kira-kira
1: kita akan menebak siapakah?
0: Arena mah udah tahu ya.
1: Mudah aja kok ini, mudah aja.
0: Mudah ya.
1: Mudah banget.
0: Kalau sampai aku enggak bisa nebak.
1: Bisa.
0: Gitu, kamu traktir aku bakso.
1: Enggak. Kalau Kak Anom enggak bisa nebak, berarti Kak Anom yang apa? Entah dari mana kah kamu bisa nggak tahu itu.
0: Oke okay, ya, tapi kalau kamu nggak bisa, kalau aku nggak bisa ketebak berarti kamu traktir aku bakso.
1: Oke.
0: Waduh, langsung dua porsi nih katanya. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin dulu tebak suara untuk sore hari ini tanpa memperdua.

0: Hai teman Produa, sama Elvina di sini, dan aku mau ngasih challenge nih ke orang random. Dan sekarang aku sudah sama, hai kak, dengan siapa?
1: Nama saya Mama Jembe Pratama.
0: Oke, halo Kak Zain. Jadi aku bakalan ngasih tebak suara sama kakak. Jadi nanti aku putarin suaranya, terus kakak tebak siapa ya?
1: Iya.
2: Tiba saat mengerti.
0: Sini aku bakal ngasih challenge nih, yaitu tebak suara. Di sini aku udah nemuin orangnya siapa. Halo Kak, boleh kenalan gak namanya siapa?
3: Boleh dong, kenalin semuanya, nama aku Nur Maulida. Kalian bisa panggil aku dengan Maulida ya.
0: Oke Maulida, nah di sini aku mau ngasih kamu challenge nih, yaitu tebak suara. Aku bakal ngasih kamu salah satu suara dan kamu tebak itu suara siapa. Langsung dengerin aja ya.
3: Oke, suara apa tuh?
2: Yang jadi pencetusnya, mungkin hilangnya, atau siklus hidupku.
3: Suara siapa?
0: Wih, langsung bisa nebak tuh, emang suara siapa sih?
3: Suara Tulus kan, nyanyi lagu Teh Hijau.
0: Oh iya betul banget, tapi emang siapa sih yang gak tahu sama lagu barunya ya kan? Oke Maulida, terima kasih ya. Dengan aku Alena, kembali ke studio.

0: Aduh, aku gak tahu lagi. Aduh, iya sih ya. Kalau dikasih lagu barunya ini pasti ke notice itu tuh siapa ya?
1: Siapa sih, nggak tahu?
0: Nyanyiin gitu. Ya, ternyata nothing tulus.
2: Iya, nothing tulus.
0: Iya, benar. Ternyata tulus gitu ya. Apalagi lagunya lagi ramai banget, itu judulnya Maca ya.
1: Kok bisa ya tulus bisa menciptakan lagu seunik itu?
0: Oh iya.
1: Dimana kayak penyanyi-penyanyi lain kan biasanya patah hati. Ini tuh malah kayak kegembiraan kita yang lagi jomblo-jomblo begini.
0: Iya. Kalau aku ngelihatnya sih ini beneran kayak apa ya? Maksudnya dia buat itu bukan berdasarkan dari orang lain, tapi bukan berarti itu tuh dia gitu ya. Tapi kayak berasa banget tulus banget.
1: Iya.
0: Literally tulus.
1: Iya, dia menggambarkan tulus banget gitu ya.
0: Jadi tuh kayak berasa kayak ini orang kayak gampang banget ya bisa menceritakan hal-hal yang kayak mungkin kita tuh nganggapnya itu kayak tabu gitu kan ya, ngomongin kesendirian pasti sedih-sedih,
1: sedih-sedih.
0: Tapi bisa juga kok sendiri tuh seneng-seneng gitu.
1: Happy, bahagia ya.
0: Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya nikmatin apa aja yang kita punya karena waktunya kita tuh beda-beda gitu.
1: Betul
0: kan?
1: Banget.
2: Terus emang lagu tulis ini ya gak tau kenapa kayak padahal baru aja dibuat, cuman setiap lagu yang baru dibuat itu tuh
1: langsung naik langsung, daun gitu
2: iya,
1: ya
2: itu langsung karena nempel di kepala banget.
1: Keunikan yang dia buat gitu loh, dia tuh kayak punya khas sendiri gitu sama lagu-lagunya dia.
0: Betul. Nah. Terus kayak mungkin lagu-lagu sebelumnya itu tuh kan kayak lagu tentang ya udah patah hati, ceritakan seseorang. Ini kayak lagi menceritakan diri sendiri. Terus kalau misalnya kita nyanyiin tuh kayak ya kita kayak lagi ngomongin diri kita juga gitu.
1: Iya. Itu lagu patah, lagu sedih. Cuman kayak bahagia gitu suasananya.
0: Mungkin lagu sedang tak bisa gitu kan.
1: Cinta. Apalagi judulnya juga teh hijau gitu.
0: Betul. Tinggal dikasih susu jadi maca itu.
1: Kayaknya tulus bikin lagunya sambil minum maca kali ya.
0: Oh iya, bisa. Atau ternyata dia lagi ke Inggris gitu.
1: Tiba-tiba banget
0: mantep nih, ada green tea, teh hijau.
1: Teh hijau.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: Nah, teman Prodia tadi kan kita udah habis dengerin tebak suara tuh ya kan. Kali ini kita bakal ngebahas lagi nih yang masalah notif-notif HP tadi itu. Lagi nih kita. Menurut Kak Anom sama Fiona nih, lebih susah ngemulai niat belajarnya apa menghindari kedistrakan itu?
1: Lebih gimana ulangin?
0: Lebih susah memulai niat belajarnya atau menghindari si notif HP itu?
1: Kalau aku ya, kalau aku itu lebih susah untuk mengumpulkan niat belajarnya sih. Nah, karena kayak apa ya? Kadang kan kita pas lagi capek sulit tuh buat belajar kayak gitu-gitu, atau enggak pas kayak belum makan
0: ya jadi agak, gak ada energi gitu ya.
1: Kayak pokoknya banyak hal yang diselesaikan dulu supaya moodnya balik gitu. Kayak oh mandi dulu deh, abis itu makan dulu deh. Abis itu mungkin cari kesenangan dulu, kayak nyemil kak, atau nonton TV dulu kak, atau apa gitu-gitu waktu itu ya.
2: Semua hal dikerjai kecuali belajar. Bener banget sumpah.
0: Iya.
1: Sebenarnya ya kita tuh pengen gitu, kayak gini gimana ya jelasinnya. Kalau dulu tuh aku ngerasa merasa kayak aku cukup kesulitan untuk belajar gitu. Jadi tuh banyak hal yang kayak harus dipersiapkan supaya benar-benar bisa belajar. Karena ya belajarnya kita kalau dibilang pengen belajar ya pengen, tapi kalau misalnya maksudnya yang kita gampang pahamin, kita pasti enak juga kan untuk mempelajarinya. Tapi yang kita pelajari itu mungkin hal-hal yang sulit gitu, kayak rumus-rumus.
0: Harus kenyang dulu, otak harus kayak fresh dulu.
1: Karena gimana ya, kita pun pasti gampang menerima hal yang mungkin bisa kita terima dengan jauh lebih mudah kayak gitu-gitu kan ya. Tapi kalau misalnya memang yang cukup berat-berat itu tadi gitu, kadang
2: menguras energi gitu gak sih kak?
1: Bukan menguras aja sih, tapi kayak apa ya, karena kesulitan banyak energi yang terbuang, terus juga kita harus jadi lebih fokusnya
0: tuh. Fokus banget. Karena otak kita kan diperhas banget tuh
1: Makanya kayak abis belajar ngantuk tidur. Belum belajar juga ngantuk tidur.
0: Kayak ya udahlah bisa nanti.
1: Gitu. Karena aku rasanya tuh kayak waktu dulu aku kesulitan belajar. Jadi kalaupun belajar banyak hal kayak harus diserap betul-betul, yang menyebabkan ya pasti terkuras energi gitu.
0: Energi ya, sama mungkin gitu. Jadi jelek juga nggak sih kalau misalnya diajak ngobrol kayak emosional kita jadi kayak makin meningkat.
2: Bener banget.
1: Kalau aku ada efek lainnya, efek lain tuh bisa gampang capek, sama kayak nggak tahu kenapa kayak kepala aku tuh panas.
0: Kalau aku biasanya kayak berat sebelah gitu loh kak.
1: Oh berat ya?
0: Berat sebelah kayak
1: kanan. Miri kayak anu kayak aku tahu. Kayaknya kamu poninya belah samping. Ya kan, kayak gitu-gitu. Tapi ya itu sih. Tapi kok kalian lebih kemana? Apakah lebih gampang apa sih tadi?
2: Lebih susah mulai belajar atau susah ngehindari notif HP?
1: Iya, lebih susah buat ngindarin notif HP.
0: Kalau aku sih notif HP ya, karena kan tadi yang aku bilang aku tuh kayak udah ketergantungan banget nih sama si HP. Jadi kalau yang niat-niat studi ini ya bisa-bisa aja lah gitu.
2: Tapi yang kamu gak bisa itu lanjutin.
0: Melanjutkannya itu.
1: Betul. Kayak mau ngulang tuh kok kayak aduh kepalaku udah agak gatal-gatal.
0: Mau merangkum kayaknya gak usah ngerangkum deh.
1: Kalau Fiona gimana?
2: Kalau aku ya, kalau kayak sama sih sama Kak Ano mungkin ya. Lebih susahnya itu tuh nyari semangat buat belajarnya. Ya, karena kalau udah kan yang susah itu tuh semangat buat belajarnya. Cuman kalau sekalinya udah semangat belajar, ya udah jadi HP-nya emang udah semangat. Iya, karena udah semangat belajar jadi emang udah.
0: Berarti Fiona nih ambisinya tuh
2: enggak juga
1: kayaknya enggak juga.
0: Tapi kayak ngambis banget itu kayak yaudah
1: tapi kan gini, maksudnya tingkat kesulitan belajar makin kita meningkat kelasnya gitu kan pasti kesulitannya makin ada gitu mungkin beda sama kayak dulu kita SD kelas 1 sampai kelas 6 aja tuh mungkin ada bedanya ya. Oh kelas 1 aku paham ini tapi nanti di kelas berapa udah mulai ini akar ini gitu kan, itu kan udah mulai waduh harus bisa lebih fokus lagi. Nah kesulitannya tuh makin ada, dan menurut aku yang kenapa
0: itu nge-push banget sih.
1: Iya, jadi nge-push otak kita juga untuk menerima hal-hal yang mungkin cukup sulit
0: kita terima
1: benar gitu. Tapi kalau kita bayangin dulu kita misalnya tingkatannya tuh ya, maksudnya kita makin lama makin meningkat tapi pelajaran itu masih segampang dulu masih SD gitu contohnya. Nah. Mungkin kita kayak masih mau masih untuk mau, terus, betul, belajar, betul, terus belajar.
0: Iya, betul.
1: Kalau memang materinya tuh enggak seberat, gak seberat yang kayak yang sekarang.
0: Betul banget. Apalagi kalau pas mau ujian itu kan kayak kok pas mau diujikan ini kok lebih berat gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Makanya kayak apa?
2: Enggak, kita kayaknya semakin semakin naik kelas, maksudnya semakin kelas kita bertambah tingkat,
0: iya,
2: itu kayaknya semangat belajar tuh kayaknya makin dicari tuh makin susah.
0: Motivasinya itu sih yang susah dicari.
1: Berarti kesimpulannya kali ini adalah bukan karena kita enggak mau niat belajarnya ya, tapi materinya sulit-sulit tuh teman berdua.
0: Betul banget.

jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Detik berharga.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Selamat malam teman Pro 2, balik lagi dan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Masih barengan sama Anom Citro,
1: ada Fiona,
2: ada Alena juga di sini.
0: Yes, lanjut lagi ya. Dan udah mulai gelap ini ya.
2: Iya, tadi silau banget ya, sekarang gelap banget.
0: Benar.
1: Sekarang ya, vibesnya kayak cool-cool gitu.
2: Oh, cool-cool.
0: Bilang aja kedinginan.
2: Gak usah gitu banget ya.
0: Tapi masih lanjut ngomongin tentang ini ya. Kita gampang ke distrik sama notif HP kayak gitu.
2: Yes.
0: Nah, sekarang itu zamannya dimana sekarang orang tuh udah mulai mencoba untuk multitasking gitu ya, mengerjakan nggak cuman apa kan tadi ya, itu satu fokus belajar ya udah belajar aja gitu. Sedangkan kita tuh sekarang masa-masa dimana multitasking itu berjalan gitu. Nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba ada tuh yang kayak dia itu bisa dengerin, dia belajar sambil dengerin, mungkin dengerin podcast atau dengerin lagu kayak gitu-gitu.
1: Iya. Atau sambil dengerin yang kayak video-video yang motivasi-motivasi.
2: Video yang kayak mulu ngajarin gitu di YouTube gitu.
1: Multitasking. Yeah.
0: Katanya
1: sih multitasking.
0: Kalau kalian ada kelebihan multitasking nggak? Misalnya selain belajar biasanya ngapain?
2: Kalau aku biasanya ngapain ya?
0: Katanya belajar sambil ini nyiram tanaman ya.
2: Oh, belajar nanam dong. Belajar sambil
0: apa?
2: Sambil menghalu kali ya.
0: Waduh.
2: Oh iya. Belajar otaknya kemana-mana gitu.
1: Belajar sambil bengong. Cuman bengongnya itu mikirin yang lain. Itu multitasking.
2: Itu multitasking atau emang gak fokus gitu?
0: Iya. Masalahnya kan kan yang kita kerjakan beberapa. Ini mungkin kalau kita belajar kan berarti mata kita, mata, otak itu tuh, ataupun tangan buat nulis, belajar gitu kan,
2: fokus ke satu hal ya, aja
0: itu ke satu hal. Tapi yang ada apa sih namanya, fungsi lain kayak dari telinga tuh pengen dengerin apa kayak gitu-gitu.
2: Kalau aku bukan tipe orang yang bisa dengerin lagu sambil belajar, soalnya tuh kayak gampang banget ke distraknya gitu. Misalnya lagi baca buku, yang di otakku itu malahan mirip lagunya, bukan tulisannya aku baca.
0: Malah yang jadi gak fokus bacaannya.
2: Iya,
0: karena
2: betul.
0: Lebih ke arah fokus, lebih kedengerin. Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku jujur bingung banget kak, karena aku gak bisa belajar kalau gak ada lagu. Cuman kalau ada lagu, aku ke distract. Cuman aku gak bisa gak belajar gak ada lagu.
0: Oh iya.
2: Jadi gimana?
1: Jadi ya udah kayak, ya usahain aja deh, fokus-fokusin deh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dipaksa.
0: Kalau aku sebenarnya tipe yang kayak apa ya, tadi maksudnya meniatkan untuk belajarnya tuh agak susah gitu. Maksudnya cukup lebih banyak gitu, kayak oh ya udah deh makan dulu biar nanti pas belajar nggak kelaparan. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi dengerin lagu atau apa, mungkin kalau pekerjaannya gimana ya, kalau ini tinggal dikerjakan aja ya udah gitu, masih bisa untuk dengerin podcast atau lagu gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau betul-betul belajar, aku nggak bisa banget itu.
1: Oh nggak bisa?
0: Nggak bisa. Nggak tahu, kayak benar-benar gampang keganggu. Yang akhirnya tuh jadi benar kayak Alena bilang, apa yang kita baca tuh jadi nggak bisa masuk.
2: Ke kepala.
0: Benar.
2: Jadi ngebaca berulang-ulang gitu. Yeah. Jadi kayak, aduh, jadi kayak lelah duluan. Okay. Gitu.
0: Tapi kalau misalnya metode belajar kalian tuh tipe yang ini nggak, kayak ngebaca atau tipe yang nggak nulis? Karena ada yang bilang kalau misalnya kita nulis, otomatis kita ngebaca apa yang kita tuliskan.
2: Betul.
1: Iya.
2: Kalau aku tipe orang yang nulis.
0: Nulis.
2: Nanti nulis baru baca gitu. Tulisnya itu ya tulis pakai rangkuman yang aku mudah ingat gitu.
0: Oke. Kalau Fiona gimana?
1: Kalau aku jujur agak ribet ya, emang kayaknya aku nih. Jadi aku biasanya dengerin kayak di video gitu, video pembelajaran. Baru kayak ada teksnya kan, baru teksnya aku hafalin, baru aku baca ulang kayak
2: ini ya, menghafal
1: langsung hafalin. Karena kalau aku nulis dulu, aku catat dulu, menurut aku kayak buang-buang waktu gitu loh. Jadi kan kalau di video kan udah ada, jadi kenapa harus dipindahin ke buku gitu loh.
2: Berarti dia tipe yang menghafal.
0: Betul.
1: Jadi langsung hafalin aja.
0: Karena ada beberapa yang kayak, ya mungkin kayak Fiona tipenya ya udah, maksudnya memerhatikan berarti apa ya, itu kan apa ya, kalau ngelihat menghafal kan menyaksikan gitu kan.
2: Iya.
0: Nah itu nanti bisa masuk karena dia fokusnya
2: memorinya.
0: Iya.
1: Karena keinget kayaknya ini part yang ini deh, waktu durasinya segini gitu.
0: Oh, iya. Kalau aku tipenya itu sebenarnya menulis gitu.
1: Oh,
0: karena
1: sama kayak Alena.
0: Iya, karena kok otomatis kita nulis kan kita sama aja ngebaca.
2: Iya.
0: Nah, itu tuh kayak udah hitungannya kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak multitasking. Karena kita ngebaca sambil kita
2: menghafal gitu. Jadi kayak sambil ngeja juga kan.
0: Iya. Terus jadi tuh kayak selesai kita nulis, kayak kita tuh udah baca apa part-part yang udah kita tulis itu tadi gitu secara bukan tidak sengaja ya, tapi secara kayak satu waktu, satu kali pengerjaan, tapi kita kayak udah melakukan dua hal yang berbeda, baca ya sama nulis ya. Kayak gitu. Tapi ya gak apa-apa, tipenya orang kan beda-beda.
2: Beda-beda, beda belajarnya.
0: Ya apa tahu ya, apa ya, ada tipe yang kayak nulis tapi mungkin gak diperhatiin, ya udah tinggal tulis aja gitu. Yang mungkin Fiona rasain kayak gitu kan ya. Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya itu, kalau menurutku multitasking kayak gitu masih oke gitu. Tapi kalau sampai multitasking yang kayak sambil belajar sambil pegang HP, apakah nah,
2: itu bukan multitasking gitu ya?
0: Itu
1: apa ya?
2: Nah. Itu lebih ke nggak niat aja sih. Itu kayak formalitas doang, buka buku tapi megang HP.
0: Ya.
1: Ngepush.
0: Tapi kadang gini, aku merasa ada fungsi tersendiri dari pegang HP itu tadi, tapi sebagai pendukung kita belajar. Karena kalau misalnya mungkin kalau sekarang kan ya aku udah lumayan banyak gitu ya, lupa mata pelajaran, maksudnya lupa pelajaran yang dulu-dulu kayak gitu. Tapi akhirnya tuh mengingat lagi, oh ini apa, oh ini apa, jadi langsung dikasih tahu, oh ini lahir tahun segini-segini, gini-gini, maksudnya informasinya tuh sudah ada. Apalagi mungkin kalau kita ada kesulitan pengen minta dijelaskan secara apa ya bahasanya, ringkas. Bahasa bayi,
1: bahasa
2: ini bahasa simpel lah.
0: Iya. Karena ini tidak kita pungkiri, kadang di kelas kadang kita bingung sendiri gitu loh.
2: Betul
0: apa yang
2: banget
0: diajarkan,
2: betul,
0: bukan
2: banget.
0: Bukan gurunya yang jelek,
2: untuk
0: ngasih tahu, tapi kadang bahasanya
2: bahasa
0: tuh
2: bahasa terlalu kita, kaku,
0: betul,
2: terlalu teoritis.
0: Iya. Kadang bahasanya tuh yang akhirnya kita tidak pahami.
2: Apalagi kalau guru-guru tua tuh biasanya.
0: Ya, kalau itu ya udah gitu. Tapi menurut aku kayak apa sih namanya, kalau kita bingung, mungkin masih sekolah kadang ada beberapa yang kayak sebenarnya aku tuh bingung, tapi aku tuh nggak mau, bukan nggak mau, kadang kita tuh juga agak malu untuk bertanya di kelas.
2: Apalagi soal bahasanya gitu kan, penjelasan si ibunya ini.
1: Padahal dalam hati tuh ini gurunya ngomong apa ya barusan.
0: Mungkin gini, apa ya, maksudnya cara mengajar guru kan beda-beda gitu kan. Bahasanya pun mungkin dari apa yang dia sampaikan, ya menurut dia itu yang paham, ya udah itu yang dia sampaikan. Tapi kan yang menerima kita-kita nih, ada yang bisa nerima, ada yang enggak juga.
2: Bisa kayak, iya Bu paham, tapi kayak ibu enggak paham gitu.
0: Iya, aduh enggak paham nih, enggak enak nanya lagi, nanya nanti.
2: Sudah ibunya capek-capek jelasin dia.
0: Benar, ada rasa enggak enaknya itu.
1: Iya, terus akhirnya kita jadi malah nebak arti kata-katanya, jadi kayak kayaknya ini deh maksudnya gitu.
2: Tapi jadi malah kesusahan enggak sih kitanya juga.
0: Kalau zaman sekarang kan maksudnya ada tadi alternatifnya Fiona, bisa kita lihat video gitu di YouTube atau apa cara menyelesaikan persoalan ini. Kalau dulu itu agak sulit. Kenapa? Karena
2: belum ada yang namanya begitu.
0: Iya, enggak banyak. Ada, mungkin ada, tapi kayak bentuknya mungkin masih dalam bentuk file atau apa
2: harus
0: gitu.
2: Harus di-download dulu. Susah juga sih pasti, butuh effort lagi.
0: Betul. Otomatis kita itu pakai HP untuk nanya teman. Tanya teman yang paham.
2: Untungnya udah ada HP tuh.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Kayak gitu tuh teman Pro 2.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Tapi ya gitu ya teman berdua, rasanya kalau kita tuh mau apa ya, mau serius tuh ya harus serius, tapi kalau mau have fun ya juga have fun gitu. Jangan disatu-satuin dua-duanya gitu.
1: Betul banget.
0: Kalau kita udah memang harus belajar ya waktunya belajar.
1: Main HP. Ini kalo, pesan buat diriku juga nih.
0: Kalau dijadiin satu, nah
1: kacau balau tuh.
0: Seriusnya jadi ke fun, nanti funnya keterusan tuh.
1: Iya. Karena diduain gitu. Tuh enggak enak gitu
0: kan. Waduh, tiba-tiba.
1: Duh, Fiona lagi ada apa nih?
0: Tapi ini ya, apa sih namanya? Kayak memang ternyata HP itu memang sekarang sudah sangat-sangat fungsional banget, apalagi
1: banget,
0: buat anak muda mau bikin video, mau bikin konten, mau buat apa aja tentang hal-hal kreatif itu udah bisa gitu.
1: Banget.
0: Bener, kayak mau cari ide juga sudah ada di sana kayak gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya kamu masih
1: kita.
0: Bener, apalagi kamu kalian juga nih buat teman pro 2 yang masih sekolah itu ya memang fokusnya buat belajar. Dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Kecuali ada jam kosong atau pas hari libur mau ngulik kreativitasnya
1: ya,
0: baru boleh.
1: Silahkan.
0: Pokoknya jangan pas sela-sela jam belajar, bukan pas lagi jam-jam belajar di sekolah main HP. Ya, di rumah waktunya belajar main HP lagi gitu ya, main HP.
1: Jadi
0: terus
1: kapan
0: jadinya
1: otaknya nih buat ngebaca belajar?
0: Betul.
1: Walaupun sebenarnya kita bisa juga ngemanfaatin HP ini kayak
0: betul.
1: Kita jadi apa namanya? Content creator gitu.
2: Yeah, okay.
1: Kegiatan di sekolah, cek.
0: Kayak gitu-gitu. Karena itu kan pasti bagian hal-hal serunya udah pasti kita dapat ya dari HP itu segimana fungsinya. Tapi yang kita fokuskan sebagai anak-anak yang berpendidikan gitu kan ya, makanya tetap harus bisa belajar.
1: Betul.
0: Biasa gini, biasa tuh nyeselnya tuh kalau udah pas mau ujian, pas
1: iya, betul. Kenapa ya waktu itu aku enggak seniat itu buat belajar, mendalami materi-materi waktu itu. Tapi setelah itu juga bukan diperbaiki. Malah aku langit layak.
0: Jadi penyesalan cuma diomongin aja.
1: Cuma di mulut doang kayak ya udah di hatinya nggak tergerak apa-apa.
0: Kayak gitu. Makanya daripada nyesel kayak gitu kan. Biasanya kan punya cita-cita. Alena sama Fiona kan juga punya cita-cita. Pengen deh mau masuk jurusan ini, pengen kuliahnya di sini.
1: Betul banget.
0: Gitu. Tapi ternyata
1: omongannya tinggi tapi aksinya nggak ada.
0: Oke, gitu-gitu tuh teman berdua. Kalau memang kamu serius pengen cita-citanya mau ke sana gitu ya, serius juga belajarnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: HP itu pasti nanti bakal ini juga, maksudnya
1: pasti ada waktunya juga.
0: Iya. Enggak, maksudnya ke depannya kalian pun pasti pegang HP juga gitu.
1: Iya.
0: Ada waktunya nanti kalian udah selesai sekolah, kuliah pasti pegang HP lagi.
1: Iya, betul.
0: Nanti udah selesai kuliah, waktunya
1: kerja,
0: panjang. Mungkin sebelum kerja gitu
1: masih ada sebulan, dua bulan, tiga bulan.
0: Main HP terus kayak gitu. Nah itu kan maksudnya main HP kita tuh udah gak ada batasnya lagi gitu ya. Tapi kalau belajar ya, apalagi di sekolah, itu ada batas.
1: Ada pertimbangannya juga lah.
0: Bener, SD 6 tahun ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah mungkin 4 tahunan lah ya. Nah itu tuh kan ada batas waktunya. Tapi kalau kamu lewatin begitu aja dengan sia-sia,
1: sayang banget. Gak ada kayak gak ada memori yang bakal diceritakan
0: ya.
1: Waktu itu gak bisa diundur.
0: Waktu itu bisa diundur, ketunda berarti namanya. Nah itu aja untuk kali ini. Mungkin ada pesan dari kalian buat teman pro 2.
1: Kalau aku ya intinya
2: oke, semangat banget Fiona.
0: Iya. Kalau aku untuk ada jempolnya. Aku.
1: Intinya untuk teman pro 2 yang masih sekolah kayak kita-kita ini, selagi kita masih pelajar gitu, intinya kita harus semangat terus, semangat buat nyari ilmu, belajar. HP itu boleh cuman sekali-sekali aja. Intinya yang penting kita belajar terus sampai kita
2: Siap kejar cita-cita
1: habis.
0: Karena belajar pun sebenarnya enggak ada habisnya. Belajar ya habis dari sekolah, habis
1: masih
0: kuliah.
1: Masih ada belajarnya.
0: Masih bisa belajar hal lainnya di dan mana aja.
1: Enggak selalu akademik kan
0: belajar. Betul. Tapi ya itu intinya tetap mempunyai rasa ingin belajar yang tinggi.
1: Rasa ingin lebih tahunya tuh besar gitu.
0: Betul. Awas ya Alena ya. Enggak nanya gurunya di sekolah, Bu, saya enggak paham. Bisa dijelaskan pakai bahasa bayi enggak, Bu? Oh, ibunya bingung.
1: Bahasanya ngomong apa nih?
0: Bahasanya nanti
1: gugu gaga.
0: Oe-oe gitu. gitu. Alena gimana?
1: Kalau aku sih ya, ini lebih tepatnya pesan buat diriku juga nih. Jadi semoga kedepannya aku dan teman Pro 2 itu bisa lebih memilah-milih mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa nanti dulu begitu loh.
0: Oke, mana yang didulukan, mana yang bisa nanti ditunda dulu. Bisa ditahan gitu kan ya. Sama aja kayak puasa guys gitu kan ya.
1: Menahan hawa nafsunya
0: gitu kan ya. Pastinya kita nahan lapar.
1: Cuma 40 hari doang loh.
0: Iya, kayak gitu. Apalagi buat kamu yang kayak sekolah, ya udah ini waktunya kamu menikmati
1: masa-masa belajar kamu,
0: Iya. Nanti kalau udah enggak sekolah, kangen lagi sama pelajarannya.
1: Yesol.
0: Nah, itu dia ya. Dan itu aja untuk kali ini teman Pro 2. Terima kasih Alena, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Fiona.
2: Terima kasih Fiona.
0: Iya. Katanya abis ini ganti pasangan ya kalian ya?
1: Aduh, belum.
0: Masih ada.
1: Masih ada bulan depan.
0: Iya. Oh, masih ada bulan depan.
1: Sekali lagi.
0: Oh, sekali
1: lagi.
0: Sebab
1: adem lagi loh.
0: Oh iya.
1: Oh iya. Oh,
0: ya udah deh, aku yang kabur. Ya sudah, ya itu aja kali ini dari kita bertiga. Tapi aku nanti lanjut lagi nih teman Pro 2 dari jam 7 sampai jam 8 nanti. Jadi buat kamu stay tune terus. Tiba-tiba beli betah, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ini Indonesia.
1: Keris bukan sekedar senjata, tetapi simbol budaya yang menyimpan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terkenal dengan bilahnya yang khas, sering bergelombang, namun ada pula yang lurus. Lebih dari sekedar senjata, keris dipercaya memiliki kekuatan simbolis, bahkan spiritual. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Hal ini menegaskan bahwa keris bukan hanya benda pusaka, tapi juga warisan budaya dunia yang lahir dari Nusantara. Tahukah kamu, bilah keris dibuat dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit, bahkan bisa mencapai ratusan lipatan besi dan baja. Hasilnya, menciptakan motif unik pada bilah yang disebut pamor. Setiap pamor dipercaya membawa makna, ada yang melambangkan rezeki, keberanian, hingga penolak bala. Lebih unik lagi, keris tidak hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Di Jawa, Bali, hingga Madura, keris menjadi bagian dari identitas, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan keluarga. Keris adalah wujud seni, sejarah, dan filosofi yang menyatu dalam sebilah pusaka. Ia mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan jati diri bangsa. Menjaga keris berarti menjaga warisan budaya agar selalu hidup dalam setiap generasi Indonesia.
0: Ini Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Selamat malam teman bro 2, masih barengan sama Nom Citro untuk malam hari ini di cerita anak rantau tuh teman bro 2 ya. Dan kali ini aku bukannya ingin menceritakan orang lain, karena jujur aja nih teman bro 2, aku pernah juga mengalami namanya masa-masa merantau ya, karena melanjutkan pendidikan tuh teman bro 2. Nih mungkin ya teman bro 2 bisa juga dijadikan sebagai cerita aja untuk kamu, di mana kamu yang memang pengen juga gitu ya bisa merantau keluar kota gitu ya, pokoknya nggak di tempat kamu berada gitu teman pro 2, itu bisa dengerin aja. Dan aku awal mulanya pengen tuh ya teman pro 2 lanjutin itu ke Bandung Jawa Barat gitu, tapi ternyata diarahkannya malah ke Malang Jawa Timur. Jadi akhirnya aku merantau ke sana untuk ngelanjutin pendidikan kuliah. Dan di sana sendiri itu teman pro 2 ya, ternyata vibesnya beda banget sama apa yang kurasain di Samarinda waktu itu gitu ya. Dan di sana tuh bener-bener berasa banget kotanya ya, namanya beda kota, beda juga aura-auranya tuh teman pro 2. Apalagi di sana itu dingin, di sana itu banyak banget apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang juga udah merantau juga. Jadi ya di sana tuh jadi kayak enggak ngerasa sendirian dan seru banget gitu. Apalagi di sana kamu nanti bakal ketemu sama teman-teman baru gitu tuh teman pro 2, yang bakal memperkenalkan kotanya itu tuh teman pro 2, isinya ada apa aja, bisa ngapain aja gitu ya. Terus juga mau cari hidden gems tuh banyak, mau cari yang kayak hal-hal yang lainnya tuh juga ada, rekomendasi-rekomendasi tempat makan yang juga enak itu tuh juga ada tuh teman pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Teman Bro 2, itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkannya Teman Bro 2 di cerita anak rantau tadi gitu ya Teman Bro 2. Dan buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda, karena lanjut lagi ini sampai nanti malam. Dan setelah ini kamu bakal mendengarkan ini ya Teman Pro 2, yaitu music live chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan waktunya aku Anam Cita pamit undur diri and bye-bye.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, gelombang panas hebat melanda Libya bagian barat dengan kota Azizia yang terletak sekitar 40 km barat daya ibu kota Tripoli mencatat suhu hingga 50 derajat Celcius menurut Pusat Meteorologi Nasional Libya. Stasiun pemantauan cuaca di Azizia, teman Pro 2 mencatat suhu tertinggi di Libya sejauh ini pada Juli yakni 50 derajat Celcius. Informasi berikutnya, PBSI membuka peluang mengombinasikan pemain pelatnas dan non-pelatnas dalam tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal PBSI, Ricky Sobagja, teman Pro 2, mengatakan pemilihan pemain akan disesuaikan dengan kebutuhan tim demi membentuk komposisi terbaik. Informasi terakhir teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan di mana penyanyi Angel Peters, Neida Leida dan Wizzy berkolaborasi membawakan lagu Separuh Hidupku karya Ferdi Tahir yang pertama kali dipopulerkan oleh Titi DJ. Lantunan lagu Separuh Hidupku versi mereka sudah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital. Dan juga Angel Peters teman Pro 2 dalam siaran persnya di Jakarta pada Jumat lalu menyampaikan bahwa dia menghayati lagu itu dengan cara yang berbeda setelah mempunyai anak. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik. Kita
4: berbasis pada STEM, Design, Technology, Engineering, and Mathematics.
5: Sontar kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
6: Kami bukan berarti UI itu membawahi seluruh kampus-kampus yang tidak.
7: Tapi kan UI akan membangun 10 kampus.
5: Sebelum Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Novanto menjadi gubernur dan Yasun Tinoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari sana ke Presidenan Jakarta, Sugandia Fandi RRI O3 Kusumudera untuk Indonesia.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal temen kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau teman-teman pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Iya. Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya.
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Gitu.
1: Karena memang
0: passion dari journaling itu.
1: Dari journaling itu. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano, ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya kan udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyian lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah suara.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah saat ini menjadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya, waduh, kayaknya udah
1: gimana, gimana, gitu. Udah mikir, udah deh, gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua, gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-mm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya aku, coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di suara hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gak ada pakem tertentu gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir. Ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja, berkata tidak.
0: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran gak? Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bang sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak
1: fotonya
0: entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya,
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama
1: boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman pro 2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman pro 2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu? Atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi 1 lagu.
0: Dapat 1 lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada enggak?
1: Ada gitaris saya itu juga ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: sekarang juga. Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kita sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini. Dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya. Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu,
0: kayak
1: gitu. Ya
0: sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amini kan, harus optimis ya. Bener, hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Nih itu, iya. Bisa makanya kan gitu. Aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main ke perdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepadu, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Mm-hmm. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: mau ngobrol. Iya, makasih juga hari. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Yo, teman Produa dari kawasan Siar Jalan M Yami nomor 8 Samarinda, dan selamat malam dimanapun kamu berada, barengan sama Cindy di sini.
1: Iya, dan bareng sama Misha Veronica di sini. Kalian boleh panggil Me aja.
0: Me aja ya. Iya, jadi selama nanti sampai nanti kita merapat jam 11, kita bakal panggil dia Me aja gitu.
1: Me maksudnya.
0: Beda. Me maksudnya jadi ganti ya.
1: Bukan kepanjangan Me.
0: Barengan sama Me.
1: Iya.
0: Ya, jadi teman Prodo, kalau misalkan kamu ngedengerin ada suara siar lainnya yang beda, ya ini dia. Setelah sebelumnya mungkin kalau misalkan tiap kita jaga malam kan suka ditemenin sama teman-teman Anonser Akademi yang kedua. Sekarang teman Prodo udah ada yang baru nih. Iya, sama Iza denger-denger. Enggak ya teman Prodo. Terus juga kita berdua nih di jaga malam bakal nemenin kamu sampai jam berapa katanya? Jam 12 ya?
1: Jam 11.
0: Oh, jam 11 pagi ya?
1: Bukan malam dong.
0: Oh iya, jam 11 malam tuh teman Prodo. Iya. Anyway, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Baik-baik saja. Kak Cindy gimana?
0: Ih, bohong kan? Pasti kamu bohong kan?
1: Enggak.
0: Maksa dong.
1: Enggak boleh bohong.
0: Tapi boleh bohong.
1: No ya.
0: Ya, jadi teman Pro 2, kalau aku sih kabarnya hari ini tuh aku tuh lagi agak dar-der-dor, Maisa.
1: Kenapa tuh dar-der-dor?
0: Jadi tuh

0: mau ngeliat perbedaan dari jarinya itu, jari telunjuknya memang kayak gede banget kayak gitu loh,
1: bengkak. Kontras banget ya.
0: Iya, benar. Dan ibu aku tuh kan punya diabetes ya. Jadi ya begitulah teman pro 2, katanya tuh nyut-nyut kayak gimana gitu, sakit. Dan itu sampai ke rawat inap kan aku juga gak expect ya. Kemarin itu aku pulang dengan keadaan kayak, oh aku udah capek nih seharian kerja, kok aku ngecek di rumah tiba-tiba rame nih.
1: Kenapa tuh?
0: Banyak motor di depan. Terus pas aku ngeliat, oh mungkin kayak, kan abang-abang aku tuh suka main ke rumah gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang kayak di luar prediksi, karena biasanya mereka mainnya kan pas weekend, pas memang kayak lagi libur sekolah atau libur lagi kerja free. Ya pas lagi free. Jadi tuh makanya pas aku ngeliat, kok hari Kamis sudah pada ngumpul gitu. Jadi oh ternyata ada kejadian.
1: Ada sesuatu ternyata.
0: Ada sesuatu gitu teman pro 2. Jadi mungkin kalau misalkan kamu dan mungkin ada keluarga yang emang lagi sakit juga gitu ya teman pro 2, cepat sembuh.
1: Iya, semoga cepat sembuh semuanya. Mamanya Kak Cindy juga cepat sembuh.
0: Iya, makasih banyak. Tapi ya Maisa, malam ini kan aku tuh kayak spesial banget ngomongin spesial topik malam ini. Yaitu adalah, kamu pernah gak sih ngerasa kalau misalkan kayak deket sama orang tuh kayak ngerasa nyaman kayak gitu. Terus tuh jadi apa ya rasanya itu kalau misalkan kamu deket sama dia tuh segala hal yang kayak bikin kamu overthinking itu tuh kayak let's say mungkin kayak berkurang atau malah kayak plus hilang aja gitu.
1: Pernah dong.
0: Kenapa? Gimana?
1: Dia jadi cerita gini ya, jadi sharing-sharing. Pernah ngerasain ya rasanya tuh aman aja gitu jatuh cinta sama seseorang ini. Jadi ngerasa nyaman, ngerasa bebas aja jadi diri sendiri gitu. Terus ngerasa bebas berekspresi. Kalau kesini gimana? Pernah gak ngalamin kayak gitu juga?
0: Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, aku adalah apa ya, aku tuh jarang banget ya kalau misalkan kayak ngomongin soal kayak pacaran. Tapi aku kalau memang kayak deket sama beberapa orang tuh kayak pernah. Dan itu adalah salah satu hal yang aku ngerasa nyaman kayak gitulah, karena aku tuh kan cukup susah ya deket sama cowok sebenarnya. Nah jadi salah satu indikator kalau misalkan aku bukan suka ya, tapi tertarik sama orang tersebut, kalau misalkan aku di dekat dia tuh aku tuh ngerasa nyaman. Nyamannya tuh kayak beda aja gitu loh. Tapi bukan yang kayak tahu kan, bukan yang kayak kalem banget. Tapi dia tuh gak perlu ngapa-ngapain aja, aku tuh udah ngerasa aman gitu. Udah kayak ngerasa pokoknya dia tuh gak, maksud aku dia tuh bisa masuk ke dalam boundariesnya aku kayak gitu.
1: Ngerasa aman.
0: Bener
1: ya.
0: Ngerasa aman, nyaman, tentram, damai kayak gitu. Udah kayak mau ngapain gitu, udah kayak ubin masjid teman pro 2.
1: Adem gitu ya.
0: Adem, ya ampun. Tapi by the way teman pro 2, kalau misalkan kamu punya cerita yang sama gitu ya sama aku, sama Maisa juga, bisa banget tuh gabungan ke WhatsApp-nya kita. Di mana itu Maisa?
1: 08125848785.
0: Atau ke Instagram kita tuh teman pro 2 di @rriprodua_samarinda. Dan bisa juga tuh gabungan di aplikasi RRI Digital dan kasih tahu kita, ceritain kapan kamu terakhir kali ngerasa kayak aman, nyaman, tentram dan semacamnya gitu di aplikasi RRI Digital.

ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: By the way, kan tadi tuh kita udah ngomongin soal rasa aman gitu ya.
1: Iya.
0: Aman, nyaman pas kita ada di dalam suatu hubungan. Tapi kalau misalkan nyaman versi kamu tuh yang kayak gimana, Mesha? Mesha?
2: Kalau nyaman versi Me ya, dari yang pernah Me alami. Nah, sebenarnya rasa aman tuh ada yang tentang emosional sama fisik ya. Tapi Me tuh lebih ke yang emosional, Kak. Jadi Me pernah ada pengalaman kayak merasa aman secara emosional, ya apa ya, ketika Me mengalami hari-hari sulit gitu.
0: Contohnya kamu pas gitu, lagi ngapain gitu?
2: Iya, kayak misalkan bad days gitu ya, Kak. Biasanya cewek kan ngalamin bad days tuh langsung bad mood gitu.
0: Okay.
2: Terus ngerasa aman tuh karena ya didukung, disupport, terus dikasih kata-kata afirmasi. Itu tuh menurut Me itu termasuk di apa ya, ngerasa aman secara emosional gitu, Kak.
0: Tapi tuh tadi sebelumnya kan aku tuh ada dengar ya, ternyata kalau kamu Mei tipikal yang love language-nya emang word of affirmation.
2: Benar.
0: Iya, yang awalnya aku pikir tuh word of affirmation tuh dia tuh suka dipuji dan semacamnya, tapi dia tuh lebih kayak gimana sih emang?
2: Dia lebih ke kayak semangat ya hari ini. Terus kalau malam ditanyain gitu kan, tadi abis ngapain aja. Terus kalau misalkan Mei ngeluh, dikasih apa ya,
0: wejangan.
2: Iya, nasihat seperti itu.
0: Oh, nasihat. Lebih kayak ke support berarti ya.
2: Benar, support banget.
0: Oh gitu, oke. Nah, kalau misalkan aku ya, Mei, ngomongin soal rasa aman di dalam hubungan, aku tuh tadi barusan banget kayak ngeliat salah satu artikel yang kayak aku baca-baca gitu ya. Sebenarnya rasa aman itu hal yang kayak simple gitu loh, tapi tau gak sih kayak agak susah buat kayak dijelaskan. Jadi ada 3 keywordnya gitu katanya, yaitu kayak easy alias gampang, warm sama steady. Jadi ibaratnya tuh kayak dia stabil kayak gitu. Bener. Nah kalau misalkan kamu kan tadi ada ngebahasin yang kayak dari sisi emosional kan. Kali ini aku tuh bakal mau ngebahasin dari kayak sisi fisiknya gitu. Nah, jadi aku tuh suka banget bikin bukan kayak benteng sih ya, tapi kayak boundaries kayak gitu. Jadi baik dari pekerjaan aku sama kayak hal personal, bahkan antara boundaries dengan teman aku dan aku sendiri tuh punya sendiri kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia suka maksudnya ngelewatin boundaries aku, batasan yang emang udah aku tentuin tanpa seizin aku, nah itu tuh aku tuh kayak bisa dibilang agak turn off gitu loh sama dia. Nah, jadi tuh aku tuh senang banget sama orang yang kayak bisa dibilang respect sama aku. Respect dalam batasan-batasan yang emang aku punya kayak gitu. Bukan dalam artian aku tuh kayak mengasingkan dia. Enggak kayak gitu, teman pro 2. Jadi kayak ibaratnya tadi tuh, kalau misalkan kita tuh saling respect each other kayak gitu. Jadi ibaratnya saling menghargai satu sama lain. Kalau misalkan aku gak suka ini, dia tuh gak bakal lanjutin buat kayak ngedorong aku buat kayak kamu harus suka ini. Enggak kayak gitu. Contohnya aja misalkan kayak makanan deh. Aku tuh kan ada alergi udang ya.
2: Oh my god, sama dong, Kak.
0: Sama. Kamu alergi udang?
2: Udang dan kepiting.
0: Udang berarti kayak lebih ke seafood dong?
2: Bener.
0: Lebih ke seafood.
2: Iya,
0: seafood. Kamu kalau misalkan alergi ngapa? Kayak gimana?
2: Gatal.
0: Gatal yang kayak di kulit badan.
2: Iya, merah-merah.
0: Nah, aku tuh kalau misalkan alergi ya, Mei, lebih, kamu tahu enggak sih bibir aku tuh udah bukan kayak Kendall Jenner lagi.
2: Wow.
0: Enggak kayak Kylie Jenner.
2: Lampi.
0: Iya, nah tapi masalahnya pelampinya itu alias doernya itu tuh kurang estetik. Ngerti gak sih? Jadi kadang iya, gedenya tuh kadang di bibir atas, tapi bukan atas yang semuanya. Jadi misalkan kayak bibir kanan, kiri, kayak gitu doernya
2: gitu
0: tuh
2: ya?
0: Iya, nah aku tipikal alerginya tuh kayak gitu. Dan bahkan akhir-akhir ini kalau misalkan aku lanjutin makannya itu, kayak makan alergi, makannya udang itu, kayak mata aku tuh bengkak kayak gitu, merah, berair dan semacamnya.
2: Bengep.
0: Iya, kayak bengep kayak gitu. Nah, bayangin dari hal-hal yang kayak makanan contohnya. Kalau misalkan dia kayak ngehargain aku yang memang aku gak bisa makan udang, ya berarti kan maksudnya dari dia juga bisa nih, maksudnya kayak kayak respect sama aku kayak gitu loh, misalkan kayak ngajak makan dan semacamnya kayak gitu. Lebih baik kita mungkin kayak cari ke tempat makan yang lain dan semacamnya. Wah,
2: pecel lele.
0: Oh my god, iya pecel lele kayak gitu. Nah, aku mungkin kayaknya kalau kamu kan tadi word of affirmation kan. Kalau aku mungkin lebih ke act of service.
2: Iya.
0: Kayak gitu. Nah, jadi kan love language orang kan beda-beda gitu, teman pro 2. Tapi kalau misalkan kamu sendiri nih, teman pro 2, love language kamu apa tuh?

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Jadi teman Produa nih, sebelum kita lanjut ngomongin soal pernah gak kamu ngerasa aman atau nyaman pas lagi pacaran atau mungkin kayak punya hubungan sama seseorang,
1: pas sama orang gitu ya.
0: Iya, kalau misalkan sama Adudu kan gak mungkin ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Ya gitu deh teman Produa. Tapi aku sama Mei mau ngajakin kamu nih teman Produa buat kita dengerin curhatan sama salah satu teman kita nih setelah yang satu ini. Benar. Kira-kira curhatannya kayak gimana? Apakah mungkin ada yang relate sama kamu teman Produa? Jadi langsung aja deh.

Halo teman-teman berdua, aku Feby. Di sini aku mau berbagi cerita sedikit tentang percintaan aku ya. Sebenarnya bingung juga mau nyeritain gimana, tapi semoga menarik deh ya. Jadi aku tuh pernah punya hubungan yang sangat amat membingungkan ya. Padahal aku nyaman banget sama dia, apalagi di perkuliahan ini kan kita butuh support system gitu ya. Jadi kayak pas awal-awal deket tuh aku seneng banget gitu. Tapi pas udah aku tahu semua, nggak semua juga sih, kayak ya pokoknya pas aku udah tahu tentang dia, jujur aku insecure, entah karena keluarganya atau bahkan mantan dan teman-temannya. Walaupun dia selalu bantah semua pemikiran negatifku, tapi aku tetap merasa kayak nggak aman gitu loh, tetap merasa kayak bakalan gampang nih orang gantiin posisiku. Jadi kita lebih sering berantem, karena dari rasa insecure aku, rasa gak nyaman aku itu bikin aku jadi cemburuan parah. Kayak dia sekelompok sama cewek semua itu aja aku kayak sudah berapi-api gitu loh ngelihatnya. Padahal dia selalu bilang mau usahain biar gak bikin aku cemburu terus, tapi aku tetap merasa gak aman. Kayak teman-teman ceweknya dia nih bakal gampang gitu loh ganti posisi aku. Jujur aku juga bingung ini kenapa ya.

0: apa yang relate teman Pro 2, ya ampun.
1: Relate sama ceritanya Feby.
0: Ih iya lagi, aku tuh bukan gimana ya, maksudnya kan tadi tuh aku sempat dengerin ya, yang dia tuh cerita ada masa-masa yang kayak cemburu-cemburu kayak gitu loh. Tapi cemburunya tuh kayak gak jelas kayak gitu, yang bahkan kalau misalkan pasangannya cemburu malah kayak cari yang lain kayak gitu. A red flag banget sih kata aku, teman Pro 2. Kata aku ya kalau misalkan kamu kayak memang kayak posesif kayak gitu, lebih baik kayak mungkin healing diri sendiri kayak gitu, kayak gitu dulu kali teman Pro 2. Karena kalau misalkan kamu kayak posesifnya sampai kayak merugikan orang lain, kan kasihan juga gitu ya ke pasangan kamu. Tapi kamu pernah gak punya kejadian atau mungkin teman kamu begitu, Mei?
1: Teman Mei sih kak ada, pokoknya dari cerita-ceritanya yang gimana ya, jadi posesif banget, even even dia main sama Mei gitu kan, diteleponin lah, ditanyain, menurut Mei itu udah red flag banget.
0: Ih, ya ampun,
1: no banget, itu udah nggak banget sih, maksudnya ya kan kita punya dunia sendiri ya, kan kita juga bebas berekspresi.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Aku juga punya kayak gitu tuh, tapi nanti bakal aku ceritain setelah lagu yang satu ini dulu kali ya teman Pro 2.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan. Atau kamu aku tengok.

0: Oke, teman Produa, terbelah jadi dua dari Ade Govinda dan Gloria Jessica.
1: Tahu lagunya ya?
0: Tahu dong. Aku lagi sering dengerin nih.
1: Masa? Oh iya, jangan-jangan oh berarti aku yang agak kudet teman Produa ya. Tapi emang kayak lagi rame banget ya lagu ini ya.
0: Jujur rame.
1: Lagu-lagu ini tuh tentang oh di TikTok, dibikin jeje enggak dia?
0: Enggak dong. Jangan hancurkan lagu ini.
1: Kenapa dihancurkan? Biar kan biar kayak biar asik gitu loh, jedeg-jedeg tit-tit. Udah lanjut-lanjut kenapa?
0: Iya. Ngomongin posesif nih kak, kan tadi pengalaman dari
1: santai
0: sari
1: tenang semuanya teman produk. Ya lanjut
0: ngomongin tentang posesif tadi kan kak, dari pengalaman temannya Mei. Nah Mei itu kadang suka bingung gitu kak, orang-orang yang ngadepin pasangan yang posesif itu ya, gimana sih caranya mereka tuh kayak ibaratnya apa ya, nenangin pasangan mereka yang posesif itu, jadi kayak problem solvingnya lah gitu ya, cara mereka komunikasi ketika mereka ngadepin masalah itu, ketika pasangannya posesif, marah, gak boleh keluar gitu kan. Padahal teman-temannya Mei udah di luar gitu.
1: Kalau di dalam kan beda ya Mei.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini udah jadi salah satu concern aku juga, hal yang jadi kayak perhatian aku gitu loh. Kalau misalkan kayak mau deket sama orang, aku tuh pengen tahu cara komunikasinya dia gimana.
0: Benar.
1: Cara komunikasinya tuh gak cuma yang kayak kita daily conversation gitu. Tapi kalau misalkan pas lagi marah, bener, atau mungkin kayak dia pengen ngasih tahu sesuatu hal yang kayak kurang nyaman, apakah dia bisa langsung mengutarakan, atau mungkin dia tipe orang yang kayak cukup people pleaser gitu loh. Jadi kayak maksudnya aku kayak mendem, tapi sekali mendem
0: meledak.
1: Kalau misalkan meledak pada bledar enggak tuh bahasanya. Maksudnya kayak meledak semua kayak gitu. Iya. Nah, itu tuh salah satu hal yang aku tuh tegasin dulu di awal. Nah, jadi itu kan masalahnya kan ada nih beberapa teman-teman kita kalau misalkan emang udah bucin, ya sudah, terabas aja pokoknya. Aku sayang dia, aku menerima dia apa adanya. Hello teman Produa, in this economy nih.
0: Economy in this situation.
1: In this situation, kalau misalkan kamu masih berpikir seperti itu, ya sebenarnya boleh-boleh aja sih ya. Cuman masalahnya nanti konsekuensinya ke diri kamu juga. Bener. Gitu. Nah, jadi aku tuh perhatiin banget soal yang kayak cara komunikasi kita kayak gitu. Ada satu hal yang aku tuh turn off banget kalau misalkan ngomongin soal komunikasi pas kita lagi berantem. Ya itu kalau misalkan pas dia tuh kayak lagi ada hal yang memang kayak kurang menyenangkan, bukannya dikomunikasikan tapi dia tuh malah hilang,
0: pundung ya,
1: pundung jujur dan semacamnya. Aku tuh nggak masalah banget ya Mei kalau misalkan dia ngilang, tapi seenggaknya sebelumnya tuh dia kayak ngasih tahu dulu gitu loh,
0: ya, ngabarin.
1: Iya, ngabarin. Jadi itu kayak gini nih, misalkan aku tuh lagi nggak suka sama beberapa hal kayak gini, aku pengen ngejelasin ini ke kamu tapi aku nunggu emosi aku reda dulu. Karena kalau misalkan aku ngasih tahu sekarang, yang ada masalahnya bukannya kelar malah jadi makin nambah. Aku tuh respect banget sama hal-hal yang kayak gitu.
0: Sama.
1: Daripada dia kayak langsung ngilang.
0: Bener, Mei juga kayak gitu sih kak. Jujur lebih baik kalau marah ya udah kabarin aja, lagi marah butuh waktu dulu nih buat redain emosi. Mei lebih baik kayak gitu daripada yang orang marah tapi ghosting, jadi kayak langsung ditinggalin. Jadi Mei bertanya-tanya kan. Jadi itu yang bikin ngerasa gak nyaman gitu loh.
1: Nah, tapi itu juga Mei, setelah aku lihat-lihat lagi kan, ada tuh beberapa orang yang kalau misalkan dia tuh punya masalah pengen langsung dikelarin.
0: Nah,
1: sedangkan mungkin kayak pasangan dia itu tipe orang yang kayak memang harus kayak nunggu waktu dulu nih, nunggu momen yang pas buat ceritain. Nah, jadi menurut aku teman Produa, kalau kamu ada di dua kubu yang begitu, emang agak susah sih cari tengahnya gitu kan, cari solusinya bareng-bareng. Tapi menurut aku kalau misalkan kita yang namanya suatu hubungan gak ngedepanin yang namanya egois, pasti ada aja gak sih jalannya. Catat ya, quote of the day by Cindy
0: 2026.
1: Iya dong, kalau 2026 sebelum masehi beda ceritanya.
0: Beda.

0: A little more lucky.
1: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: Mungkin uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

0: Yo, teman Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam, teman Pro 2. Kalau tadi tuh ya, Mei, kan kita udah banyak banget ngobrolin soal rasa aman, nyaman pas kita lagi deket sama seseorang. Kali ini kayaknya kita berdua bakal ngomongin soal sisi yang kayak tanda-tanda kita kayak udah ngerasa gak nyaman kayak gitu loh, yeah, sama seseorang. Iya, kayak zuzur, zanggal, teman Pro 2 atau enggak jajar junggul.
1: Oh, wow.
0: Masih banyak lagi kayak gitu. Nah, itu kan menurut aku kayak sebuah tanda-tanda kalau sebenarnya kita ya memang gak cocok aja sama itu orang. Tapi menurut kamu nih, Mei, kalau misalkan salah satu hal yang kayak paling mencolok kalau misalkan kamu lagi deket sama orang tapi kamu ngerasa kayaknya kayaknya aku gak mau lanjut deh, itu tuh versi kamu yang kayak gimana, Mei?
1: Jujur ya, yang bikin Mei ngerasa gak aman itu kalau yang itu tadi sama kayak Kak Cindy ya, yang gak bisa ngehargain boundaries Mei gitu. Terus yang ninggalin Mei tiba-tiba gak ada kabar, itu Mei udah kayak kayaknya gak perlu dilanjutin deh, udah kelihatan komunikasinya gimana gitu kan. Karena balik lagi teman Pro 2, komunikasi itu penting.
0: Benar, kunci komunikasi adalah communication.
1: Iya, communication, teman-teman.
0: Tapi jujur ya, aku tuh juga setuju sama yang kata kamu tadi, Mei. Tadi beberapa diantaranya, tapi menurut aku tuh sebenarnya yang gak kalah penting, aku tuh kan emang lebih suka ada waktu buat diri aku sendiri alias me time kan.
1: Me time.
0: Iya, jadi aku tuh sempat kayak ngebayangin, ya ini memang aku terlalu pede aja sih teman Pro 2, bayangin kalau misalkan nanti aku dekat sama orang, ternyata dia serius sama aku, terus aku kayak gimana? Pede banget sih ya, tapi aku tuh ngerasa sedikitnya tuh mungkin kayak agak terancam. Agak terancam tuh dalam artian nanti kalau misalkan aku me time, terus dia ngerasa aku sebenarnya kayak ih kasihan banget kamu me time, aku temenin ya. Kan ada tuh beberapa yang kayak gitu kan. Nah, sebenarnya aku tuh gak masalah banget teman Pro 2, tapi ya kayak gitu kan, aku tuh juga kayak butuh waktu buat sendiri. Dan hal yang kayak aku lakukan sendiri tuh sebenarnya bukan hal yang kayak menyedihkan.
1: Iya, itu tuh gak menyedihkan.
0: Atau pokoknya kayak kamu kayak kasihan banget, enggak kayak gitu. Karena aku tuh memang kayak suka kadang tuh ya kayak ngafe sendirian, nonton bioskop sendirian. Beberapa orang kan kayak ngerasa, Sin, kamu bisa nonton sendirian? Bisa, kayak gitu. Karena aku tuh kalau misalkan kayak lagi nonton emang kayak lebih suka fokus kayak gitu, daripada kayak diajak ngobrol dan semacamnya. Tapi teman Pro 2 enggak menutup kemungkinan kayak kamu ngajakin aku nonton pun juga enggak masalah kayak gitu. Tapi ada masa-masa di mana aku tuh kayak kepengen me time. Jadi makanya balik lagi, aku tuh seneng banget sama orang-orang atau mungkin calon yang pengen deketin aku, terus tuh dia kayak ngehargain atau respect batasan-batasan aku kayak gitu.
1: Ya bener sih, ya, kita ingin menghargai ya batasan-batasan.
0: Terus tuh juga ada satu hal lainnya tuh yang aku tuh sebenarnya agak gimana gitu. Kamu bayangin ya kalau misalkan kita suka laporan gitu. Misalkan aku mau kesini ya, aku mau kesitu ya. Tapi dalam artian kayak kita tuh yang ditagih kayak gitu loh. Tahu nggak sih? Kamu di mana? Kamu ngapain? Kok kamu hilang? Kok 5 detik kamu hilang kayak gitu?
1: Zuzur 5 detik kayak napas dulu deh.
0: Napas dulu nggak sih teman Pro 2? Karena aku tuh punya teman yang kayak gitu. Aku tuh punya temen yang kayak gitu. Dia tuh kan teman aku nih cewek. Nah dia tuh anehnya itu aku tuh ngerasa kok bisa

0: dia tahan selama 2 tahun lebih.
1: Wow.
0: Kayak gitu. Jadi pokoknya pas kita kayak lagi nongkrong dan semacamnya, dia memang kayak lebih sering main HP. Terus aku tuh sesekali kayak ngintip sedikit gitu kan, kayak ngelihat motifnya di atas.
1: Mengintip.
0: Iya, jadi kayak pertanyaannya tuh kayak gitu, kamu di mana, kamu ngapain. Nah itu tetapi berulang-ulang lagi kayak gitu loh. Misalkan let's say 1 jam berikutnya atau nggak lama pas ditanya kayak gitu, kamu udah di mana, kamu kayak gitu-gitu. Maksud aku sabar teman-teman semuanya. Hey sobat-sobat sobi, kalau misalkan kayak aku lagi nongkrong, jangan khawatir karena nanti aku bakal pulang ke rumah kok. Nanti aku bakal ngabarin
1: kan
0: kok.
1: Sudah dikabarin toh, jadi nggak usah di spam.
0: Iya, nanti aku bakal kabarin lagi kapan aku bisa berduaan sama kamu teman berdua. Nah jadi emang ada baiknya sih kita perlu yang namanya secure dulu sama diri sendiri. Ya begitulah teman berdua, kalau misalkan kamu ngerasa ada hal-hal yang kayak bikin kamu kurang nyaman, bisa banget kasih tahu kita berdua dan gabungan juga tuh di WhatsApp kita. Di mana itu,
1: May? Di 0812-5848-7885
0: atau ke Instagram kita teman berdua di kan agak belibet kan, di @rriprodua Samarinda, dan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi bakal kita tungguin sampai nanti merapat di jam 11 malam.

0: cantik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
6: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Oke, teman Pradua, ini udah ada yang gabungan nih, teman Mei ke sini.
1: Oh, siapa tuh?
0: Namanya Kak Stella Adelia. Halo Kak Stella.
1: Iya, ampun, halo Kak Stella. Kak, aku jadi manggil Kak juga ya. Iya. Ya kan memang kita kan kakak ya.
0: Iya.
1: Yeah. By the way, ini teman apa nih?
0: Teman kampus sih.
1: Oh, teman kampus.
0: Iya. Gitu. Cutting Mei sebenarnya.
1: Cutting Mei. Ih, halo cuttingnya Mei. Thank you lo udah dengerin kita. Iya. Kalau misalkan mau titip salam, bilang aja nanti Mei yang bakal sampaikan.
0: Boleh.
1: Ya, jadi teman produk, kalau kamu kayak pengen gabungan juga, bisa banget tuh ke aplikasi kita di RRD Digital.
0: Bener banget.
1: Selain dengerinnya di terrestrial alias di 88,5 gitu, teman produk. Jadi mending kita lanjut lagi nih ngobrolin topik kita malam ini tuh, tentang apa itu dia, Mei.
0: Tadi kan ngebahas soal secure ya, Kak. Nah, by the way nih, Mei tuh ada baca artikel yang bilang kalau orang yang udah secure tuh menarik orang yang secure juga. Itu.
1: Kayak ibaratnya tuh hukum tarik menarik enggak sih?
0: Ya, yeah, let's say seperti itu ya. Dan yang tangkap di sini tuh kayak kalau kita tuh udah secure sama diri kita gitu kan. Ya kita tuh ketemunya sama orang yang secure juga. Terus dan menurut me dari sesama secure ini, itu yang bikin kita tuh ngerasa aman di hubungan gitu loh, Kak. Gitu, sama-sama menghargai. Terus sama-sama apa ya, tahu batasan masing-masing lah gitu.
1: Benar, ibaratnya itu kamu udah selesai sama diri kamu sendiri. Bener. Jadi segala, pasti kita tuh kan punya kayak berbagai macam masalah yang ngebentuk kita kan. Tapi maksudnya kita tuh udah dealing dengan masalah-masalah kita, dan kita tuh menjadi pribadi yang baru. Aku setuju banget sih sama yang kayak quotes tadi itu. Itu tuh nyambung banget sama ada yang namanya hukum Newton tuh, Mei. Agak berat sedikit ya ngomongnya. Jadi hukum Newton tuh kayak kita, maksudnya kayak gitu tadi tuh, kayak tarik-menarik. Jadi apa yang kita tuai itu yang kita tanam.
0: Bener.
1: Tabur tuai kayak gitu,
0: hukum
1: tabur tuai ya, pokoknya kayak gitu. Nah, jadi kadang aku tuh ngerasa kalau misalkan mungkin kamu kayak lagi misalkan siangnya kamu aman-aman aja, terus kayak malam kan mungkin kayak kesepian, terus cari orang dan semacamnya kayak gitu. Ya, ada kemungkinan kamu juga pasti bakal nge-attract orang-orang yang kayak seperti itu juga.
0: Ya,
1: available-nya mungkin yang kayak pas malam doang, pas kayak kesepian. Iya, jadi makanya mungkin kayak enggak heran juga tuh kalau misalkan pas siang dicari kok, oh, kok orangnya gone alias tidak ada kayak gitu. Kok hilang nih teman produa. Nah, masalahnya kan walaupun yang kayak enggak secure pun udah dapat yang begitu, kadang tuh yang secure tuh juga kan beberapa dapat yang kayak gitu. Nah, tapi yang bikin ngebeda itu pas cara dia cut off-nya gitu loh. Cara dia kayak maksudnya mundurnya kayak gitu. Dia tahu nih kalau misalkan dia kan udah secure nih, dia udah nyaman banget sama diri dia sendiri. Terus tuh juga maksudnya dia enggak pengen dong ada orang lain yang nyakitin dia kayak gitu. Karena ibaratnya aku udah sesayang ini loh sama diri aku, masa aku harus merelakan diri aku disakitin sama orang lain. Itu sih menurut aku yang kayaknya yang beda banget sama orang yang secure sama let's say bukan yang kayak enggak secure sih ya, tapi memang kayak masih mencoba untuk menemukan jati dirinya.
0: Masih berproses.
1: Benar, masih berproses. Dan aku pun juga teman produk ngerasa emang aku tuh juga kayak masih berproses kayak gitu. Kita semua pun juga gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa memang kayak lagi struggle banget tiap malam, kayak ngerasa kenapa ya aku jomblo mulu, ya itu sebenarnya suara hatiku juga sih, teman produk. Aduh, bocor tuh.
0: Tahu speaker.
1: Enggak apa-apa. Oh my god. Tapi enggak apa-apa banget. Pasti kita tuh bakal dapat yang worth it selama kita mencoba untuk upgrade diri sama pastinya teman produa lebih sabar lagi.
0: Sabar. Kuncinya adalah sabar.
1: Benar, kuncinya sabar.
0: Sabar.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Teman terbaik kamu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: By the way, teman Pro2, dulu tuh aku pikir kalau misalkan kita kayak jatuh cinta, terus ngerasa yang kayak kita tuh deg-degan banget, perut kita tuh kayak ibaratnya, kamu tau gak sih, kayak katanya tuh ada butterfly,
1: iya, ada kupu-kupu di perut,
0: ada kupu-kupu. Aku tuh sempat bingung ya, maksudnya kupu-kupu dalam artian kayak gimana sih, kayak gitu. Tapi aku tuh dulu ngerasa, oh ternyata bentuk cinta tuh seperti itu, yang kayak menggebu-gebu dan semacamnya. Tapi teman Pro2, mungkin kayak seiring dengan bertambahnya umur, makin kesini tuh aku ngerasa bentuk cinta yang menurut aku sesuai sama aku tuh kalau misalkan kayak tadi tuh ngerasa tenang, kalem dan semacamnya, kayak gitu. Dan semacamnya tuh dalam artian emang kayak aku tuh ngerasa aman, nyaman sama dia. Kayak kamu bayangin gak sih teman Pro2, setelah kamu kayak seharian berkegiatan, misalkan kayak tadi kan habis kuliah ya, kalau misalkan lagi libur ya yaudah sih,
1: ya udah sih.
0: Atau mungkin kayak kamu habis seharian kerja terus ketemu sama yang bikin kamu menenangkan hati kamu tuh kayak bayangin.
1: Apa kalau dijemput gitu kan Kak? Terasa kayak oh my god, energinya balik lagi,
0: yes,
1: gitu loh.
0: Kamu bayangin teman Pro2 kayak kalau misalkan aku kan segmennya memang kayak udah yang kayak bekerja gitu kan. Bayangin kamu habis kayak mungkin mumet seharian dengan kerjaan, terus tuh kamu habis tuh kayak dating after office, terus kamu cerita apa aja kayak gitu kan. Ya aku lagi ini kesel banget, aku pusing banget. Iya ampun, aku ngebayanginnya aja di dalam skenario kepalaku tuh kayak ih kayaknya seru banget,
1: kayaknya
0: deh.
1: Lucu ya.
0: Lucu gitu banget, walaupun itu tuh hal yang sederhana kayak gitu. Cuman ketemu, makan, ngobrol, udah kayak gitu.
1: Bener. Tapi itu yang ngebangun ini sih Kak, menurut Mei itu yang ngebangun rasa aman yang kayak gitu tuh. Hal-hal sederhana itu dari rasa aman itu bisa membangun kepercayaan juga tau Kak.
0: Itu gitu. Dia. By the way kan tadi ada yang gabungan juga nih di area digital tuh teman Pro2. Temennya ini tadi ternyata temennya Mei yang kata tadi tuh Kak Stella.
1: Oh iya Kak Stella.
0: Iya katanya nih, katanya halo semangat. Ih disemangatin gak tuh.
1: Terima kasih.
0: Mentang-mentang Mei ini ya word of affirmation banget ya.
1: Tersentuh lah aku ini.
0: Tapi teman Pro2, kamu tahu ini gak sih siapa tuh kayak yang sekarang dia tuh lagi rame banget, Amanda Zahra, tahu nggak?
1: Tahu.
0: Iya, influencer.
1: Iya.
0: Yang emang dia tuh suka rame di X gitu, memang yang cantik banget.
1: Cantul banget
0: teman Pro2.
1: Cantik mantul.
0: Oh, aku baru tahu ya itu kepanjangannya.
1: Itu kepanjangannya.
0: Oh, cantul. Cantul. Cantul tuh kayak pelesetan. Oh, ternyata cantik dan mantul.
1: Cantik mantul.
0: Words of the day teman Pro2. Nah, jadi tuh si Amanda Zahra ini kan sempat ya, kamu pasti tahu kan ya dengan cerita dia yang sebelumnya kayak diselingkuhi dan semacamnya, terus dia tuh sempat kayak enggak percaya sama yang namanya cinta. Nah, tapi yang bikin aku tuh kayak meleleh banget walaupun dengerin ceritanya, suaminya yang sekarang itu dia tuh effort banget tau buat coba ngeluluhin hatinya si Amanda Zahra. Kamu tebak caranya kayak gimana?
1: Duh gimana, aku gak baca beritanya lagi.
0: Fine, I'm fine, thank you. Nah jadi tuh begini Mei, dia tuh setiap minggu suka ngirimin bunga ke Amanda Zahra.
1: Oh so sweet.
0: Iya, bunganya itu salah satu ibaratnya, karena Amanda Zahra ini kan emang dia tuh suka banget ya sama si bunga-bungaan.
1: Jujur sampai dia mandi
0: dan
1: bunga.
0: Iya kayak kalau misalkan kamu ngeliat vlognya tuh teman Pro2, ya emang kayak wajar banget seorang Amanda Zahra nih ya dengan bunga-bunganya. Dan itu emang kayak tiap minggu dikirimin bunga. Nah kalau misalkan kita lihat kan apa sih effortnya, ya sederhana aja. Tapi yang bikin aku meleleh tuh karena konsistensinya.
1: Intense.
0: Ngerti gak sih?
1: Ya.
0: Intense. Dan stabil. Itu tuh tiap minggu, dan kalau gak salah kayaknya sampai sekarang dia tetap kayak dikirimin bunga juga.
1: Oh,
0: nah itu tuh teman Pro2. Jadi menurut aku effort itu gak usah yang kayak terlalu yang kayak gede banget. Ya boleh sih, selama memang itu tuh menurut aku hal yang kayak masih bisa kamu sanggupin kayak gitu. Nah yang aku suka tuh ngelihat dari yang suaminya sekarang itu, dia tuh bisa ngelihat nih hal-hal yang kayak disukain sama ceweknya. Itu tuh salah satu bentuk respect juga tahu.
1: Iya, hal-hal kecil yang ada di dirinya Amanda ini bisa dia lihat, dan dia stabil loh ngasih bunga-bunga itu setiap minggu.
0: Iya, effortnya itu ya sebenarnya biasa aja ngasih bunga, tapi tiap minggu. Dan itu kan bunganya itu tuh cantik-cantik banget. Dia tuh memang suka kayak bau wewangian dan semacamnya teman Pro2. So sweet banget.
1: Cute banget.

0: terjadi? Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Oke, teman Pradua, kan tadi kita udah bahas secure, nyaman, terus ngerasa aman. Nah, ternyata ya teman-teman Pradua, kalau udah ada di hubungan sehat tuh rasanya jatuh cinta tuh kayak nyaman banget gitu. Kayak benar-benar apa ya? Enggak perlu khawatir sama apapun gitu. Aman banget.
1: Kamu bayangin ya, dalam artian kita pun lagi ada masalah tapi kita setenang itu loh menghadapinya.
0: Benar, karena ada yang di samping kita selalu.
1: Karena ibaratnya tuh udah ada support system kita kayak gitu. Bener. Orang yang pasti bakal selalu menemani kita dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang, sedih, marah, kecewa dan semacamnya gitu, teman Pro2. Jadi menurut aku memang untuk hal-hal yang kayak gini kan mungkin ada beberapa orang yang kayaknya untuk menemukan jalannya masih agak sulit nih, teman Pro2. Ya, sebenarnya itu adalah salah satunya aku kayak gitu. Jadi apapun, kalau misalkan nanti kayak ketemu atau mungkin kayak belum ketemu, nggak apa-apa banget kayak gitu kan. Siapa tahu support sistemnya tuh nggak harus yang kayak dari pasangan.
0: Benar.
1: Bisa dari teman. Dari teman, terus tuh juga kayak ibaratnya dari keluarga. Benar. Misalkan kayak orang tua, kakak, adik, dan semacamnya. Nah, jadi nggak harus yang kayak pasangan mulu kayak gitu. Yes, tapi benar. Menurut aku hal yang harus paling secure dan ngerasa aman itu adalah kita nyaman sama diri sendiri, ngerti enggak sih?
0: Berawal dari diri sendiri, teman-teman.
1: Bukan dalam artian kita tuh enggak boleh bergantung sama orang lain, enggak kayak gitu.
0: Enggak gitu.
1: Tapi dalam artian kalau misalkan kita dalam keadaan sendiri ngehadapin masalah, ya pasti kita tuh bakal mengalami yang kayak namanya tuh struggle ya, pasti kayak gitu. Sih. Tapi dalam artian kita tuh pasti maksudnya bakal ready, bakal kayak siap kayak gitu dan semacamnya. Dan menurut aku yang gak kalah penting sebenarnya kita tuh punya sandaran tahu sama Tuhan.
0: Bener banget, jangan lupakan pencipta.
1: Iya kayak gitu, teman Pro2. Terus tuh juga kalau misalkan dari aku pribadi sih ya, ngomongin soal rasa aman dan nyaman ini, itu adalah salah satu indikator kalau misalkan aku suka atau mungkin kayak tertarik sama orang kayak gitu loh. Kayak maksudnya kayak sama ya, kayak cowok dan semacamnya. Bayangin kalau misalkan nanti kan aku tuh sebenarnya udah kayak ngelihat suatu hubungan tuh yang kayak serius gitu loh, Mei. Jadi aku tuh kayak misalnya ngelihat kayak pacaran itu, aku tuh kepengen yang emang pacarannya tuh yang memang lanjut ke hubungan serius alias nikah.
0: Satu dan terakhir gitu kan.
1: Benar, iya, aku tuh udah kayak gitu ya, apalagi ya in this ekonomi lagi
0: in this situation.
1: Ya, in this situation di umur aku yang sekarang, kalau misalkan ya sebenarnya masih boleh sih ya kayak main-main dan semacamnya, tapi aku tuh lebih memilih buat ya udah deh fokus sama satu orang aja yang emang benar-benar inilah sosok orang yang sebenarnya aku idam-idamkan, aku dambakan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu ngerasa mungkin teman Pro2 ada hal-hal yang sedikitnya kayak udah mulai ngerasa red flag, misalkan kayak dia suka ilang-ilangan atau mungkin dia kayak mau komunikasikan sesuatu tapi aduh kayaknya nanti aja deh atau mager, kata aku sih let go aja sih ya.
0: Mundur alon-alon.
1: Nah, mundur alon-alon tuh teman Pro2. Tapi udah nggak kerasa banget nih, Mei. Kalau dari kamu ada nggak kayak closing statementnya apalagi tuh?
0: Menurut aku ya kak ya, buat ngerasa aman tuh kita perlu milih orang yang benar-benar tepat sih buat kita, supaya ya kita bisa grow bareng gitu. Dan ya sama-sama secure dalam hubungan itu. Dan cinta itu sebenarnya tidak harus membuat kita kehilangan diri sendiri, tapi justru menemukan diri sendiri bersama pasangan kita tuh udah kayak wow, rasanya tuh
1: itu privilege banget tau. Bayangin teman Pro2, kita ibaratnya kalau misalkan suka cinta sama orang, di satu sisi kita makin cinta sama orang tersebut tapi kita makin cinta sama diri sendiri. Itu jackpot banget
0: itu
1: loh.
0: Itu kayak memotivasi diri kita tuh untuk jadi lebih baik gitu.
1: Bener-bener setuju. Kata orang di sebelah aku tuh sudah kayak sepakat setuju kayak gitu.
0: Karena udah setuju-tujuk.
1: Setuju udah kayak gitu. Ya aku juga jujur setuju banget sih sama Mei Teguh ya.
0: Mei Teguh. Call me Mei Teguh.
1: Asik. Tapi by the way teman Pro2, karena udah mau merapat ke jam 11 nih.
0: Bener banget.
1: Yang artinya kita mau pamit undur diri setelah menemani kamu di Jaga Malam mulai dari jam berapa tadi kita main?
0: Dari jam 9.
1: Bener, iya. Bener-bener jam 9 pagi kan.
0: Wow, lama tuh.
1: Jam 9 malam teman Pro2. Terus juga aku juga mau ngucapin terima kasih banyak juga buat orang di sebelah aku, Iza, selaku pengarah acara hari ini. Terus juga buat kalian juga teman Pro2, semoga malam ini tidurnya nyenyak. Terus
0: semoga
1: juga
0: ya,
1: selamat beristirahat dimanapun kamu berada. Ya udah deh, Cindy pamit undur diri.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Mei juga pamit undur diri.
1: Yes.

0: butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang mencari harta karun di piramida Mesir. Berdasarkan impian yang ia terima dalam mimpi, novel ini memiliki esensi yang mendalam tentang impian, tujuan hidup, keberanian, dan transformasi pribadi. Salah satu esensi utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti impian dan tujuan hidup. Santiago adalah seorang gembala yang memiliki impian untuk menemukan harta karun di piramida Mesir. Meskipun banyak orang menyarankan agar ia tetap di tempat dan hidup dengan nyaman sebagai seorang penggembala, Santiago memilih untuk memulai perjalanan yang berbahaya dan penuh resiko untuk mengejar mimpinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa penting untuk mendengarkan hati dan mempercayai impian kita, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Novel ini juga menyoroti kekuatan dari keberanian dan ketekunan. Santiago menghadapi berbagai rintangan dan ujian selama perjalanan panjangnya. Dia harus mengatasi ketakutan, keraguan, dan godaan untuk terus maju menuju tujuannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketekunan, untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Salah satu konsep kunci dalam novel ini adalah ide bahwa alam semesta bekerja bersama kita untuk mewujudkan impian kita jika kita benar-benar menginginkannya. Santiago belajar untuk mengamati tanda-tanda dan petunjuk dari alam sekitarnya yang membantunya mengatasi rintangan dan menemukan jalan menuju tujuannya. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap petunjuk dan kesempatan yang muncul di sekitar. Karena bisa jadi mungkin akan membawa kita lebih dekat ke arah impian kita. Sang Alkemis juga menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran dalam proses mencapai tujuan. Tokoh Santiago bertemu dengan berbagai orang yang memberinya wawasan dan pengetahuan baru. Dan ia juga mengalami peristiwa yang membentuknya sebagai individu. Mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju impian kita adalah tentang pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang mendalam. Novel ini menunjukkan bahwa harta karun sejati bukan selalu benda fisik atau kekayaan materi, tetapi mungkin adalah kesadaran diri dan pemahaman tentang alam semesta. Santiago menemukan bahwa harta karun sejati adalah pemahaman akan koneksi antara dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati berasal dari kesadaran spiritual dan pemenuhan batin. Dalam esensi, buku Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, termasuk impian dan tujuan hidup yang menyentuh keberanian,

dan ketekunan, serta keterbukaan terhadap petunjuk alam semesta, menuntun kita untuk mendapatkan pembelajaran melalui pengalaman dan makna sejati dari harta karun. Novel ini menyajikan pesan-pesan yang menginspirasi dan memotivasi untuk mengejar impian kita dengan tekad dan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, dari RRI untuk Indonesia.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Detik berharga.
2: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
3: Masih pagi tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pesanan atas nama Kadito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: boleh saya duduk?
1: Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Gak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar gak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya? Kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal. Kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka? Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anak yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 24 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 25 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Melawan Kaum 5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, teman Prodia. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Prodia Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara Sierra Lee yang bertugas, inilah Pro 288.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa.

0: ramai dalam kebohongan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan beriman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman Pro 2, hari ini saya Akhi Zaki akan mengisi 7 menit di pagi hari teman-teman semua bersama RRI Pro 2 Samarinda. Kita akan membahas tentang 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Sebagai manusia, kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Itu sudah jelas. Tetapi bukan berarti semua amalan kita berhenti begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sedekah jariah. Teman-teman yang berbahagia, sedekah jariah adalah sedekah yang manfaatnya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan sedekah. Namun, sedekah jariah adalah sedekah yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti membangun masjid, membangun sekolah, menyumbang buku-buku untuk ilmu, atau membangun sumur yang dapat digunakan oleh orang banyak. Sebagai contoh, apabila kita membangun sebuah masjid atau menyumbang untuk membangun fasilitas pendidikan, maka selama masjid itu digunakan untuk sholat atau fasilitas pendidikan itu digunakan untuk menuntut ilmu, kita akan terus mendapatkan pahalanya sampai kapanpun itu. Begitu pula, jika kita menyumbang untuk pembangunan sarana air bersih atau bantuan memberikan manfaat bagi orang lain, semua itu akan menjadi bekal pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita mulai menumbuhkan kebiasaan bersedekah dengan niat yang ikhlas apapun yang kita miliki, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar, agar amalan kita bisa terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada lagi di dunia ini. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua yang pahalanya tidak akan terputus ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi hati dan memberikan petunjuk dalam hidup ini. Namun, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkannya, maka pahala akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal. Sebagai contoh, jika kita mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Quran, berdoa, atau mengajarkan keterampilan yang bermanfaat bagi hidupannya, maka setiap kali orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut, kita akan terus mendapatkan pahalanya. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Dengan demikian, marilah kita berusaha untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, dan menyebarkannya kepada orang lain, agar kita bisa terus mendapatkan pahala walaupun kita telah tiada lagi di dunia ini. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah doa anak yang soleh. Teman-teman yang saya hormati, amalan ketiga yang pahalanya tidak akan terputus adalah doa anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah dengan mendoakan mereka. Doa anak yang soleh adalah amalan yang sangat penting, karena doa anak yang tulus kepada orang tua akan sampai kepada mereka dan menjadi pahala yang tidak akan terputus. Bahkan dalam beberapa riwayat disebut bahwa doa anak yang soleh dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua berusaha untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, mengajarkan mereka akhlak yang mulia, dan mendoakan mereka agar kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang sentiasa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Sebagai penutup, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan yang tidak akan terputus tadi ialah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Adalah amal yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Mari kita berusaha untuk melaksanakan 3 amalan ini dalam kehidupan kita, bersedekah dengan ikhlas, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus beramal soleh, sehingga kita bisa meninggalkan amal yang bermanfaat yang terus mengalirkan pahala bagi kita bahkan setelah kita meninggal dunia. Semoga kita semua bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
0: Lah, salah Abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin Abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih? Itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek. Maafin Abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Taulah Hikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah Hikam.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Teman apaan sih?
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: Waktu info Prodo update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awali informasi pertama teman Prodo, pemerintah kota Samarinda menggandeng 36 perusahaan milik pemerintah dan swasta untuk membuka 764 lowongan kerja yang terbagi dalam 189 posisi jabatan dalam gelaran Mahakam Job Fair 2026. Wali kota Samarinda Andi Harun di Samarinda kemarin mengatakan bahwa agenda ini merupakan komitmen mendasar pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, objektif, akuntabel, dan transparan. Ia juga memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan bersih tanpa celah kecurangan. Informasi lainnya teman Pro 2, aktor Tom Holland mengungkapkan bahwa proyek dia selanjutnya adalah film biografi Fred Astaire, penari, koreografer, aktor, penyanyi, musisi, dan pemandu acara kelahiran Amerika yang masuki industri hiburan pada usia 5 tahun. Holland yang sedang sibuk mempromosikan film Spider-Man Brand New Day dan The Odyssey mengatakan bahwa dia akan langsung kembali ke studio tari setelah tur promosi film-film tersebut selesai. Holland punya latar belakang tari dan meraih kesuksesan besar sebagai bintang pertunjukan panggung Billy Elliot. Informasi terakhir teman Pro 2, Timnas Bola Basket 3x3 Belanda 3x3 Women Series Batam 2026 mengalahkan Cina 22-9 pada laga final di kota Batam, Kepulauan Riau Jumat kemarin. Laman FIBA 3x3 menyatakan kemenangan itu mengantarkan mereka meraih gelar kedua musim ini dan menambah poin penting untuk mendapatkan tempat menuju FIBA 3x3 Women Series Project Red Wings Shanghai Final 2026. Belanda tampil dominan dengan menyapu bersih 5 pertandingan dan mencetak total 98 poin serta hanya kemasukan 40 poin guna memperlihatkan keseimbangan antara pertahanan disiplin dan serangan efektif. Demikian info Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yo, the one that got away dari Afghan. Hai, sepadan. Ini tau gak, aku random kan.
1: Terus apa itu?
0: Ngeliat ke keyboard tulisannya sleep.
1: Pengen tidur ya?
0: Masih terbawa suasana mau tidur lagi.
1: Iya, terus lagunya Afghan tadi sangat mendayu gitu ya.
0: Mendayu-dayu lah, ngantuk ya. Mau aja
1: tidur aja.
0: Tapi gak boleh. Yuk, yes, semangat. Lagi-lagi di Sabtu paginya bareng Lija di sini
1: dan Habibie.
0: Iya, kita masih bakal nemenin Sabtu pagi kamu nanti sampai tanggal 1 Agustus.
1: Oh iya. Oh iya ya. Oh iya benar. Nanti kita bakal balik lagi
0: deh, tapi kayaknya hari ini cerah ya, Bi. Maksudnya enggak ada embun-embun gitu biasanya.
1: Enggak ada, enggak ada embun.
0: Jendela kaca legend kita ini selalu dipenuhi dengan embun kan kalau pagi kayaknya.
1: Betul. Jadi kalau hari ini tidak berembun sepertinya
0: bagus. Sama.
1: Enggak dong.
0: Kayaknya nanti bakal cerah sih, teman-teman.
1: Iya, benar. Ya. Jadi cocok banget buat kamu yang di weekend suka jogging tuh ya. Bisa banget tuh di Sabtu ini karena kayaknya panas. Tapi nanti kita tanya dulu dah ke BMKG di jam 8
0: ya. Oh iya, ya masih lama. Tapi ada yang seru nih.
1: Apa
0: kayaknya
1: tuh?
0: Akhir-akhir ini kayaknya sosial media tuh lagi heboh

0: keputusan ini keluar setelah MK ini mengabulkan sebagian perumahan uji materi terkait aturan kuota internet yang selama itu bisa hangus gitu aja tuh. Jadi nanti ke depan kayaknya kalau emang udah mulai berlaku bakal banyak sih kayaknya ya promo-promo paket yang berbeda daripada sekarang, ya enggak sih?
1: Harusnya lebih murah.
0: Kayak bukan lebih murah sih, maksudnya tuh kayaknya mereka bakal mensiat hatinya seperti apa ya? Enggak tahu lah, tanya aja provider yang mau pakai atau enggak. Karena selama ini jujur kalau aku sendiri kuota internet itu kan sebenarnya ada macam-macam tipenya enggak sih? Kamu tipe yang gini enggak? Misalkan dia tuh kuotanya habis lebih duluan daripada masa aktifnya atau bersisa sampai masa aktifnya habis?
1: Nah, aku sebenarnya dulu adalah tipe yang selalu tersisa mungkin 5 giga, 6 giga gitu dan pasti kehabisan ininya duluan, masa aktifnya ya, duluan.
0: Habis tuh 5 giganya hangus kan?
1: Hangus. Nah, cuma belakangan ini enggak tahu kenapa kita lagi jaringannya memang lagi tidak oke gitu ya, WiFi di mana-mana. Jadi kayak mau tidak mau aku harus menggunakan paket dataku dan akhirnya aku bisa merasakan ini rasanya paket data itu habis.
0: Iya betul. Itu benar sih. Kadang kalau sekarang-sekarang ini walaupun aku beli paket yang kayak sampai 100 GB ya Bi, untuk satu bulan aja itu bisa setengah bulan doang habis. Soalnya aku selalu YouTube-an.
1: Oke, okay, gitu ya, paham.
0: Tapi aku pernah banget beli paket promo gitu yang harganya lumayan ya teman Prado, dia dapat 200 GB dan 200 GB itu mau aku YouTube-an sebulanan pun itu enggak bakal habis gitu. Tersisa kuotanya kan, tersisa berapa ya? Kayak waktu itu sekitar 35 GB-an doang. Kukira ntar pas masa aktifnya masih ada kan terus aku nambah kuota lagi tuh. Yang tadi sisa 35 GB nya tuh enggak bakal hangus. Dia hangus. Dan itu aku ngerasa kayak sayang banget.
1: Katanya
0: itu masih banyak banget. Itu bisa kamu bisa streaming sampai berapa hari tahu 35 GB dan oh my god, ini kayak sayang aja gitu teman berdua.
1: Kalau aku tuh lama di ini di scrolling FYP itu.
0: Oh iya.
1: Itu lama banget tuh aku kayak scrolling sebentar. Aku enggak tahu ternyata itu bisa sampai sejam tahu. Cuma kayak gitu-gitu doang kayak.
0: Apalagi dia kayak apa ya, main di latar belakang gitu kan. Bener. Jadi kayak paket data kita tetap tersedot gitu teman Pro 2. Tapi dengan adanya aturan ini kayaknya ya kamu mau beli paket data sampai 250 giga is okay ya, karena bakal bertahan sampai seterusnya tinggal nambah masa aktif aja ya enggak sih?

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Oke, kita lanjut lagi nih ya teman yeah. Pro 2 ya. Jadi ini Kak, aku ada baca. Ternyata mencegah penipuan judol pakai nomor bodong. Jadi sekarang Komdigi itu bakal memperketat registrasi kartu SIM gitu untuk menggunakan biometrik muka tuh. Jadi kalau dulu kan kita daftar kan selalu ini ya. Kalau kita ke counter-counter dulu kan ke counter ya. Karena dulu cuma ada itu. Terus kan kita biasanya minta ini kan registrasi mbaknya, masnya gitu. Nah, kalau sekarang mereka pengen pakai verifikasi biometrik ini, jadi biar enggak ada penyalahgunaan identitas gitu dalam registrasi SIM yang membuat kayak kan biasanya sekarang tuh kita banyak tuh di chat-chat cuma orang ditelepon-telepon iklan-iklan judol itu padahal kita nggak pernah ikut. Yeah. Nah itu dengan biometrik sendiri itu bakal membuat kita lebih aman gitu.
1: Kayak pesan phishing gitu ya.
0: Betul.
1: Itu kan ada kan kamu kalau di SMS chat gitu teman-teman nomor-nomor nggak jelas terus dia kayak nawarin-nawarin ya pokoknya ngasihin kamu semacam spam penipuan. Tapi sekarang udah mulai diterapkan kayaknya sama Komdigi itu kalau kita misalkan mau daftarkan kartu itu harus pakai biometrik. Kalau dulu kan kayak bertahap ya, dulu semua orang bisa beli kartu baru ya teman-teman. Terus mulai bertahap. Ini satu KTP kah kalau nggak salah ya kan itu cuma boleh 4 iya kan?
0: Empat kartu.
1: Nah, akhirnya makin kesini katanya udah buat apa daftarnya udah harus pakai biometrik ini, pakai jempol apa muka?
0: Muka.
1: Dan tadi aku sempat baca juga sih infonya katanya ini apa sudah ada penurunan pendaftaran kartu baru akhirnya yang semula itu bisa 1 jutaan dia cuman 250 ribuan orang aja sekarang.
0: Nah, ya. Berarti memang ada yang begitu
1: teman-teman. Iya, benar. Iya, harapannya sih kayaknya kalau misalkan ini benar-benar sudah diterapkan ke seluruh ini kan sekarang kan sudah banyak juga ya kita-kita yang pengguna kartu lama belum ngedaftarin muka kita gitu tuh
0: benar-benar.
1: Kalau sudah ngedaftarin pastinya nanti makin bersih lah tuh dunia digital kita dari orang-orang yang sembarangan.
0: Sembarangan gitu. Kadang tuh Kak, kita tuh bisa di chat yang begitu tuh bukan karena kitanya sebenarnya, tapi dari awalnya kan nomor kayak gini deh. Pernah ada yang beli nomor gitu kan, nomor baru. Tapi ternyata pada saat mau mendaftarkan ke salah satu sosial media, nomor itu sudah terpakai gitu. Padahal itu nomor baru gitu. Makanya dengan adanya biometrik ini akan lebih apa ya, lebih safe gitu loh kita. Karena aku juga kaget kayak, loh kok bisa nomor yang baru kita beli yang benar-benar kayaknya sih disegel kayaknya. Kemarin sih bentuknya sih disegel. Cuman pada saat kita mau mendaftarkan ke akun sosial media, ternyata sudah pernah dipakai orang. Jadi kayak nomor apa ya, nomor lama tapi diperbarui kah atau apa gimana
1: kayak gitu, mana aku ya? Kan kadang-kadang juga namanya provider itu ada nyediain ini loh Bi, kayak custom nomor.
0: Nah,
1: iya kan, mana tahu enggak sengaja ternyata nomor yang itu udah dipunya masih aktif.
0: Nah, itulah yang kayak gitu teman-teman Pro 2. Makanya dengan ada biometrik ini, aku sih lebih apa ya, lebih safe gitu. Aku merasa kayak oh, iya benar-benar harus begini karena ya kita gimana sih namanya juga 290 jutaan.
1: Iya.
0: Ya 290 betul. Ya di Indonesia ya kalau misalnya nomornya masih yang kayak kemarin kayaknya bakal lebih ribet sih.
1: Benar-benar.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Okay. Ini juga lagi-lagi ada kabar baik ya Salon Pro 2, terutama untuk kamu yang mungkin udah lelah yang namanya beli kompor gas yang kadang tuh suka kehabisan lah ya. Kalau misalkan belinya yang
1: LPG-nya.
0: Iya, gas LPG 3 3 kg enggak sih?
1: Iya, 3 kilo. Warna ini kan? Hijau itu kan?
0: Yang melon itu. Terus kalau misalkan yang beli yang pink juga kayaknya berat banget ya bawanya ya.
1: Enggak besar sih, ngangkat jujur kan, aku pun keberatan.
0: Iya, kalau beli pakai mobil pun harus ngangkat juga kan, sama
1: bener,
0: aja
1: bener,
0: agak repot masang lagi gitu. Nih pemerintah rencananya sih ada wacana gitu Be, tahun depan khususnya di 2027 mereka nggak tuh mereka, ya, makanya pemerintah bakal ngebagiin kompor listrik atau kompor industri gratis.
1: Oke.
0: Kita mau terima aja kebijakannya selama itu gratis. Yang jelas ini dari Wakil Ketua MPR RI sendiri Pak Edi Suparno bilang kalau programnya tuh lagi dipersiapkan dan anggarannya juga udah masuk ya dalam pembahasan untuk tahun depan. Tujuannya adalah sebenarnya buat ngurangin ketergantungan Indonesia sama impor LPG juga kan ya. Kalau dengar kasus-kasusnya kemarin kan ya gara-gara apa tuh Selat Hormuz di itu kan di
1: yang mana?
0: Iya, jadinya pokoknya gas energi semacam itu tuh jadi mahal-mahal gitu ya teman-teman. Okay. Makanya udah mau beralih ke listrik aja nih, termasuk kompor sampai ke sekompor-kompornya juga. Kita kayaknya mending listrik aja gitu.
1: Betul.
0: Jadi enggak ketergantungan sama impor luar, jadi harganya juga enggak bakal mahal dan inflasi juga enggak bakal naik. Paham enggak, Bi?
1: Paham banget.
0: Takutnya enggak.
1: Paham banget aku mah.
0: Intinya itu ya, ada rencana dan udah disiapin. Memang tahun depan kayaknya bakal dibagi nih kompor listrik atau kompor induksi gratis. Itu semua kebagian enggak ya, atau ternyata ada ya warga tertentu aja tuh, kategori tertentu aja?
1: Biasanya sih harusnya nanti akan ada syarat tertentunya. Tapi pastinya sih akan mempermudah kita-kita sebagai masyarakat.
0: Aku tuh jadi ingat kayak dulu waktu kecil tuh udah ada program kayak gini kan. Dulu kan kita semua pakai ini ya, minyak tanah kan. Dulu ya, kalau zaman-zaman mbahku dulu tuh ya, zaman mbahku dulu.
1: Kayaknya aku belum lahir deh itu.
0: Iya, itu dulu kompor itu semua kebanyakan pakai minyak tanah teman Pro 2. Akhirnya kan karena minyak tanahnya dikurangin udah mau beralih ke gas LPG aja. Terus dibagiin lagi tuh kompor gas gratis tuh. Ini sekarang kayaknya mau berlaku lagi, mau beralih ke listrik. Akhirnya mau dibagiin juga tuh kompor induksi atau kompor listrik gratis. Ya harapannya sih semua dapat ya.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Woy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap!

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Kakak pernah nggak nonton YouTube terus kayak lagi scroll-scroll muncul ini iklan-iklan atau video-video yang animasinya itu gambarnya entah pisang, entah semangka atau kucing terus ngomong pakai nadanya dracin-dracin?
1: Enggak.
0: Ah, aku pernah kayak ketemu gitu video, bahkan banyak banget gitu animasi-animasi yang ketika aku lihat tuh, duh kok kayak gini ya gambarnya. Nah ternyata itu semuanya tuh dari AI gitu loh kak.
1: Oh.
0: Nah jadi gambar-gambar
1: tak
0: kayak.
1: Tahu yang ini nggak, yang brain rot yang tak tuh.
0: Nah ya ya ya yang gitu gitu.
1: Ah itu banyak banget dulu, tapi di TikTok sih aku.
0: Nah kalau di YouTube di shortnya itu banyak banget yang seperti itu. Nah dari situ aku ngerasa kayak kayaknya. Ini kenapa ya kok fenomenanya banyak banget. Bahkan tuh videonya tuh tentang dracin-dracin. Ya, makanya aku bingung kayak dracin gambarnya kucing kan gitu kan. Nah ternyata dari YouTube kak akhirnya karena terlalu banyaknya seperti itu, dia akhirnya memperbarui aturan monetasi dan memperketat konten AI yang berkualitasnya tuh hitungannya rendah lah ya. Karena kan dia cuma ngambil ceritanya dracin, dracin-dracin yang pendek-pendek yang bisa biasa ditonton-tonton ibu-ibu itu.
1: Short video tuh ya.
0: Di short video kan ada dracin-dracinnya tuh.
1: Iya, iya,
0: nah
1: iya.
0: Itu ceritanya diambil, suaranya diambil, tapi diganti pakai mukanya AI. Terus mereka monetize sendiri, jadi mereka dapat duit gitu.
1: Oh, kayaknya pernah deh lihat ya. Kalau sekarang mah semua, bahkan kayaknya kalau katanya pecinta drama ya, ini drama UMKM. Iya, karena kamu cuma butuh prompt gitu tuh untuk membuat satu film, saking canggihnya AI sekarang gitu.
0: Nah, itu yang dipermasalahkan sama YouTube adalah mereka mereka mau itu tetap dapat duit gitu loh, sedangkan itu kan minim usaha ya, udah pakai AI, AI-nya gratis, masa mereka dapat duit gitu, udah ceritanya cerita orang gitu. Jadi YouTube akhirnya memperbarui aturan untuk monetasi teman Pro 2. Jadi lewat kebijakan yang baru ini, sejumlah konten kayak berbasis AI itu ada yang beberapa yang minim, terus akhirnya cuma diulang-ulang aja dan akhirnya kan enggak original ya.
1: Betul, nah, betul.
0: Akhirnya enggak memenuhi syarat untuk mendapatkan uang di platform ini.
1: Malah kayak jadi ini aja enggak sih, kayak semacam sampah di apa ya, konten-konten sampah gitu enggak sih, menuh-menuhin YouTube-nya kita ya.
0: Betul, betul.
1: Kita gitu. Kadang enggak bisa milih algoritmanya kita ya, teman berdua. Kadang-kadang tuh yang lagi viral walaupun itu apa yang enggak berkualitas juga bisa viral banget gitu, muncul di di beranda YouTube ya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Tapi ini ada ini juga, Kak. Saya alhamdulillah banget ini buat semua teman-teman konten kreator yang mungkin kontennya sering dicuri orang gitu ya. Karena ini video tutorial yang cuma di apa ya, menyalin konten-kontennya orang lain tanpa unsur original, itu juga dapat resiko untuk tidak lolos YPP atau YouTube
1: bagus,
0: Partner
1: bagus.
0: Program.
1: Benar-benar gitu. harus banget sih dijaga kualitasnya ya.
0: Karena sepupuku tuh punya video kan kak, kayak banyak banget dia bikin video. Dia bikin di sosial media tuh banyak, di Instagram, di TikTok gitu dia bikin. Dia mereview keyboard, nge-review mouse, nge-review speaker, pokoknya elektronik lah. Nah permasalahannya adalah waktu itu sempat videonya dia diupload orang di YouTube Short gitu loh. Makanya dia bilang, aku gak pernah ngupload ini di YouTube Short, kok tiba-tiba ada gitu. Terus akunnya
1: channel orang yang dia. Jadi viral gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, penontonnya larinya kan ke situ. Bisa, cuman ya itu tadi, kalau kemarin belum ketat, orang masih bisa memonetize hasil video curiannya itu. Tapi sekarang sudah enggak.
1: Udah gak bisa ya.
0: Gitu. Sekarang udah diperbarui sama YouTube, Tuan Pro 2.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa sih begitu?
1: Suara Ariel agak gimana
0: agak
1: ya?
0: Agak gimana? Agak Ariel banget gitu.
1: Agak Ariel banget.
0: Arielnya tuh ngaril banget gitu ya teman Pro 2. Merawat di jam 7 teman Pro 2 masih barengan sama aku.

0: gitu. So buat kamu yang mau nikahan juga, yuk sewa gedung.
1: Tiba-tiba masal ya, tiba-tiba ya. Jadi kayak sunatan gitu. Ada-ada aja.
0: Tapi by the way,
1: Kenapa?
0: Biasanya
1: kenapa?
0: Kan ini sudah Sabtu ya, Sabtu malam Minggu. Itu paling seru gak sih kalau misalkan kita datang ke satu tempat atau satu apa ya, satu event, bukan event juga sih bisa dibilang ya, ke pasar malam. Langsung aja lah intinya ya. Tapi emang sekarang masih ada gak sih pasar malam di Samarinda?
1: Masih dong, masih banyak ya? Di Gang Ahim itu di Sempaja setiap malam Minggu.
0: Oh, tuh cocok banget tuh. Ya kayak mungkin kamu yang bosen kalau misalkan ngabisin akhir pekannya, malam mingguannya tuh ke tempat-tempat fancy gitu, sesekali ke pasar malam tradisional tuh juga enggak apa-apa ya, teman produ ya.
1: Makan pentol bakar.
0: Bener ya, street food pasti banyak banget di situ, dan enggak kalah juga sih sama yang ada di mall-mall gede gitu.
1: Betul. Jadi kalau misalnya mau kerupuk, Kak, ke pasar malam dah.
0: Malah mungkin ada kuliner-kuliner yang enggak ada di apa tempat-tempat fancy kayak gitu tuh, ada di pasar malam.
1: Betul. Ya, sih. Setuju. Ya kan? Setuju banget.
0: Walaupun kalau di Samarinda kayak event kuliner banyak ya, kadang bisa di festival, kadang bisbel.
1: Bener.
0: Pasar malam juga ada.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi ya teman-teman kita yang di pasar malam juga ada di event itu biasanya.
0: Ya juga sih. Ya pokoknya dimanapun bisa jualan aja gitu. Tapi deh, kamu sendiri kalau ke pasar malam, apa nih yang dicari?
1: Kalau aku
0: nanti aja kali ceritanya.
1: Ah, boleh.
0: Kita tanya pro teman pro dua
1: juga. Kita tanya teman pro dua aja dulu.
0: Biasanya masih suka ke pasar malam nggak sih teman pro dua, dan kebiasa kalau ke pasar malam tuh ngapain?
1: Betul.
0: Ngapain lagi?
1: Bisa gabungan lah pokoknya ya di WhatsApp kami teman pro dua di 081258487885,
0: atau boleh ke Instagram @RRI Pro 2 Samarinda atau ke aplikasi RRI Digital. Sampai jam 10 kita tungguin kamu.
1: Yeah.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2.
6: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
3: Mitos atau fakta?

0: Oke.
1: Mm-hmm.
0: Kamu sendiri, aha, kapan pertama kali ke pasar malam?
1: Pertama kali? Pertama kali? Ya masih kecil dong, masih kapan ya itu ya? Kayaknya masih kecil banget.
0: Salah pertanyaan. Mm-mm. Kapan terakhir kali ke pasar malam?
1: Nah, kalau terakhir kali ke pasar malam itu kayaknya di umur 15.
0: Wah, lama banget. Baru-baru ini enggak ada.
1: Kayaknya kalau baru-baru ini enggak pernah ada. Karena ya itu tadi, aku jarang ikut biasanya. Orang tua aku aja yang kesana. Aku nitip
0: orang
1: aja.
0: Orang tua masih sering kuat.
1: Aku nitip ini aja, kerupuk.
0: Kerupuk apa?
1: Kerupuk apapun. Jadi di pasar malam itu, teman pro 2, kalau kamu mau beli kerupuk, biasanya kan di warung-warung kerupuk 1.5 ribu ya. Kalau enggak 1.5 ribu, kalau yang besar 10 ribu kalau enggak salah. Nah, kalau di pasar malam terus ketemu Pak Le penjual kerupuk yang banyak gitu, numpuk kerupuknya segunung gitu. Itu biasanya beli 5 20.000 gitu.
0: Kerupuk ini kerupuk unyil,
1: kerupuk. Bukan kerupuk-kerupuk, kerupuk bawang, kerupuk.
0: Yang udah digoreng ya?
1: Yes. Pokoknya banyak, semua kerupuk ada gitu. Tinggal mau yang bentuknya apa, rasanya apa tuh.
0: Buat
1: ada,
0: fans
1: gitu.
0: Habibie tolong dicatat, dia penggemar kerupuk. Lain seblak ya kamu
1: yang suka. Emang aku ada, emang aku ada fans ya.
0: Nah, tapi kalau aku jujur baru-baru aja sih kayaknya pernah kemarin sempat waktu nyari jilbab, mm-hmm, di itu kan di Pramuka atau enggak, kan ada lapangan tuh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, jadi sore tuh aku nyari ya teman pra dua. Sore nyari itu sekitaran jam 5 mau ke jam 6-an kayaknya. Itu ternyata orang ngediriin tenda-tenda di situ, ada pasar malam.
1: Oh iya benar, ya, di situ pasar malam.
0: Lupa hari apa itu ya teman berdua ya. Jadi sekalian tuh, sekalian kan, ya ada pasar malam buka. Ya udah kita lihat-lihat. Kalau aku sendiri sih kebanyakan kalau dari kecil, mm-hmm, itu kalau tiap kali ke pasar malam, kalau pasar malam di daerah aku agak beda ya, Bi. Misalkan okay. Hampir sama juga. Kalau kebanyakan pasar malam di sini ya, kalau aku lihat, aku sempat dibawa temanku ke ngelewatin satu gang. Ya, itu biasa sudah ada pasar malam kan. Jadi dia kayak cuma satu jalur terus, mm-hmm, nanti orang jualan tuh kanan kiri di tempat sesempit itu kan pasar malamnya kan. Orang jualan di situ. Terus sama kayak berapa di ini di lapangan memang. Nah, kalau di tempatku dulu tuh memang ada ini space khususnya yang dibuat sama mereka tuh kayak semacam komunitas pasar malam gitulah. Oh, ya okay. Jadi kayak gabungan pedagang-pedagang yang memang udah kayak ngejanjiin bahkan izin gitu buat, mm-hmm, mungkin kayak nyewa lapangan SD gitu. Oh, okay, atau paham. Satu space kosong gitu buat bikin pasar malam itu biasanya di hari Senin dan Kamis. Ya itu
1: tapi
0: di lapangan.
1: Di satu tempat berarti ya?
0: Di satu tempat dan itu rutin kalau dulu ya, teman-teman. Kalau sekarang sih kayaknya udah enggak tahu ya kabarnya ya. Kalau di sini juga sama ya. Misalkan ada kayak tadi aku sempat nyari juga, mm-hmm, di Samarinda tuh ada di Jalan Tongkol itu tiap Jumat katanya. Terus aku sempat tanya temanku juga itu yang di depan Big Mall, mungkin jalannya agak, nama jalannya aku lupa, itu tiap Selasa ya katanya ya.
1: Nah, aku enggak tahu tuh. Enggak pernah main-main ke sana.
0: Ya.
1: Kalau di ini di Gunung Kapur, mm-hmm, dekat Lempake itu kalau enggak salah di malam Sabtu kalau enggak salah ya. Kalau enggak malam Sabtu malam Rabu. Sorry ya kalau teman pro 2 kalau benerin di WhatsApp ya, dikasih tahu kami ya.
0: Nah, itu.
1: Karena seingatku di hari-hari itu deh kayaknya.
0: Iya, itu kira-kira mereka memang udah janjian kah atau memang sudah terkumpul ya, maksudnya kumpulan para pedagang pasar malam gitu kan. Terus, mm-hmm, janjian di WhatsApp, udah kita bikin pasar malam nih hari ini di sini tanggal ini. Enggak tahu ya.
1: Kayaknya sudah sih itu kak.
0: Iya ntar kita tanya aja ya.
1: Boleh.
0: Itu biasanya di lapangan sih kebanyakan.
1: Benar-benar setuju.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Produa FM.
3: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Agar Boy dari Girls' Generation 1.2 menemani kita di pagi ini. Dan kita masih ngobrolin soal pasar malam.
1: Ada sakit gigi kok.
0: Ya tiba-tiba sakit gigi gitu ya teman Pro2. Soalnya ada yang baru iup. Iup tuh bahasanya. Karena aku kemarin ketemu Sophia kan kak. Terus dia ngomong kayak apa, kan dia sudah terbiasa tuh dengan behelnya dia. Tapi dia masih diolokin gitu sama teman-temannya. Eh kalau makan jangan iup katanya gitu.
1: Kenapa iup?
0: Gak tahu, katanya tuh kalau orang berbehel makannya tuh iup gitu.
1: Oh iya.
0: Maju ke depan gitu bibirnya.
1: Eh ada Wahyu loh nelpon.
0: Oh iya.
1: Kita sapa aja deh dulu Wahyu ya. Kebetulan banget ini. Long time not hear you Wahyu.
0: Mana nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, itu dia batuknya. Ada. Gimana kabarnya nih Kak Wahyu?
2: Kabarnya
0: happy dong, kan jaya. Spanyol menang.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aku dukung Spanyol juga.
2: Tadi kan nanya kabar.
0: Aha.
2: Nah, kabar aku Bang Jay aja.
0: Oh, Bang Jay?
1: Bang Jay itu apa?
2: Iya. Back aja.
0: Back aja. Oke, okay, baiklah. Bang Bang Jay itu back, center back.
1: Dia back siap. Back
0: oke, okay, baiklah.
1: Aduh, enggak paham. Oke, Wahyu. Ini temen pagi banget, biasanya jam 8 enggak sih dia nelpon? Tapi kamu pernah enggak sih ke pasar malam nih, yuk? Kapan terakhir kali ke pasar malam nih?
2: Terakhir kali. Kapan ya? Udah lama sih. Udah sekitar 1 bulan udah.
1: Oh, berarti lumayan cukup sering juga gak sih masih ya sekarang-sekarang ini ya yuk ya. Soalnya kita kayaknya udah bertahun-tahun gak ke pasar malam.
2: Waduh.
0: Kalau di LBS ada kak?
2: Di sini dulu ada.
0: Aha.
2: Cuma sekarang udah gak ada lagi sudah.
1: Oh, kamu?
2: Jadi dulu tuh ada setiap malam Kamis itu di sini ada sekitar berapa meter gitu apa namanya yang jualan itu banyak lah. Ya, ada odong-odong juga di sini, nggak sampai besar juga sih, sampai ada roller coaster kayak gitu, nggak sampai sih. Cuma seiring berjalannya waktu itu mungkin karena mereka ngerasa di sini sepi juga ya, karena di sini kan kurang waktu itu penduduknya masih masih dalam tahap pembangunan juga, jadi satu persatu mereka hilang gitu. Dan akhirnya sekarang itu udah nggak ada lagi.
1: Terus kamu kalau ke pasar malam kemana?
2: Pasar malam itu yang dekat Mugirjo aja. Yang paling dekat itu.
0: Okay.
2: Nah itu Mugirjo itu setiap malam Selasa dia.
0: Oh tuh setiap malam di Selasa tuh.
1: Oh enggak ada yang dekat ada ya.
0: Di Mugirjo berarti di depan kak Mugirjo tuh?
2: Bukan.
0: Di mananya?
2: Di pertengahannya antara gapura LBS ini sini.
0: Aha.
2: Sama gapura yang keluar jalan dua jalur besar.
0: Oke.
2: Di pertengahan, di tengah-tengahnya.
0: Tahu.
1: Coba kalau pasar malam itu ada tanda gitu, di sini ada pasar malam. Enggak ya, udah ramai di tengah jalan ya.
0: Sudah tahu orang mah itu kalau ramai ada pasar malam.
1: Ada apa? Ada keramaian.
2: Yang jadi ini, yang jadi apa namanya? Yang jadi yang paling dekat ya di situ aja. Kalau enggak di situ, biasanya di terminal Lempake itu loh.
1: Oh
0: tahu.
2: Nah itu sekitar setiap hari malam minggu ya,
0: malam Sabtu atau malam minggu?
2: Iya betul,
0: malam minggu ya,
2: malam minggu iya.
0: Itu malam minggu kak,
2: malam ini nih,
0: malam ini. Oh iya benar, malam ini.
2: Iya malam ini, jadi yang mau belanja ke situ
1: biasanya. Kamu pergi ke pasar malam sama siapa yuk?
2: Biasanya kadang-kadang sama kakak, kadang-kadang sendirian. Itu kadang-kadang kalau dulu sama teman. Zaman-zaman dulu.
1: Yang katanya itu kan motor apa, geng motor ada ininya ya, ada stikernya tuh.
0: Waduh,
2: masih ingat aja.
1: Lu masih ingat dong.
0: Aduh, aku enggak tahu.
1: Yang nomor 42 cuma dia.
0: Enggak pernah.
1: Tapi by the way, apa yang kamu biasa cari kalau ke pasar malam, yuk?
2: Kalau dulu sama sekarang beda sih. Kalau dulu itu kan ya zaman-zaman itu ya kita nyarinya stiker lah, nyari-nyari kayak misalnya topi lah, baju lah, atau apa namanya aksesoris lah pokoknya. Ya. Tapi kalau sekarang itu yang aku buru ya kulinernya kadang-kadang. Kadang-kadang cari-cari yang apa namanya?
0: Yang viral.
2: Yang bisa dibeli paling dekat lah. Seperti jam tangan kah gitu kah?
1: Tetap nyari aksesoris juga ya berarti ya. Tapi kok kamu kalau misalkan kemarin kan terakhir ya bulan lalu ya yuk ya ke pasar malam. Itu ada enggak makanan mungkin yang apa ya? Kayaknya cuma ada di pasar malam sekarang.
2: Apa ya kira-kira ya?
1: Apa enggak ada? Atau enggak berarti?
2: Enggak ada sih kayaknya. Pasti ada aja kalau pagi-pagi itu pasti ada aja yang jual di warung-warung tertentu tuh pasti ada itu yang di pasar malam tuh. Onde-onde aja. Yang itu yang goreng itu pasti ada yang jual di luar dari pasar, pada pasar malam.
1: Terus kenapa kamu masih suka ke pasar malam yuk? Kalau sekarang kan orang kayaknya weh mau ke ini aja ya kayak semacam event-event festival lah atau ke mall gitu.
2: Iya, sebenarnya kenapa aku masih ke pasar malam bukan karena beli-beli hal-hal yang cuma ada di pasar malam aja sih, cuma kadang-kadang cari kuliner aja. Kadang-kadang juga aku nggak ke pasar malam juga.
1: Suka suasananya ya?
2: Iya. Iya. Kalau lagi malas kemana-mana aja, karena kan yang paling deket di tempat aku kan ya cuma pasar malam aja yang banyak kulinernya.
1: Karena deket.
2: Tapi kalau udah nyari kuliner yang jauh-jauh, tempat aku kan ya malum aja pelosok ya. Jadi susah kalau mau nyari kuliner-kuliner seperti itu, susah. Harus nyari-cari. Kalau event-event tertentu ya paling jauh pasti dah dari LBS ini.
0: Tapi kalau Wahyu sendiri suka ini nggak, beli apa namanya pentol bakar?
2: Iya pasti karena itu wah itu gila sih itu enak banget kan?
0: Kayak iya, kenapa sih dia enak banget padahal dan cuma di pasar malam dia enaknya.
1: Emang ya kalau yang di
2: pinggir jalan enggak enak.
0: Enak cuman beda gitu rasanya.
2: Di tempat aku ini ada yang jual pentol bakar di sini, enak juga. Bukan pasar malam dia.
0: Oh, bukan di pasar malam. Apa dia kalau setiap malam dia jual di pasar malam juga?
2: Nah, di sekolah dia jualan juga.
0: Berarti dia jual di segala tempat.
1: Iya,
2: dan itu rasanya sama aja, bumbunya sama aja dan enak aja rasanya.
0: Boleh deh nanti aku coba deh.
1: Ke LBS ya jauh betul.
0: Di LBS kan enggak?
2: Iya, itu enak parah sih. Dia stoknya banyak juga dan macam-macam juga, ada yang besar, ada yang kecil.
1: Aku waktu
2: dan
1: itu
2: Di pasar malam itu aku suka cari itu nah pentol telur puyuh itu.
0: Itu enak itu. Iko enak ya pagi-pagi.
1: Kalau di sini sih di sebelah warung itu juga ada.
0: tapi BTW ini kok enak banget ya kita ngomongin makanan pagi-pagi.
1: Ih.
0: Jadi lapar.
1: Sudah
0: sarapan belum kau Wahyu? BTW.
2: Kalau sarapan belum ini baru mau nyari sebenarnya.
0: Jadi mau makan apa nanti?
2: Kurang tahu sih, masih nyari-nyari nih kalau ketemu yang bagus ya lumayan untuk dimakan ya beli lah.
0: Thank you Kak Wahyu, semoga dapat sarapan yang enak ya.
2: Ya seperti biasa ada pantun.
0: Boleh.
2: Beli baju kainnya halus.
0: Cakep.
2: Mampir ke toko membeli paku.
0: Cakep.
2: Pasar malam menjual yang bagus-bagus. Barang murah sesuai saku.
1: Bener. Thank you Wahyu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.